Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde. Dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Ya, sekitar-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih, Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, gitu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide gitu, dari saya sendiri.
2: Jadi Bapak sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan. Jamaah Haji Kelompok Terbang Kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunsa Lubis. Muti.
5: Ya, baik pendengar, Jemaah Haji Kelompok Terbang atau Kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses ruangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menutup, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
5: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunnisa Lubis melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
9: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh Aqabah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
8: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, dan Supena, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, itu apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35, kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya, imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95, nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Dan Antara dan Sinyal Kepercayaan Investor Global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Dan Antara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Dan Antara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir, dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita akan informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ kan melihat pemain bola tembakan menuju sumpahnya. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol, kotak kedik sebelasnya angkat mendaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente lakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

2026 menghadirkan sejarah baru. Beberapa negara akhirnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan setelah penantian panjang di kualifikasi Asia. Jordania juga sukses mencetak sejarah dengan tampil perdana di Piala Dunia 2026. Curaçao ikut menjadi kejutan besar dari kawasan Karibia dengan keberhasilan mereka menembus turnamen dunia. Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang tim besar, tetapi juga tentang mimpi negara-negara.

Dari tipek sedikit pria tampan. Wow. Siapa yang merasa dirinya tampan? Laki-laki harus tampan ya, jangan sampai jadi cantik, harus tetap tampan. Nah, bicara terkait tentang tampan, para pria-pria tampan ini sedang bermain di Piala Dunia FIFA. Dan tadi saya baru saja menyaksikan juga tayangan dari Uruguay melawan Arab Saudi. Ini luar biasa dan di luar ekspektasi banyak orang, di mana Uruguay melakukan serangan banyak sekali namun sempat tertinggal melawan Arab Saudi dengan 1-0. Hingga akhirnya di babak kedua, Uruguay berhasil menyamakan kedudukan satu sama dan tetap bertahan sampai di babak tambahan 7 menit. Di babak kedua, 7 menit tambahan masih tetap skor satu sama. Ini luar ekspektasi karena orang berpikir pasti Uruguay nih yang diunggulkan. Saya yakin Anda juga mengunggulkan Uruguay. Tapi sayangnya tadi, ya kurang lebih setengah jam yang lalu pertandingan udah selesai. Yang menang tidak ada. Skornya seri satu sama. Ini sama juga seperti Spanyol melawan Kepulauan Derte yang kemarin juga memberikan kejutan, kaget sekaget-kagetnya. Apalagi para fans Barca nih yang happy, mungkin ya fansnya Madrid kali ya, karena Spanyol semua diisi oleh tim Barca, nggak ada pemain Madrid sama sekali dalam tahun ini. Tapi terjadi kejutan luar biasa, tim-tim kecil bisa mengimbangi tim-tim raksasa yang diunggulkan bisa masuk dalam final Piala Dunia 2026. Nanti kita akan update informasi lainnya untuk Anda di Lintas Batam Pagi, dan kita juga tentunya akan update informasi-informasi aktual yang ada di Kota Batam, di Kepulauan Riau. Yang ingin bergabung sama kami pada pagi ini di informasi dan juga di publik, silakan di line telepon 463301 atau di WhatsApp 0811 2781051. Saya tunggu Anda pria di informasi dan juga di publik Pro Satria di Batam.

Sejarah asal mula batik di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Seni membatik ditemukan sejak zaman Majapahit dan terus berkembang di berbagai kerajaan berikutnya. Kesenian batik menyebar secara meluas di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Pada awalnya kegiatan membatik hanyalah dilakukan di dalam lingkungan keraton, di mana batik dihasilkan khusus untuk pakaian raja, keluarga pemerintah, dan para bangsawan. Namun, karena banyak pejabat tinggi tinggal di luar keraton, seiring berjalannya waktu, seni membatik mulai ditiru oleh masyarakat umum dan menjadi kesenian yang populer di masyarakat Indonesia. Batik yang dihasilkan pada periode itu umumnya menggunakan teknis tulis. Penggunaan teknis cap dalam pembuatan batik baru diperkenalkan setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1920. Dengan mengusung tema Batik Bangkit, dapat membangkitkan lagi jiwa dan semangat perajin batik dan pelaku industri batik untuk terus tumbuh dan menjadi kebanggaan warisan Nusantara.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Kembali kami hadirkan lintas informasi untuk Anda pendengar. Informasi yang pertama, Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam memutuskan untuk menunda rencana pembongkaran lapak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kawasan Mega Legenda hingga Desember 2026. Keputusan ini diambil guna memberikan tenggat waktu bagi para pedagang untuk bersiap secara mandiri sebelum kawasan tersebut disterilkan sepenuhnya pada Januari 2027. Penundaan tersebut mengemukakan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh anggota terdeputi bidang pelayanan umum BP Batam, Astuti Sirait, bersama perwakilan pedagang dan jajaran direktorat terkait di Batam pada Senin lalu di Marketing Center BP Batam. Informasi lainnya pendengar, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batam menyebutkan pendapatan asli daerah atau PAD menyumbang 62% dari total pendapatan Kota Batam yang menjadi penopang pembiayaan pembangunan daerah. Kepala Bapenda Kota Batam Raja Asmansyah mengatakan tingginya kontribusi PAD menunjukkan kuatnya tingkat kemandirian fiskal Kota Batam dibandingkan banyak daerah lainnya. Informasi terakhir, 3 orang pekerja migran Indonesia PMI diduga mengalami tindakan kekerasan di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban melapor. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI memastikan terus mengawal penanganan kasus dugaan tindak kekerasan yang dialami 3 PMI di Johor Bahru tersebut. Ikhwal, adanya hal ini ditegaskan Menteri P2MI Mukhtarudin. Demikian lintas informasi pendengar, informasi dan juga beri publik masih akan menemani Anda hingga nanti di jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan mohon maaf untuk Batam menyapa, tampaknya hari ini tidak bisa kami hadirkan. Kita akan lanjutkan dengan informasi-informasi aktual dan tentunya informasi dari Piala Dunia. Sesaat lagi pendengar, akan ada pertandingan yang menarik yang akan disajikan FIFA World Cup 2026. Ada Iran melawan Selandia Baru. Oh, ini akan menjadi pertandingan yang sangat luar biasa. Untuk Anda yang mendengarkan, silakan melalui RRI Digital atau juga bisa mendengarkan siaran RRI Pro 1 di seluruh Nusantara kecuali RRI Batam dan wilayah-wilayah perbatasan lainnya.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Saudari dulu dari Tompi, masih murmani ada di Prosotera di Batam, channel informasi dan inspirasi. Belum genap sehari peringkat harusnya diperbaiki teknisi air Batam Hilir atau BH, pipa hydran di kawasan Pasir Putih Okarina kembali bermasalah. Kali ini kebocoran diduga bukan karena kerusakan teknis, melainkan ulah pencuri besi yang biasa disebut sebagai rakyat besi yang ada di Batam. Peristiwa ini bermula di Senin kemarin, di pagi hari, pipa tersebut sempat jebol dan menyemburkan ribuan liter air bersih ke udara terbuang sia-sia. ABH pun turun tangan menutup kembali airan utama, melakukan perbaikan intensif. Akibatnya pasokan air ke sejumlah pemukiman sempat mati total. Namun baru saja petugas meninggalkan lokasi, masalah datang lagi. Di siang harinya dua orang pria datang ke lokasi yang sama. Mereka berpura-pura menjadi petugas resmi yang sedang melakukan pemeliharaan. Seorang saksi mata, Anggi AA, ya, menceritakan kejadian itu dan mengatakan bahwa sempat takut gitu ya, menegur gitu ya, takut salah tegur, takut salah sangka dan merasa itu adalah petugas. Dan yang mengatakan peristiwa terjadi sekitar jam 12.30 menit Indonesia Barat, dan kemudian kejadian warga baru muncul setelah kedua pipa itu bertindak tidak seperti petugas. Setelah melepas komponen besi dari pipa, mereka tidak merapikan peralatan, melainkan langsung kabur begitu saja. Akibatnya, hilangnya komponen besi tersebut, air bersih kembali keluar dan membanjiri trotoar di depan Alfamart Pasir Putih ini. Ini menjadi tugas kita bersama. Apabila ada tindakan-tindakan seperti ini, segera kita lapor ya pihak berwenang atau setidaknya RT/RW yang ada sekitar tempat kita tinggal itu, ya, supaya langsung diberikan penanganan dan langsung ditindak oleh pihak dari kepolisian. Nah, terkait tentang sepak bola ya, yang sedang berlangsung pada pagi ini, pertandingan antara New Zealand melawan Iran, ya, tadi di bawah menit 10 New Zealand berhasil mencetak gol dan skor sementara 1-0, dan saat ini masih berada di menit ke-18.

Tahun 1930 menjadi tonggak sejarah yang takkan terlupakan. Di bawah langit Montevideo, Uruguay, turnamen sepak bola paling bergengsi di bumi resmi lahir, Piala Dunia FIFA. Meski dunia tengah dilanda krisis ekonomi, gairah bola tak terbendung. Uniknya, tidak ada babak kualifikasi. 13 tim berpartisipasi hanya melalui jalur undangan. Stadion Centenario yang megah dibangun khusus untuk momen ini. Di partai final, aroma rivalitas memuncak saat tuan rumah Uruguay berhadapan dengan tetangganya, Argentina. Uruguay akhirnya menang dengan skor 4-2, menjadikan mereka negara pertama yang mengangkat trofi Jules Rimet dan mengukuhkan status mereka sebagai penguasa sepak bola perdana.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: gitu sih.
1: Wasari Prosa dari Reporter kenal informasi dan inspirasi pendengar, ada kabar duka yang terjadi dari negeri seberang di Johor, di mana ada 3 orang migran kita ya, pekerja migran kita atau PMI, diduga mengalami tindakan kekerasan di Johor. Dan kasus ini diungkap setelah salah satu korban melaporkan. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI juga memastikan terus mengawal penanganan kasus ini dan dugaan tindak kekerasan yang dialami oleh 3 PMI di Johor Bahru. Dan ahwalnya adanya ini ditegaskan oleh Menteri PBDMI Mukhtarudin yang mengatakan berdasarkan informasi yang didapat dari Kejari Johor Bahru, kasus tersebut terungkap setelah seorang PMI berinisial YY melaporkan dugaan tindak kekerasan fisik yang dialami dialaminya kepada layanan Satria Kejari Johor Bahru pada 13 Juni 2026. Laporan dari YY sendiri menyampaikan bahwa 2 PMI lainnya yaitu YA dan juga SH diduga mengalami perlakuan serupa saat bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Johor Bahru. Dan Menteri Mukhtarudin menyebutkan para pekerja migran tersebut kerap mengalami kekerasan selama bekerja. Ketiga pekerja ini diketahui bekerja di Malaysia secara non-prosedural dan tidak memiliki izin kerja yang sah. Paspor yang mereka juga masih dipegang oleh pemberi pekerja, sehingga para korban merasa takut untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak berwenang. Namun kekerasan masih terjadi ya, sampai akhirnya satu orang melaporkan melalui aplikasi Kesatria tersebut. Karena masih merasa keselamatan terancam, salah satu korban ini memutuskan untuk meminta bantuan kepada perwakilan Republik Indonesia di Malaysia. Merespon kasus ini, Menteri Mukhtarudin segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kejari Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan langkah-langkah perlindungan dan juga pendampingan yang dapat dilakukan secara cepat dan juga terpadu kepada mereka. Berdasarkan informasi yang diterima dari otoritas setempat, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Larkin ya telah mengamankan 4 orang yang diduga terkait tentang kasus tersebut dan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dan saat ini 2 korban telah berada dalam perlindungan Kejari Johor Bahru yang dimana ditempatkan di tempat tinggal sementara untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut. Nah, upaya penjemputan terhadap 1 korban lainnya yang berada di Kuala Lumpur juga terus dilakukan secara seluruh korban memperoleh perlindungan yang sama. Dan perwakilan Republik Indonesia akan memfasilitasi proses pelaporan kepada kepolisian serta mendampingi terkait tentang hukum guna memastikan hak-hak para korban terpenuhi selama proses hukum yang berlangsung di Johor Bahru atau juga di Malaysia ini.

0: Waktu di pusat RRI Batam berdiar sekilas informasi tentang pertandingan antara Iran dan juga New Zealand yang tadinya New Zealand berhasil menang 1-0 ya di menit-menit awal. Dan akhirnya di penghujung babak pertama ini yang sudah memasuki menit ke-47 ya di 6 menit babak tambahan, Iran berhasil menyamakan kedudukan. Ya, apakah nanti akan terjadi kejutan di babak kedua? Memang kalau dari segi materi banyak yang mengunggulkan New Zealand, dan Iran dikabarkan juga akan memberikan kejutan yang sangat luar biasa. Dan terbukti di babak pertama ini hadir kejutan yang luar biasa yang tidak menyangka bisa menyamakan kedudukan satu sama. Kita tunggu nanti di babak kedua. Selagi Joshua siaran, nanti akan kita coba update juga untuk Anda bagaimana skornya, bagaimana pertandingan ini gitu ya. Karena memang RRI Batam kebetulan tidak bisa menyiarkan secara langsung karena regulasi yang berlangsung terkait tentang hak siar dari perbatasan.
1: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kabar kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar dari Kementerian Komunikasi dan Digital di komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube yang dimana dengan narasi yang mengklaim bahwa Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tubekhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian dari NKRI, tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai tentang keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Dengan ada informasi ini, dinyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali, Brazil

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Waktu di proses dari kota mengenal informasi dan inspirasi pendengar. Dan kita sedikit spill gitu ya, skor sementara untuk New Zealand lawan Iran, yang saat ini New Zealand kembali unggul dengan skor 2-1 atas Iran, dan saat ini sudah memasuki menit ke-60 atau di babak kedua. Kalau kita lihat dari shot yang dilakukan, New Zealand sudah melesakkan 11 tendangan ya, shot on targetnya ada 6, sementara Iran ada 10 tendangan, 3 shot on target. Dan ini menjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Memang dari statistik banyak pengamat mengatakan ini akan menjadi pertandingan sangat seru, cukup berimbang, walaupun New Zealand masih berada di atas kertas sedikit dari Iran. Nah, untuk Anda peringatan yang ingin mendapatkan banyak informasi tentang pertandingan-pertandingan Piala Dunia, bisa kunjungi situs resmi kami rri.co.id. Bahkan juga bisa mendengarkan siaran relay kami untuk RRI Pro 1 Nusantara.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Masuk bersama kami pria di Prosoter RRI Batam, channel informasi dan inspirasi. Terima kasih saya ucapkan untuk semua pendengar Prosoter RRI Batam yang sudah mendengarkan siaran kita untuk lintas Batam pagi sampai dengan saat ini sudah menuju di pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Saya harus berpisah peringat dengan ruangan dengan Anda. Esok di jam yang sama kita masih ada lintas Batam pagi, dan selanjutnya akan ada lintas Batam siang dengan program hiburan, ada rentak Melayu dan juga lagu-lagu dangdut hingga nanti di jam 3 sore. Saya pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

2026 menghadirkan sejarah baru. Beberapa negara akhirnya berhasil lolos untuk pertama kalinya ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Uzbekistan menjadi salah satu negara debutan setelah penantian panjang di kualifikasi Asia. Jordania juga sukses mencetak sejarah dengan tampil perdana di Piala Dunia 2026. Curaçao ikut menjadi kejutan besar dari kawasan Karibia dengan keberhasilan mereka menembus turnamen dunia. Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang tim besar, tetapi juga tentang mimpi negara-negara baru.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kembali di bersama kamu satu hari batam dari Datuk Siti Nurhaliza, Betapa Ku Cinta Padamu, mengantarkan kita ke 37 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, menjelang siang untuk Anda dimanapun berada. Selamat menikmati hari cuti hari keluarga 1 Muharram 1448 Hijriah. Hari ini bertepatan dengan hari Selasa 16 Juni 2026 ya. Informasi dari Batam, di mana pemerintah Kota Batam akan menggelar tabligh akbar dalam rangka ataupun dalam menyambut tahun baru Islam yang sudah diperingati tadi malam. Dan kegiatan yang dipusatkan di Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center ini akan menghadirkan penceramah juga, hadir Ustadz Abdul Muhadir serta artis religi BB Zulfikar dan juga Syahbani. Acara dijadwalkan sudah terlaksana tadi malam, dan juga untuk seluruh para masyarakat Kota Batam tentunya dapat menikmati dan juga melalui peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Pemerintah Kota Batam berharap masyarakat dapat menjadikan momentum tersebut sebagai sarana memperkuat keimanan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membangun optimis bersama dan juga mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani yang modern. Itu informasi terbaru seputar peringati hari Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kemudian informasi yang lainnya masih dilansir dari Antara, Kepala Seksi Bimbingan Ibadah Kerja ataupun Daerah Kerja Dakar Mekkah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, RT Herlina, menyatakan pergantian kain penutup kubah ataupun kiswah di Masjid Raya atau di Masjid Haram, di Masjidil Haram pada setiap 1 Muharram kini menjadi simbol pembaruan spiritual sekaligus menandakan lahirnya semangat baru bagi umat Islam. Menurut RT, momen pergantian kiswah Ka'bah tersebut memiliki makna ganda, yaitu sebagai secara spiritual maupun secara fisik. Terkait momen pergantian kiswah di Masjidil Haram pada 1 Muharram ini menjadi simbol bahwa Tahun Baru Islam dipilih sebagai salah satu penanda lahirnya semangat baru dan juga pencucian diri. Lebih lanjut, ia menjelaskan secara fisik pergantian kiswah merupakan langkah krusial untuk menjaga kesucian, kebersihan, dan juga keindahan penutup Ka'bah dari potensi kerusakan. Setiap tahunnya, jutaan jamaah haji dan umrah yang melaksanakan ibadah tawaf menyentuh kain penutup tersebut. Oleh karena itu, pembaruan kain mutlak diperlukan untuk memastikan baitullah tetap terjaga keindahannya. Arti juga menuturkan sejarah singkat terkait perubahan jadwal pergantian kiswah, yang sebelumnya prosesi pergantian kain penutup Ka'bah secara rutin dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan saat jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Dan juga kiswah merupakan kain kebesaran penutup Ka'bah yang ditenun menggunakan sutra hitam murni bermutu tinggi. Kain suci tersebut dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang disulam sangat indah menggunakan puluhan kilogram benang emas dengan perak murni oleh para pengrajin ahli di komplek khusus pembuatan kiswah di Mekkah. Mengikuti tradisi yang telah ditetapkan beberapa tahun terakhir, latar belakang prosesi pergantian kiswah Ka'bah untuk tahun ini akan dilaksanakan secara hikmah pada malam nanti atau tadi malam ya, menjelang bulan suci Muharram. Tim ahli dari Otoritas Masjid Haram akan bekerjasama secara terstruktur menurunkan kain lama dan menaikkan kiswah yang baru agar Ka'bah senantiasa terjaga keagungannya. Itu pendengar, informasi terbaru dari Gebiar Muharram, pergantian kiswah Ka'bah 1 Muharram simbol pembaruan spiritual bagi umat Islam di seluruh dunia. Terus di Pro 1 Batam, masih bersama Arya.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
6: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
5: Oh, iya.
7: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
5: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
7: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin

0: ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Alah Job, Job, hampir aja aku ketipu.
0: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
2: wasiat.
0: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullah Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşçı menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan. Kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang. Kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Mahmoud, yang keduanya sangat-sangat cepat.
2: En perdant beaucoup de ballons.
1: Atas hasil seimbang ini,

clean sheet 5 dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2 sama. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan, dan bermain cukup bagus, walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM RRI Batam. Bakanal informasi.
1: Baju kurung adalah salah satu pakaian adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan

0: ini tak kemarin. Itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Mari bergabung di Rentak Melayu, berlagu dan berpantun setiap hari dari pukul 11.30 sampai

0: Kembali di sana semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai baju kancing swasta ya. Oke, lagu dari Armisan tadi saya akan mengawali perjumpaan kita di tahun baru Islam ya. Hari ini tahun baru Islam 1448 Hijriah. Selamat tahun baru, selamat berniat yang terbaik tentunya untuk keluarga dan juga untuk orang-orang tersayang, panjang umur, rezeki dan juga hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Sagar menemani Anda sampai dengan pukul 1 tengah hari di Rentang Melayu, menghadirkan pantun-pantun kesayangan Anda di 105.1 dan juga di 107.2 FM yang ada di wilayah Tanjung Balai, Karimun dan sekitarnya. Terima kasih yang sudah follow, yang sudah bergabung lewat WhatsApp dan juga lewat telepon ya. Di WhatsApp kita coba cek dulu. Terima kasih untuk Cikgu Sauri juga sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di belakangnya ada Abang Abid Niku. Terima kasih buat Nek Kembar ya. Kalau Pak Malau menjegat senepak di tengah hari tanam alia, walau kini Nek Kembar tak nampak tapi hati Nek mulia. Itu dia. Terima kasih untuk Abang Abid Niko. Kemudian Abang Mang Zaini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantorel, sampan kulik mudik ke hulu kapal berlabuh bermuatan batu. Setiap hari saya menunggu hendak berpantun di Rentak Melayu. Ewa, saya tunggu siapa ni ya? Orang mengantun kat muara masuk ke hulu sungai, penampak hendak berpantun bersuara tapi selalu tidak dapat. Oh, nak bersuara ya. Okey, di belakangnya siapa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yan di Seberas ya. Ini dia. Makan mie goreng di tengah hari, minum-minum susu bersama keluarga. Anak sekolah pandai bernyanyi, juga pintar membaca. Betul ya. Siang-siang minum susu ya. Okey. Kemudian di belakangnya kita cek lagi, tak melaju membukakan dari siapa? Dari Monik ya, jalan-jalan ke Kota Batam sehingga sebentar membelitas. Mari sambut bulan Muharram, ibadah kita tingkatkan dengan ikhlas ya. Kalau sayang apa tandanya. Terima kasih untuk Monik dan untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Batam, baik di Batam, di Juri, Singapura dan juga dimanapun Anda bergabung bersama kami. Silakan, kita tunggu di 463351. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, panjang umur rezeki. Selamat tahun baru mati. Sehat selalu.
1: Terima kasih. Semoga-moga sehat.
0: Amin ya Allah. Amin amin amin ya Allah. Siap. Hujan tak sana tak ya?
1: Tak panas.
0: Okey lah kalau begitu mati. Kita berpantun.
1: Adalah sikit.
0: Adalah sikit. Jadi, jadi tak jadi, jangan tak jadi ya.
1: Batang sagu sebatang getah.
0: Batang sagu batang getah.
1: Batang selasih di atas batu.
0: Batang selasih atas batu.
1: Minta lagu boleh berubah-ubah. Kasih tetap sesegi.
0: Lagu boleh berubah tapi kasih tetap satu ya.
1: Kelapa muda, kelapa tua.
0: Kelapa muda, kelapa tua.
1: Dibeli pagi hari.
0: Dibeli pagi hari.
1: Orang muda tetap tua. Kita hidup pasti mati.
0: Betul ya, itulah jawabnya ya. Yang hidup mati. Itu lawan dia.
1: Jangan buat orang.
0: Hati-hati, jaga-jaga.
1: Hati-hati. Kalau Tuhan membeli, mengambil air, ambil air bersimba, jangan dibuang. Kalau tak timbang rasa, tak ada kasih dan sayang.
0: Kalau tak timbang rasa, tak ada kasih dan sayang ya.
1: Lagu dapat lega.
0: Lagu dapat apa mati lagu kita?
1: Lagu Rukun Islam.
0: Rukun Islam lima perkara.
1: Ewah. Terima kasih Res.
0: Semoga terima kasih mati. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah. Amin. Okey mati.
1: Assalamualaikum.
0: Mati. Selamat tahun baru. Main lagi mati. Mati mengawali tahun baru kita 1448. 1448 ya. Okey. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Saya.
2: Apa khabar?
0: Baik alhamdulillah. Abang Zalim.
2: Datang baru ni.
0: Abang Alun.
2: Abang Alun datang.
0: Kat mana ni bang? Batam ke Balai bang?
2: Di Balai.
0: Ya. Oh di Balai. Hari cuti ni kan? Siapa tahu di Batam kan?
2: Hari cuti ni di rumah je.
0: Okey rumah.
2: Bawa balik jalan-jalan lagi matahari.
0: Oh.
2: Tapi Bang Haji diajak jalan-jalan. apa ni alasan dia sakit kaki ya apa?
3: Oh banyak dia alasannya.
2: Oh ha. Dia takut nano dia dia tak ada doyan nombor dia. Dia ngajak. Dia ngajak. Dia ajak jalan apa dia doyan tak ada apa dia nak beli dulu.
3: Oh ajak, jadi tak buahlah dia orang dia tu. Oh rambutan ya.
2: Ah rambutan ni masih hijau juga. Bukan ada masak.
3: Belum lah.
2: Jaga kalau tengok undang-undang makan di sana tu kan.
3: Ya jaga eh.
2: Yang dia bawa ni kemarin tu kan. Otok-otok semua tu.
3: Oh.
2: Yang dia bawa ni semua mak janda bawa di Kuantan tu. Sampai orang tu bagi pantun dengan abang.
3: Oh gitu
2: dia. Ada pantun dia untuk dia kan.
3: Ah dengar ya.
2: Ah dengar pantun dia.
3: Dengar
2: abang Haji.
3: Dengar Haji.
2: Mak janda bagi pantun tu.
3: Ini mak janda kemarin. Ah ini amanah ni.
2: Ah ini amanah kita harus sampaikan. Pertama kali Mama Lina, Mama Leni gitu.
3: Oh.
2: Pantun Bang Haji tu kata dia.
3: Dengar Bang Haji. Jangan tak dengar.
2: Haji. Jalan-jalan ke Batu Haji. Jangan lupa minum kopi.
3: Ayolah.
2: Jadi mak janda tu cakap berjalan-jalan sama Bang Haji. Ternyata Bang Haji pulang sendiri gitu kan.
3: Oh.
2: Nasib baik ada Pak Angah. Dia tak orang tersesat kemarin.
3: Main tinggal.
2: Lalu apa pagi-pagi balik jam 9 dia telefon. Apa dia dah balik.
3: Tak batuk.
2: Semalam mengajak ada undangan kat Madai tu minggu tu dah pergi dah alasan sakit kaki kata dia.
3: Oh takut dia takut. Ha.
2: Jadi balik kami singgah rumah dia tengok dia tak ada pula lari dia ke rumah dia. Tak anda tu tak boleh tengok.
3: Dia tak sakit kaki tu kalau bisa dah ada.
2: Haa, perjalanan mati tak sakit kaki.
3: Tak sakit
2: lagi. Kalau dia sakit kaki, dua dekat rumah dia.
3: Tak batut. Betul.
2: Tak mula dia tu. Betul.
3: Okey.
2: Ah, keren. Kalau boleh apa minta lagu ini?
3: Apa lagu?
2: Empat mata. Macam mataku ah.
3: Oh. Empat mata.
2: Empat mata eh. Mata aku dan matamu ya
3: dari Uji Rashid ya. Okey.
2: Ya, selamat tahun baru deh.
3: Terima kasih bang. Salam tu bunda bang. Selamat tahun baru.
2: Dengar buat
3: sini deh. Enggak baik ya. Cendol kelapa nampak. Ha.
2: Kemarin anu ini apa es durian ini.
3: Oh iya.
2: Memang sabar. Yalah buat antara tugas.
3: Terima kasih bang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Harun ya. Ada bunda juga terima kasih. Bapak Mami apa khabar? Bang Haji, Kak Haji ya. Abang Mahir juga, Abang Iman ya, Abang Amri. Kemudian juga ada Kak Mas Lidar, Kak Mas Sura ya. Ada Mako ni, ada Papi Mami terima kasih, ada Kak Dinda juga, Longri, sat lagu long eh. Kemudian Mak Dia apa khabar ya? Kemudian juga ada Kak Mas Lira tadi terima kasih, Kak Mas Tura terima kasih. Kak Nirmala dah sampai belum ya? Okey, siap. 46.51 kita cek kembali yang sudah bergabung. Kak Nur Bilqis terima kasih sudah watching ya. Okey, 46.51. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki
3: Rezeki tahun baru ya. Ya Allah.
4: Ya Allah. Pelan-pelan ya, Reh.
3: Pelan-pelan.
4: Ini dadak, Reh. Ini pantun ya, Reh.
3: Pantun, Pak Kun.
4: Letak Melayu, jom hebohkan.
3: Iya, saya siap.
4: Dalam gelas letaklah garam.
3: Dalam gelas tak garam.
4: Untuk mengobat situ sakit gigi. Sekarang dah masuk bulan Muharram.
3: Betul.
4: Banyak bersyukur dapat berjumpa.
3: Alhamdulillah lagi. Masuk 1448 ya.
4: Pantun kedua. Saya tinggal di RT 5.
3: Ewah, RT 5.
4: Rumah Pak RT warnanya biru.
3: Ewah, biru.
4: Selamat tinggal tahun Islam yang lama.
3: Betul.
4: Selamat datang tahun baru Islam yang selamat datang tahun Islam yang baru.
3: Allah bau kamu cantik pantunnya ya Allah.
4: Pantun ketiga.
3: Pantun ketiga.
4: Bangun tidur sepertiga malam. Ambil uduk bentangkan sejadah.
3: Betul.
4: Sekarang sudah masuk bulan Muharram.
3: Betul.
4: Banyak-banyaklah kita mengerjakan amal ibadah.
3: Betul. Ya.
4: Pantun keempat telah keempat. Enak sungguh makan gulai.
3: Sedap.
4: Makan bersama di tengah rumah. Amal ibadah janganlah dilalai.
3: Betul.
4: Jangan pula melengah-lengah.
3: Ah, ya.
4: Jangan. Pantun terakhir.
3: Pantun kelima.
4: Pantun kelima.
3: Okey.
4: Ruang kecil rasanya pengap. Pengap terasa di dalam gua. Marilah kita saling maaf memaaf.
3: Betul.
4: Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa.
3: Betul ya. Tahun baru semangat baru ya.
4: Betul. Orang sehat, murah
3: kecil. Amin ya Allah. Amin.
4: Sampai ke tahun 49.
3: Amin ya Allah. Amin.
4: Terima kasih amin ya Tuhan. Belum dapat dibalas.
3: Sabar.
4: Makasih doanya ya. Untuk hari makasih lagi mengikutan
3: aja. Oke siap.
4: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makun ya. Pantun luar biasa ya. Pantun menyambut tahun baru. Tahun baru hijrah ya, 1448 ya. Buah paut lima batu. Anak belukang di tapak tangan. Kita dah masuk tahun yang baru. Segala kesilapan mohon dilupakan. Wah ya, saling maaf memaafkan ya. Pak nanti kita nomor satu di belakangnya Makun. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
3: Kak Jamil, Kak Jamil pula. Kak Jamil. Sehat Kak Jamila?
5: Sehat.
3: Hujan tak ya menyalai?
5: Oh, hari ini tidak nampak tu. Kalau semalam dia dengan
3: jalan yang oh, hari ini tidak ya.
5: Betul,
3: biasa kalau malam tahun baru tu hujan memang dia.
5: Tidak,
3: itu terang. Nah, ingin terang ya. Oke, siap. Pantun kita Kak Jamila.
5: Pantun lama sama tahun baru
3: kan. Sama-sama Kak Jamila sama tahun baru. Ya, mula sikit.
5: Tak ada pantun tahun baru ni. Anak-anak ditekan masuk
3: pun tak apa-apa. Pantun tak baru pun tak apa-apa.
5: Pantun
3: lama siap. Silakan.
5: Memang tak jalan ke Bandung.
3: Jalan Bandung. Jauhnya jalan ke Bandung.
5: Beli ke Dondong.
3: Jauh beli ke Dondong.
5: Apa?
3: Mau dong.
5: Senang rasa hati itu dapat pula kita bergabung.
3: Iya dong. Okey.
5: Kalau tak siap pun pantun tak ada.
3: Itulah, kadang kalau kita siap kan pantun tak masuk.
5: Kadang kalau nak masuk kemarin macam kena blokir pula nombor.
3: Blokir pula ya Allah. Siap mata. Silakan.
5: Tangan apa?

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah dari Batu Haji nih. Apa kabar Uni, sehat Uni?
0: Alhamdulillah.
1: Oke, ya. Selamat tahun baru nih. Siap. Panten gitu Uni.
0: Panten ya. Dalam kuali ada garam.
1: Dalam kuali ada garam.
0: Enggak masak nasi liwet. Hari ini satu Muharram.
1: Betul.
0: Marilah kita dengarkan selawat.
1: Oh, betul, kita dengarkan selawatnya. Oke, siap.
0: Apa lagi ya?
1: Pantun kedua.
0: Air mengalir membelah desa. Sungai jernih atasnya tenang. Gunung menjulang tampak perkasa. Melihat sawah dah pun senang.
1: Nah, itu dia ya suasana kampung
0: balik,
1: gitu ya.
0: Kalau balik kampung kan kalau nampak gunung, nampak sawah, nampak.
1: Itulah sejuk hati ya.
0: Tenang, mata pun kayaknya lega gitu.
1: Betul. Ya, gitu. Rasa tak nak pulang lagi ya.
0: Betul Bang Haril. Tapi masih manggil Batam.
1: Betul, tapi karena tanggung jawab dan lain-lainnya ya. Oke, siap. Oke, lagunya apa tuh Kak Uni?
0: Lagu dari Noraliza Yusuf.
1: Juru hebah ya. Oke, siap. Oke, Kak Mas Tura.
0: Salam dari Kak Mas Tura, Bang Arya.
1: Oke, waalaikumsalam. Salam untuk beliau juga ya. Oke. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam Uni. Terima kasih Kak Lukas Wulan dekat Tanjung Batu ya. Kak Nur Bilkis, abang kita Mardir Raja. Hai, lama tak jumpa ya, rindulah. Hai, asyik nak jumpa-jumpa tak jadi-jadi. Nak jumpa-jumpa tak jadi-jadi. Kami tunggu dengan mahfud ni. Abang Mardi, sehat ya. Salam untuk rumah, salam untuk semuanya ya. Abang Mardi. Oke, di 46351 di Singapura, terima kasih Abang Yan, Abang Mac juga, Abang Taman terima kasih, Abang Saleh juga, kawan-kawan di Kabir Singapura. Kemudian juga ada Vina juga, ada Mama Esa ya. Kemudian juga ada Elsie ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, orang jauh?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Hari ini hujan.
2: Ini mendung ah.
1: Oh, mendung tak berarti hujan ya?
2: Tak berarti hujan.
1: Okey, siap.
2: Tapi terang nanti itu.
1: Oh, tapi mendung cantik lah ya. Siap, pantun.
2: Naik punten ke Indragiri.
1: Oh, jauh lewat Guntung.
2: Sampai ke kampung makai peci.
1: Oh.
2: Aku berpantun di siang ini.
1: Betul.
2: Ingin bergabung di radio RI.
1: Oh, sangka nasi gak guntung lah nih. Tak jadi ya. Pantun kedua.
2: Bunga selasih di tepi tasik. Kuntum mewangi di dalam taman. Jikalah kekasih tak ingat nak balik.
1: Umbankan saja.
2: Alamak, rindu jadi taruhan.
1: Allahu Akbar, saya sian. Baliklah udah. Ada lagi?
2: Tidak ada lagi.
1: Apa lagu kita?
2: Lagunya Ku Nantimu di Pintu Surga, di Ambang Surga.
1: Ku Nantimu di Ambang Surga ya.
2: Oke, terima kasih Re.
1: Oke, waalaikumsalam Alina. Terima kasih Kak Isa, apa kabar? Selalu Kak Isa, Mak Fajar, Ratu Engki bersama Bunda, Boita Saka juga, Bang Enal, terima kasih. Ada Siti Jamila juga, ada Bunda Maya, ada Bang Alip juga yang ada di Guntung semua yang mendengarkan siaran kami ya. Ada Abang No kita di Guntung, apa kabar? Selalu semangat ya. Satu Muharram nih, break dulu nih. Kat rumah dulu ya. Hari libur, hari cuti tahun baru ya. Ada matun saya, terima kasih. Ada Rina, ada Dini, ada Masiska, ada juga Dekat Mariani, Mama Muhammad, semua kawan-kawan dekat Matai. Dekat air tawar ya, bukan Matai ya. Sehat selalu, selamat hari libur ya. Maksimalkan kebersamaan dengan keluarga dan juga dengan orang-orang tersayang. Tangan merah orang bilang ya. Kembali di belakangnya Mama Lina, masih kita coba di 46351 sebelum nanti kita kumandangkan azan zuhur ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Aku tak minta oleh-oleh.
3: Aku geram sangat. Tiap ngetik-ngetik tak dapat masuk. Ini dah siap makan.

0: nak makan obat, obat tak ke mana-mana.
1: Itulah, harus makan dulu biar kuat menerobos Italian.
0: Dengan sangat tak dapat nak masuk
1: universitas. Pantun dah siap.
0: Pantun tu dah siap, tapi tak ke mana-mana kertas dia. Ah, siapalah kat ini dah dapat masuk. Boleh. Aku sebar berkemas.
1: Oh, tu tak apa-apa. Berkemas dulu, kemas sudah, makan sudah, pantun sudah
0: obat
1: siap, tinggal dengar.
0: Obat dah makan.
1: Dah makan, tinggal serahat sambil dengar-dengar dangdut, ya kan?
0: Kenapa Bang Arif? Bang Arif sudah ada masuk?
1: Hah? Datang aja. Kan tak jauh dengan Wabros.
0: Cemburu mama dengan nek kembar. Nek kembar dapat tu masuk.
1: Nek kembar.
0: Nah, anak kena pakai apa dia harus dapat terima?
1: Dia pakai embo jolet. Oke, sehat hari ini, sehat ya?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Tak sehat sangat lah sebenarnya, tak sehat sangat. Iya, ada salah makan agaknya kaki-kaki.
1: Oh, salah makan. Oh, iyalah.
0: Kalau ini kan, nak mengatakan cuaca agak mendung-mendung ya, Bang Arya, di seluruh air.
1: Oh, iya betul. Okay. Biasa kalau tahun baru memang gitu dia. Manja-manja gitu dia. Okay, siap.
0: Iya. Okay,
1: kita pantun ya.
0: Pantun ada tiga. Minum obat sesuai prosedur.
1: Iya.
0: Tidak masuk kerja, tandanya cuti.
1: Wah.
0: Setiap hari, setiap malam tak dapat tidur.
1: Wah.
0: Sebayang wajah, capek ya.
1: Yeah.
0: Ya Allah, satu lagi banyak.
1: Satu lagi silakan.
0: Banyak ikan di dalam kolam.
1: Ewa, ikan dalam kolam.
0: Iya, bunga mekar di tengah taman.
1: Ewa.
0: Kalau cinta terlanjur dalam, jarak jauh pun terasa nyaman.
1: Oh, cantik pantun. Ya Allah, ya Allah.
0: Ya Allah, ya Allah. Eh, tak lupa juga ya, tuh NK biar api dan fan dan dia dapat masuk ya.
1: Betul, dapat masuk walaupun heng-heng sikit ya.
0: Iya. Ah, kiri jalan, kanan pun jalan. Tengah-tengah pohon mengkudu.
1: Kirim
0: ente, kirim jangan pesan pun jangan.
1: Sama-sama
0: menanggung rindu.
1: Oh iya, kirim jangan pesan pun jangan. Sama-sama menanggung rindu.
0: Rindu aja lah seorang.
1: Rindu aja lah seorang ya.
0: Lagu
1: apa lagunya?
0: Ah, kalau bisa Bujang Telajak.
1: Bujang Telajak, oh iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Buat Bang Arif, selamat tahun baru.
1: Sama-sama,
0: Dikarin. Sehat selalu, Bang Arif.
1: Amin, amin, ya Allah, amin.
0: Panjang umurnya, murah rezeki.
1: Sama-sama.
0: Macam tambah, macam bulan tahun pula.
1: Iya, tak apa-apa. Kita harapan-harapan datang.
0: Iya. Oke. Okay. Bang Arif, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Nek Karin, terima kasih. Bang Fauzi apa kabar? Maima, ini Kak Fatmawati juga, Pak RT. Kemudian juga ada Mama Reza di Bulang, Nek Naila juga, Nek Fegi, Ma Hitam, Putri Berakit, ya, Pak Kumis, ya. Abang Putra Lingga, ya, ada Putra Rangsa juga, Mas Prabu, Teguh Ardiansa. Ada Maji Juli, lama tak dengar ya, Pak Nasir juga, Kak Nirmala, Bang Raja, Kak Norma, ya. Kak Norma standby ya, kita bacakan ya. Di 46.1 kita bacakan di belakangnya. Oh, salam untuk Abang Harun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang oleh jumbukan dari Bang Saiman. Selamat tahun baru Bang Saiman pantun re. Raja besar makan di jirat dan saja berulam jantung. Padang masar dunia akhirat, Allah saja tempat bergantung. Terima kasih Bang Pantun, luar biasa ya. Kemudian dari siapa nih Bang? Assalamualaikum Mbak Dinda. Oh Mbak Dinda, terima kasih Pantun Bang. Satu, pergi ke pasar membeli 5, pulangnya membeli buah kurma. Selamat tahun baru Islam untuk kita semua, semoga hidup penuh berkah darinya. Lagunya Ayah dan Ibu. Terima kasih Kak Dinda sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Oke, oh dari Abang, ada Abang Misaidi. Oh, hadir dari Sungai Ungar ya. Salam untuk kawan-kawan di Sungai Ungar ya. Parit 20 ya. Parit 20 ya. Parit 20 atau Parit Tegak. Oke, di Tanjung Ungar, Tanjung Batu ya. Sungai Ungar, Tanjung Batu, pantun. jalan malam ke Pulau Galang mencari siput dan juga kerang. Tahun baru Islam sudah menjelang, jatah hidup semakin berkurang betul ya. Lagu Pontianak, Ren. Oh, Pontianak tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak nak pantun, Ren. Mak siapa ni? Mak akulah. Pergi mengail si Dungu dapat juga ikan tenggiri. Pada Ariel, Mak Noi ucapkan selamat tahun baru. Oh, Mak Noi, semoga panjang umur dan murah rezeki. Terima kasih Mak, doanya, doa yang sama untuk Mak Noi ya. Buah pepat, buah mengkudu, sungguh berat menanggung rindu. Orang dirindu tak mungkin kembali. Kita doakan aja ya. Lagunya ada ubi, ada talas ya. Ada sama tugas, salam untuk keluarga, sehat selalu. Terima kasih Mak Noi. Bukan main pantun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iril, ini Mama Jian. Majian apa? Nak antar bukang. Oke, dari penyalain apa pantun lah, Ril. Setiap muslim rajin menebar salam silaturahmi terasa lebih indah. Selamat tahun baru Islam di bulan Muharram 1448 Hijriah. Satu lagi, jalan-jalan ke padang sawah tidak lupa sampai ke kota seberang. Bulan Muharram penuh berkah, bulan Muharram bulan kemenangan. Lagu Dodo si Dodo Asmidar ya. Diputar, jangan tak diputar, jangan digantikan. Diputar. Semoga panjang umur merezeki. Salam untuk abang To ya. Kemudian juga untuk Kak Sam ya, untuk kawan-kawan semua dan untuk keluarga yang dekat, penyalai semua yang mendengarkan siaran kami di 105.1 R Batam ya. Kita break dulu, kita dengarkan satu lagu dan nanti kita jelang surat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya. Hari ini akan dikumandangkan pada pukul 12 lewat 5 menit.

Hadis hari ini. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 116 dan 117. Dari ayat di atas bahwa sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, tidak beriman dan tidak bertauhid, maka harta maupun anak-anak mereka sama sekali tidak dapat menolak azab Allah pada mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Burinem 12 pasar pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat, diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netzer.

0: seringkah kau mendengarnya? Kau sungguh cantik. Cantik tak ada bandingannya di dunia.
1: Wahai kasih.

kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Mari bergabung di Rentak Melayu, berlagu dan berpantun setiap hari dari pukul 11.30 sampai

Assalamualaikum, saya Dato Jeffrey. Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom.

0: Kembali di sana semua, kamu satu air batang juru hebahku pilihan dari Uni Desi sudah bergabung, sudah saya putarkan mudah-mudahan terhibur dan kembali di 463351 masih ada waktu kita bersama di Rentang Melayu RRI Batam di kesempatan hari ini hari libur 16 Juni 2026 bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Terima kasih sudah bergabung sama kami Abang Abeneko, terima kasih sana gunung di sini gunung. Ikan naruan dalam perahu, di sana bingung, di sini bingung, hati tak tahan menanggung rindu. Senja-senja pergi mengair, pergi ke Batam beli tuala. Kenapa yang disalam cuma Bang Aril, Kak Mas, salam buat salam buatku mana pula. Oh, siap. Terima kasih. Ada Abang Amin Niku. Kemudian ada Mama Boy. Terima kasih Mama Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentang Melayu jumpa bukan. Selamat tengah hari. Panturil. Benalu si pohon benalu. Tiada beranting, tiada berdahan. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting kemajuan untuk masa depan. Terima kasih. Salam tahun baru. Salam hijrah 1448 hijrah ya. Terima kasih untuk Mambo sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam dan juga untuk yang baru bergabung bersama kami di kesempatan hari ini di Rentang Melayu Pro 1 Batam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah Mama Aziz, selamat tahun baru. Mulai hari batin.
1: Selamat tahun baru banget. Kalau ada salah sini minta maaf ya.
0: Iya, lagi berjalan nampaknya.
1: Lagi berjalan Bang.
0: Lagi kondangan nampaknya.
1: Biasalah tugas kan, kadang okay. Nyupir, kadang apa dalam rumah nih Bang ya.
0: Mantap, semangat ya. Oke, siap. Oke, pantun gitu Mak Aji.
1: Pantunnya ada tak ya?
0: Ada lah tuh.
1: Coba-coba aja Bang ya.
0: Oke.
1: Menjadi penyiar yang gembira.
0: Ewa.
1: Melayan pendengar di sini sana.
0: Ewa.
1: Pemakan di meja dingin nampaknya demi tugas dibiarkan saja.
0: Oh, lupa makan lah nih.
1: Lupa makan Bang kadang-kadang kan.
0: Betul.
1: Balik nanti gaji Bang ya.
0: Siap.
1: Awaknya di bos, awaknya di ABK macam Bang ya.
0: Oke.
1: Okay. Langkah terlihat sangatlah lemah. Orang memandang pun sangatlah rendah. Karena aku orang yang susah, kawan yang banyak, ulang lagi Bang ya.
0: Boleh, silakan.
1: Langkah terlihat sangatlah lemah, orang memandang pun sangatlah rendah. Karena aku orang yang susah, kawan yang banyak, pergilah sudah.
0: Oh, tinggal seorang dua orang aja deh.
1: Hendak berburu hari dah senja.
0: Betul.
1: Bekalku bawa tumpahlah pula. Orang ketawa ku diamkan saja. Karena diri ini tidaklah sempurna.
0: Ya, betul.
1: Tak sempurna Bang ya, yang
0: tak
1: sempurna
0: yang sempurna ya Allah ya.
1: Lagu kita.
0: Lagunya apa ya? Tuh Mazi?
1: Bulan Bicara Bang ya.
0: Bulan Bicara, seru, seram ya.
1: Ini kan satu haram Bang.
0: Saya cari Bulan Bicara.
1: Cari Pak Aini.
0: Boleh siap Bulan Bicara.
1: Satu dua hari ini nampaklah Bulan Bicara tuh Bang ya.
0: Siap.
1: Salam buat keluarga Bang ya.
0: Saya
1: sehat walafiat dan banyak berkah, berlindung Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Aziz, terima kasih ya. Mas sudah bergabung bersama kami di 105,1 RRI Batam. Biarkanlah Bulan Bicara ya. Oke, di belakang Mas silakan. Assalamualaikum. Terputus ya. Apa kabar juga untuk Abang Andi dekat Manda, kawan-kawan di Pelangiran, kawan-kawan di Penjuru, di Teluk Belengkong ya. Di Pulau Burung juga, Abang Enal di Durai, kawan-kawan yang ada di Kak Moro ya. Terima kasih terus di bersama Pro Sater Batam, Abang Dama ya, Abang Sony. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya sehat Monik.
2: Selamat hari.
0: Oke. Selamat tahun baru juga.
2: 1448 Hijriah.
0: Iya saya betul lah tu. Siap.
2: Bang Hari.
0: Pantun.
2: Lagunya yang tadi di WA tadi ya.
0: Oh iya, dah saya siapkan ya. Oke. Okay. Oke, okay. Lo sayang apa tandanya? Oke.
2: Pagi hari melihat pelangi.
0: Ewah.
2: Iya, warnanya indah menyasi lagi. Muharram datang kembali lagi. Semoga hati makin dekat pada sang hari. Satu lagi
0: Bang. Satu lagi kita tengahkan bantuan dari Monik.
2: Buah manggis, buah durian. Manis rasanya bikin ketagihan. Tahun baru Islam penuh keberkahan. Semoga iman makin dikuatkan.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih Monik, ditunggu lagunya. Oke. Yeah. Ada Kak Monik sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di 0811778151. Biarkan bulan bicara ya, atau bulan malas bicara ya. Padam 3351, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, alas-las ya.
3: Diberi kesehatan
0: mau panjang, masa dah selesai, makan dah selesai. Allah.
3: Pantun Bang Ari.
0: Pantun. Oke deh.
3: Anak-anaknya apa kabar keluarga?
0: Alhamdulillah sehat semua, selamat tahun baru Kak Sarina ya. Sehat ya, selalu.
3: Sama-sama lah Bang Ari.
0: Oke deh, saling doa ya. Ya,
3: saling mendoakan.
0: Siap.
3: Ya, sudah pantun lama.
0: Pantun lama. Oke.
3: Yang Bang Ari sebut tadi. Pucuk paus delima batu.
0: Wah, anak buka.
3: Anak sembilan di Tapak Tangan.
0: Oh, sembilan berani.
3: Selamat menyambut tahun baru.
0: Ewah.
3: Tahun yang lama dilupa jangan. Ya,
0: betul tu. Yo, jangan lupa-lupa.
3: Jangan lupa banyak peristiwa, banyak kenangan.
0: Jadikan nikmat ikhtibar ya.
3: Amin.
0: Betul, betul tu. Siap.
3: Asal kapas menjadi benang.
0: Ewah.
3: Benang ditenun menjadi baju. Tahun yang lama menjadi kenangan. Tahun yang baru semoga kita diberi kesehatan.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Kesehatan
0: selalu lah. Selalu lah, kalau tak sehat macam mana.
3: Ini spesial untuk Bang Arif.
0: Oh iya, jarang-jarang gak timba air. Udah 20 tahun siaran darah gak kasih pantun.
3: Untuk Bang Arif,
0: itu. Oh itulah ya.
3: Tak lah.
0: Siap.
3: Sungguh harum bunga setangkai.
0: Iya, setangkai.
3: Tumbuhnya pula di dalam semak.
0: Semak tumbuh ya, tak tahu kan.
3: Ilmu apa yang Bang Arir pakai?
0: Ewa, tanya Susrudin.
3: Kalau ketahui suaranya lemah.
0: Oh, kalau ketahui lemaknya ketahui keras.
3: Kalau nak makan nasi lemak, minum aja nasi putih sudah lemak. Bercanda Bang Arir.
0: Oke deh, siap.
3: Muji-muji itu ada sesuatu.
0: Ada mana lagunya apa Kak Sarina?
3: Lagu dia dari Victor Ulta Barat ya.
0: Victor judulnya?
3: Patwa Bujangga.
0: Patwa Bujangga ditunggu ya.
3: Lagu kesukaan Kak Sarina.
0: Oke, siap.
3: Makasih Bang Arir.
0: Oh, sama-sama.
3: Amin, amin. Selamat menyambut tahun baru ini ya. Semoga doa-doa yang kita tumpah kepada hari ini menjadi apa nih? Menjadi semoga dikabulkan oleh
0: amin,
3: Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah.
0: Amin.
3: Yang pertamanya yaitu semoga kita diberi kesehatan selalu. Itulah yang paling utama.
0: Kita doakan.
3: Makasih,
0: ya, sama-sama.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sarina Giu, Karasmiati, Mansuardi. Kemudian Kak Dinda di Pulau-Pulau juga, Mama Daniel apa kabar, Bang Sony apa kabar, semua ya yang mendengarkan siaran kami 105.1 Batam. Satu penelpon last kita cek di 46351 sebelum nanti terdengar lagu-lagu pilihan terbaik Anda dan kita dengarkan nanti warta berita daerah. Assalamualaikum.
4: Salam, sinyal tak ada. Tekan-tekan re.
0: Orang jauh, signal susah ya.
4: Boleh kelapa tak dulu. Lazat sayur. Bila tiba rendah Melayu. Salat Johor Atuk Sunda. Saya tak nak lagu yang pergi. Dia kata naik putar. Lagu lah. Dia pecah serupuk. Dia lagi.
0: Ewa.
4: Tapi dia
0: Ah, hilang.
4: Tidak dekat kok. Terjadi. Tapi tunggu di Pantai Asmara Dewi.
0: Ah, tunggu di Pantai Asmara Dewi ya.
4: Ah, dinyanyi dia pula menunggu lah, tunggu pintu surga lah.
0: Belum buta lagi. Tapi kita buta buta surga ya.
4: Lagi serumpun elok berguna.
0: Ewah. Hilang.
4: Salah. Bukan.
0: Halo, silakan. Ya tu.
4: Mantan dah tu. Terpaksa makan tose. Tose tu kan satu keping dia $12.
0: Mahal. Mahal.
4: Kenapa dah naik badan? Ini nasi aja. Dia tu join dulu. Ah, kata. Kata. Kata. Mungkin ceritanya. So hanya apa $1,000 kan cukup tak mancung kata tu kan aku punya ram juga apa yang matuk ada kata tu pada
0: pemimpin saya
4: kami tak le
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ate Enki. Salam untuk Bunda semua pendengar Prosa dari Batam dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak sudah bergabung baik di Batam, di Johor, Singapura dan juga dimanapun Anda berada. Dan juga spesial untuk matan saya ya. Selamat tahun baru ya untuk keluarga dan juga untuk pendengar kita baik di Batam, di Johor, Singapura. Selamat menyambut tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru Islam ini kita semakin teguh, semakin beriman, semakin baik dan juga baik dan terus baik ya. Salam sejahtera, yang sehat disembuhkan, yang sehat disehatkan, yang sakit disembuhkan ya. Terus panjatkan doa terbaik, kelakuan terbaik dan hal terbaik akan dibahas dengan yang baik-baik tentunya. Insyaallah kita ketemu kembali di lain kesempatan di program yang sama di Tentang Bayu Prosa dari Batam. Setelah ini ada Warta Berita Daerah. Terus nanti kita hadirkan Digoda di Goyang Dangdut bersama Arin hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya pamit dari Tentang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Karena potensi ekonomi utara ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada selatan.
2: Nah, jadi prosedur untuk pengajuan sertifikasi halal itu sendiri kan ada terbagi dua. Yang pertama itu melalui jalur SEF.
0: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan sari berita MPR RI mengajak Provinsi Kepri memaksimalkan peristiwa di bagian utara Indonesia. Badan Pengusahaan Batam menunda rencana pembongkaran lapak usaha mikro kecil dan menengah di kawasan Mega Legenda. Warta Berita selengkapnya edisi 16 Juni 2026 bersama saya Aryar Arkaldia. Warta berita yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI mengajak Provinsi Kepri memaksimalkan potensi perekonomian melalui penguatan pariwisata di bagian utara Indonesia. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ungkapkan.
4: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, mengajak Provinsi Kepulauan Riau untuk serius dalam menggarap ekonomi utara melalui sektor pariwisata. Hal ini diutarakan Tifatul saat lokakarya PKS tentang menggarap potensi ekonomi Karimun yang diselenggarakan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ada beberapa hal yang menjadi catatan Tifatul, diantaranya ialah pasar wisata utama Asia yang sangat besar dengan 3,6 miliar penduduk di wilayah utara Indonesia dibandingkan pasar tradisional Australia dan Selandia Baru yang berada di selatan dengan kurang lebih 36 juta penduduk.
3: Konsep ekonomi utara, Bali itu selatan. Kenapa saya katakan? Karena potensi ekonomi utara ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada selatan. Jadi jumlah penduduk saja itu 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum lagi kalau saya ingin ungkapkan, jadi kalau Indonesia ingin maju, garap utara. Jadi saya ingin mengatakan, mari serius berpikir tentang potensi ekonomi utara. Jangan berpikir kampang dulu.
4: Pertumbuhan ekonomi Kepri sendiri disebut Tifatul sangat menggembirakan. Apalagi menurut data salah satu wilayah Kepri, yakni Anambas mencapai pertumbuhan 15,54% dan Natuna mencapai 10,49%.
3: Ini Anambas ini saya gak ingat, itu bisa sudah digerakkan. Tingkat pertumbuhan itu tuh gak datanya. Ini kita ambil dari BPS. Natuna 10, jadi Kepri ini menggembirakan. Sementara hari ini Purbaya, Menteri Keuangan, menyatakan kita nasional 5,16%. APBD masih sekitar 1,384 triliun dan PAD-nya juga ini, PAD-nya memang belum besar, 383 miliar.
4: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita selanjutnya, mendengar, Badan Pengusahaan Batam menunda rencana pembongkaran lapak usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kawasan Mega Legenda sehingga Desember 2026. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan waktu kepada para pedagang mempersiapkan relokasi secara mandiri sebelum kawasan tersebut ditertibkan sepenuhnya pada Januari 2027. Keputusan penundaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin anggota Deputi Bidang Pelayanan Umum Batam Arya Stuti Sirait bersama perwakilan pedagang dan jajaran direktorat terkait di Marketing Center Batam Senin 15 Juni 2026. Langkah tersebut muncul setelah para pedagang menyampaikan kekhawatiran mengenai terbatasnya waktu relokasi dan juga minimnya sosialisasi atas rencana penataan kawasan tersebut. Menurut Batam, area yang saat ini ditempati para pedagang berada di jalur hijau atau right of way jalan 200 yang menjadi bagian dari jalan Sudirman, salah satu jalan protokol di Batam, karena tersebut kawasan direncanakan untuk dikembalikan sesuai dengan peruntukan tata ruang. Dengan penundaan yang dilakukan hingga akhir tahun, para pelaku UMKM diharapkan memiliki waktu lebih panjang untuk mencari lokasi usaha baru sebelum proses sterilisasi kawasan dimulai pada Januari 2027. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari RRI Batam. Berita selanjutnya, penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk akan dimulai diberlakukan pada Oktober 2026. Nurul Mahfud melaporkan.
5: Pemerintah terus memperkuat implementasi sistem jaminan produk halal sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026, sosialisasi kepada pelaku usaha dilakukan di berbagai daerah termasuk di Kota Batam. Kewajiban halal tersebut ditujukan untuk memastikan produk yang beredar telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, sertifikasi halal juga dinilai dapat memperkuat daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Pengawas Jaminan Produk Halal Balai PJPH Provinsi Sumatera Barat di Batam, Muhammad Fardiansah, mengatakan pelaku usaha perlu segera mempersiapkan proses sertifikasi. Langkah ini penting agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum kebijakan diberlakukan secara penuh.
2: Jadi prosedur untuk pengajuan sertifikasi halal itu sendiri kan ada terbagi dua ya. Ada terbagi dua, yang pertama itu melalui jalur self-declare, satu lagi melalui jalur reguler. Untuk jalur self-declare sendiri ini itu disasarnya itu untuk pelaku-pelaku usaha yang kelasnya itu kecil dan mikro. Sementara yang reguler itu untuk pelaku usaha yang menengah dan besar.
5: BPJPH berharap sosialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme sertifikasi halal dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan kesiapan yang lebih baik, implementasi wajib halal pada Oktober 2026 diharapkan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Informasi dari luar negeri dan dari olahraga, dikabarkan Singapura mulai 15 Juni melonggarkan aturan surat izin mengemudi atau SIM untuk kendaraan listrik. Seperti dilaporkan The Straits News, di mana dikutip pada Senin 15 Juni 2026, pemegang SIM kelas 3 dan A4 atau 3A kini diizinkan mengemudi kendaraan niaga ringan listrik seperti van listrik ataupun kendaraan pengangkut barang kecil seperti bus kecil listrik dengan berat 0 hingga 3.000 kg. Batas tersebut naik dari aturan sebelumnya, yakni 2.500 kg, berat kosong adalah berat kendaraan tanpa muatan dan juga penumpang. Sebelumnya, pemegang SIM kelas 3 dan juga A3, di mana hanya dapat mengemudi modal tertentu, kendaraan listrik dengan berat kosong antara 2.500 kg hingga 3.000 kg. Polisi Lalu Lintas Singapura ataupun Traffic Police menyatakan perubahan aturan ini merupakan bagian dari upaya negara untuk mendukung target peralihan penuh kendaraan energi bersih pada 2040. Secara teknis, peringkat kendaraan niaga ringan listrik dan juga bus listrik umumnya memiliki bobot 400 kg hingga 500 kg lebih dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin atau kendaraan hibrida, penyebab utama dari baterai. Karena itu, pemegang SIM kelas 3 atau 3A yang sudah ada ataupun otomatis memenuhi syarat untuk mengemudi kendaraan listrik dengan berat kosong hingga 3.000 kg tanpa perlu memperbarui ataupun merubah SIM mereka. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
6: Dari ajang bola basket, dikabarkan DBL Indonesia 2026-2027 segera bergulir dalam waktu dekat. Ada yang baru dari kompetisi basket antar SMA bergengsi se-Indonesia itu. Selama 22 tahun eksis di basket nasional, DBL sudah banyak melahirkan para pebasket top Indonesia. Sebut saja Abraham Damar Grahita, Yuda Saputra, Kelvin Sanjaya, Avan Saputra, hingga Vincent Rivaldi Kosasi di sektor putra. Sedangkan pebasket putri nasional yang alumni DBL antara lain Dewa Ayu Madasriarta, Adelaide Kalista Wong Soharjo, hingga Natania Clarista Orville. Sejak bergulir 2024, DBL tidak cuma menghadirkan persaingan sengit di lapangan, tetapi juga hiburan di luar lapangan layaknya kompetisi NBA di Amerika Serikat. Sebab DBL punya konsep student athlete, yakni membangun ekosistem olahraga dan hiburan untuk pelajar. DBL mengharuskan setiap tim peserta tim dance pendamping. Tak hanya memberikan dukungan kepada tim basket sekolah, tim dance ini juga berkompetisi, yakni DBL Dance Competition yang juga harus membesar dan diminati. Pada 2018, DBL Dance juga mencatatkan rekor musim rekor Indonesia atau MURI sebagai kompetisi dance dengan peserta terbanyak di Indonesia. Ajang ini melahirkan banyak talenta berbakat seperti Dita Karang dan Christy Gardena yang merupakan member grup Nona. Menjelang musim 2026-2027 ada perubahan di DBL Dance Competition karena hadirnya Aqua sebagai title partner DBL Dance. Kompetisi ini dinilai memberikan pengalaman tidak hanya profesional tetapi juga memperluas jejaring dan meningkatkan rasa percaya diri. Perubahan di musim 2026-2027 ini diharapkan dapat mendampingi para pelajar yang aktif berlatih dan berkompetisi, baik di lapangan basket, di panggung dance maupun di tribun supporter. Bahkan sejak mereka melakukan persiapan dari rumah bersama orang tua maupun di sekolah dengan pendampingan guru. Sekian berolahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.
7: Demikian rangkaian informasi dan warta berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. MPR RI mengajak Provinsi Kepri maksimalkan pariwisata di bagian utara Indonesia. Badan Pengurusan RI Batam menunda rencana pembongkaran lapak usaha mikro kecil dan menengah di kawasan Mega Legenda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778151 dan media sosial kami Instagram Pro 1 RRI Batam. Wakil Tim Redaksi Petugas, saya Ariel Arkaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Can I have your attention?

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Simak dan ikuti Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: Radio 1.1 Batam, digoda digoyang dangdut dangdutnya Indonesia bersama DJ Anda Aryan hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ada Kana ya. Satu lagu lama dari Ayah Mansur untuk Anda di perjumpaan kita hari ini. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di 46351 dan juga di WhatsApp 0811778101. Kita buka untuk Anda ya. 46351 dan juga di WhatsApp 0811. Apa kabar untuk Anda yang ada di Batam, di Johor, di Singapura dan juga di Jambi. Sudah di Jambi ya. Oke. Di Goda selamat siang. Halo halo.
1: Halo halo, selamat siang.
0: Buka main lagi yang pertama. Betul memang lah ya, semenjak durian tak buah ini susah.
1: Kenapa sih ngapa ya? Kalau rambutan merah tuh
0: nunggu durian merah-merah kayaknya ya
1: sih kan. Ada apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Mael sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tak dengar suara hari.
0: Oh gitu Gak main lagi agak-agak apa?
1: Tak apa duduk di kursi di
0: kemarin. Temen-temen dong.
1: Apalagi udah dapat.
0: Siap. Apa lagi itu siang nih?
1: Tak bagi galah rambut.
0: Hah?
1: Tak kirim galah rambut.
0: Rambut apa?
1: Rambutan?
0: Belum lagi, belum musim lagi.
1: Belum musim. Jangan kau tangan sama pagi tanggal 2 di sana terparil.
0: Tanggal 2 bulan?
1: Bulan 7.
0: Bulan Juli berarti ya? Nanti kabar-kabar aja. Bu Ari. Betul. Tanggal 2 itu hari Jumat ya. Itu dia. Oke, insyaallah nanti kabar-kabar Bang Mayan ya. Ada
1: lagi. Ada yang tidak kalau kita tanggal 2 harus pergi.
0: Oh, tanggal 2 ada acara ya? Bukan nak melamar bukan?
1: Iya.
0: Bukan lamaran bukan? Oke, Bang Mael apa lagi itu siang ini Bang Mael? Hilang pula sinyal dia. Hilang sinyal. Hilang. Halo, geser sikit sinyal hilang.
1: Dengar?
0: Boleh dengar. Lagu apa?
1: Lagu dapat apa tu?
0: Hah?
1: Musika apa tu?
0: Mana?
1: Hari ada putar lagu yang terakhir, yang kamu kan kedua ya, terakhir tu lembaran satu minggu tu.
0: Oh, ya saya carikan nanti ya.
1: Dapat musika betul.
0: Dapat musika.
1: Kata kawan galah tu kalau main paling orang sepanjang betul hari putar lagu tu, mantap ya.
0: Dapat musika. Dapat musika ya. Oke, kita cari.
1: Oh, mantap. Lagu kesedia itu juga.
0: Iya, betul ya.
1: Kalau orang cari lagu itu ya.
0: Siap. Kita
1: lagi baca senja aja. Pangkanya nyere.
0: Senja di apa?
1: Di batas senja petangnya itu.
0: Oh, di batas senja ya. Oke, di batas senja ya. Saya cari kan ya.
1: Karena tak dapat.
0: Oh, siap.
1: Salam ya.
0: Oke.
1: Sama-sama Bu Are ya, tuh gare selalu re.
0: Makasih, Pak.
1: Ya, mau lebih cepat gare ya. Abang Haji tadi juga kadang rezeki. Ada iman, ada tiga kawin, ada paraja sama Nemala, sama Malina juga boy sama Roy. Abangnya sikir apa tak masuk, Rel? Norbilkis.
0: Norbilkis.
1: Tamas juga. Segali penyala yang berkulimin dan majihan. Ada Kak Jamilah. Kak
0: Jamilah jangan lupa.
1: Ada Kak Jamilah, ada Siti Jamilah juga. Ada Kak Mila, ada Pak Mor. Ada Pak Mor sama Kak Mila. Kak Rima ya. Abi Nego, Mira sama Roni. Siapa lagi? Ada Malin udah ya.
0: Malin dan dia. Oke.
1: Ada Cikgu Norma,
0: Cikgu Norma
1: juga, Pusat Meri. Ada Mak Lidar, ada Nik Gembar, Mak Dia Galah. Ada Mak Dinda Galah juga, ada Ali. Pangah malah deh, Pangah tak tinggalah deh. Ada Mak Haji juga, ada Mama Boy. Ada Monik sama Udin Buton sama Aimu Koko.
0: Aimu Koko, betul.
1: Ada Cikgu Norma. ada tuh Ci, siapa lagi Ren?
2: Oke,
1: siap. Pak Dewi ya, Dewi.
2: Pak Dewi di Pulongan, betul. Siap.
1: Salam satu semua aja Ren.
2: Oke, Mama yang ditunggu lagunya. Siap. Di batas senja kan? Oke deh, siap.
1: Dapat, Ren ya
2: dapat. Dapat dong, kalau tak percaya nih kita dengar ya.
1: Kalau tak betul aku nanti kasih kawan lagi ya.
3: Senja di batas kota.
2: Oke deh, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Mail kita ya. Mari kita putarkan senja di batas kota ya. Oke. Di 463351 di belakangnya Abang Mail. Selamat siang, Digoda.
4: Halo, Digoda. Selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Mor. Sehat selalu. Selamat tahun baru.
4: Iya, sama-sama, Ren.
2: Siap. Sehat selalu, Pak Mor ya.
4: Amin,
2: amin, amin, ya Allah, amin. Lagi mak, warna rumi ada kat situ?
4: Dia balik kalau siang ni.
2: Oh, kalau siang balik ya. Okey, Pak Mor, apa lagi tu, Pak Mor?
4: Bukan aku tak mampu ya.
2: Kenapa?
4: Amin. Bukan tak mampu.
2: Bukan tak mampu ya, tapi belum minum jamu ya.
4: Jambu apa, Ril?
2: Jambu mete. Bukan aku tak mampu, ya, Mirna, ya. Oke, deh, siap. Salam-salam, Pak Mot.
4: Salam, untuk Ariel.
2: Oke.
4: Semoga sehat selalu.
2: Amin, ya Allah, amin. Amin.
4: Untuk rukun damai, Ramadhan.
2: Amin, ya Allah, amin. Doa yang sama. Oke.
4: Salam, namanya, buat... buat rumah, buat anak, ada semua nih keluarga.
2: Oh, lagi kumpul, lagi libur ya.
4: Buat itu apa ya, Cikgu Norma.
2: Cikgu Norma.
4: Zaini, Eki,
2: Cikgu
4: Kawin, Intan anaknya tuh. Mama Lina, Mama Juliana Tanjung Medah.
2: Kak Juliana Tanjung Medah, jangan lupa.
4: Putri Cantik, Eva, Nek Azwa, Nek Kembang, Nek Haji, Nek Baiki, Prabu Bangkit, Amin Negot, Jamilah Guntung, Bone, Putra Rangsang, Samyati Nyagun Kiri, Jurae, Seyungandai, Gafar, Mak Rempong, Maklong Yanan, Samyat yang sama, Mak Dewi, Malaki, Temurni, Kayu Kelabu, Mak Jai, Lela, Bangsa, Tiga, di Kopang, Gala, Udin Butun, Limin, Roni Amira, Rangsi Pangke, Beki Lapia,
2: Beki Lapia, oke.
4: Satu untuk semua ya, Ren.
2: Oke, Bang, siap, Bang.
4: Satu untuk semua, Ren.
2: Yo.
4: Siap.
2: Waalaikumsalam, Pak Mor. Terima kasih, Pak Mor. Kak Mila ya. Kemudian juga ada Wak Nurmi, kawan-kawan semua yang mendengarkan siaran kami di kesempatan siang hari ini. Digoda, digoyang dangdut dangdutnya Indonesia ya. Oke, Digoda, selamat siang. Hai hai.
5: Wah, hai hai. Alhamdulillah masuk
2: udah pencet. Eh, bu god ya.
5: Ingat
2: kedua. Iyalah.
5: Akan Ariel. Keluarga semua biar bahasa mudah-mudahan sehat.
2: Amin ya Allah, amin. Doa yang sama untuk Wak juga. Saya betul Wak ya.
5: Ikutkan aja lah.
2: Oke, lagu dia. Oke, siap.
5: Lagu
2: dapat
5: lagu ini satu untuk semua Ariel ya. Seluruh pendengar radio Batam, radio Batam. Wak doakan sehat selalu pada umur murah, selamat dunia akhirat.
2: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
5: Tak nyebut nama.
2: Saya.
5: Itu man petang nanti Ril berdayung, saya dah Ril ke Pak Mar.
2: Iya. Oh, nyebrang ya?
5: Tak nyebrang, berdayung sepeda.
2: Oh, berdayung sepeda. Allah Akbar.
5: Sarwi dah pada sarwi tanyang bakau. Baru tidur melio, hampir ke tidur melio mah Pak Mar.
2: Oh, naik sepeda ya, jalan darat lah ya. Oh, jalan darat bisa ya.
5: Terima kasih Ril ya.
2: Terima kasih Wak.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hati-hati Wak. Ya, sehat selalu Wak Nurmi. Ya. Tahun baru, semangat baru, azam baru. Mudah-mudahan terus diberi kesehatan, keberkahan ya. Dan juga keselamatan dunia akhirat. Amin ya Allah, amin ya. hati-hati wak ya kalau berdayung ya. Dayung sampan. Ai ai.
6: Assalamualaikum digoda.
7: Mantul tul tul mantap betul.
6: Eh tak berkoko. Lama tak masuk kuku panjang ya.
7: Sehat,
6: alhamdulillah ya, sehat Cik Mos. Cik Mos sehat sama tahun baru Cik Mos.
7: Alhamdulillah. Baru penyerap.
6: Siap kalau begitu. Oke siap silakan Cik Mos.
7: Makan, makan sawi sama ayam bekoko.
6: Itu ya.
7: Sawi sehat tuh.
6: Makan sawi sehat ya. Oke okay. Siap silakan. Request lagu apa nih?
7: Lagu saya yang sedang-sedang saja.
6: Sedang-sedang saja ya. Oke. Siap. Salam-salam boleh.
7: Salam yang pertama terjari. Dada kalu. Wage. Dan kru-kru RRI.
6: Amin.
7: Buat nenek lagi bikin batu nih.
6: Buat
7: Kapten Syam Kuma.
6: Kapten Syam.
7: Buat Kak Siti di Budu. Yang Moni. Nenima. Buat Aladin Buton. Aladin Buton. Udin Buton.
6: Udin Buton. Okey deh. Siap.
7: Nah itu yang Ucu. Nenek Jasmine. Banyak Sekar Wangi. Buat itu Nidesi. Yukyu. Doni Medan. Nenek Sekira. Yang apa Bulepa.
6: Bulepa.
7: Bulepa. Kapa. Buatnya tu si Lina Leni, Anna, Ani Oma. Buatnya tu Pak Nga tak lupa. Nenek Kembar Bang Haji sama tadi udah gak lah. Iman.
6: Iman ya. Betul.
7: Tadi putus-putus suara Bapak ini.
6: Iya betul. Buat nah, thank you.
7: Tak lupa tadi Bang Mur sama Bok Normi. Tak lupa itu buatnya Andi Lau.
6: Andi Lau di Mandang. Okey.
7: Eh betul lah pia. Cakap eh. Buat banyak anak saudara kita di Pekanbaru, Rahma, buat

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang dan hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di Trans 1 RRI Batam, kita berada di Cek Fakta edisi hari ini 16 Juni 2026, di mana diinformasikan Indonesia menolak permintaan Timor Leste untuk kembali ke NKRI adalah satu kabar hoax. Dan penjelasannya adalah sebuah kabar unggahan beredar di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia menolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar dan dilansir dari tabloid.id. Sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi negara NKRI, tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia, meski kebutuhan Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Jadi kabar itu adalah kabar hoax dan tidak perlu dipercayai. Dan untuk informasi-informasi terbaru Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus RRI Batam sebelum Anda mendapatkan informasi-informasi update di program Cek Fakta dan tentu pertanyaannya di Pro 1 Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kembali di 101,1 FM dari Mirnawati, bukan tak mampu untuk Pak Mur dan juga untuk Kamila sudah bergabung bersama Pro 1 R Batam di Goda di Goyang Dangdut Dangdutnya Indonesia bersama hari ini tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di WhatsApp dan juga yang sudah bergabung lewat line telepon dan juga yang menonton lewat TikTok Arkadia. Terima kasih banyak Mama Indah, thank you. Kemudian juga ada Monik, kemudian juga ada Nur Bilkis, kemudian juga kawan-kawan yang follow ya. Langsung kita buka di lembaran WhatsApp yang sudah bertubi-tubi ya, menghujani ya. Oke, kita bacakan one by one ya. Oke, dari Pak Abang kita ya, Abang Saiman, terima kasih requestnya karena sudah saya putarkan. Salamnya untuk Toci Prabu dan juga untuk Jaka Suara dan juga untuk Cemos, Abang Tua, Abang Gapar dan juga untuk Bang Udin, kan juga untuk Bang Zali, Bang Jais dan juga untuk Monik, ke Abang Miss Saidi ya. Oke, Malina, Maleni, Karin dan juga untuk Nek Karin, Nek Kembar dan juga untuk semua pendengar Pro 1 Batam dimanapun Anda berada, lagunya sudah kita putarkan ya. Abang Salim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Imam Syarifin, Tanpa Kamu sudah kita putarkan. Salamnya untuk semua saja. Semoga sehat selalu semua dan untuk Ariel selamat tugas. Terima kasih Abang Salim. Salam untuk Bunda juga. Kemudian di belakangnya siapa nih? Dari Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiku bukan batu, dari Iis Dahlia. Ditunggu nanti ya. Salam untuk Kasari Nara dan juga untuk Betty Lavia, Putra Nangsang, Nenek Vicky dan juga untuk Bang Udin, Prabu Toci dan juga untuk Tengku Abenego, Cenorma dan juga untuk Emira, Bang Dudais dan juga untuk Nek Karin, Mak Normi, Mak Dia dan juga untuk Monik, kemudian Jamila, Pak Usu dan juga untuk Nek Syakira, Nek Azwa dan juga untuk Ika Setiawan dan juga untuk Nur Bilkis, Siti Jamila dan juga untuk Pak Alang dan juga untuk Benda Bella dan juga untuk Sekar, Mama Fajar, Sekar Wangi ya, Maja, Bang Haji Gemo dan juga Datuk Engki, spesial untuk Yayang dan keluarga di rumah dengan ucapan semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih, kita putarkan dari Iis Dahlia ya. Untuk Abang Roni, Abang Roni Digoda, Digoyang Dangdut mantap-mantap betul dari Buleva. Request lagunya Kapusan, sahamnya untuk semua saja pendengar Pro 1 Batam, ada Nek Kembar, Nek Vegi dan juga untuk Madia. Kemudian Mama Aji, Mama Azi, Bu Asri, Wak Normi, kemudian Mustafa Putri Cantik, Uni Desi, Melati dan juga untuk Pamur, Kamila, kemudian Abang Saleh. Salam satu untuk semua dan juga untuk Mas Arya. Terima kasih. Terima kasih Buleva. Ada Bang Benego, terima kasih sudah bergabung, monitor saja. Thank you Abang. Kemudian di belakangnya siapa ini? Ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majihan dari Penyala ya. Lagunya dari Dato' Ahmad Jaya sudah kita putarkan tadi bersama Ida Dalal, Detik-detik Cintamu. Salamnya untuk anak saya Taufik Hidayat, buat Mas Prabu Bang, kita juga untuk Bang Kapar, Bang Amedigo dan juga untuk Bang Iman, kemudian Bang Mae, Bang Toa dan juga untuk Pak Sudimin. Kemudian Mama Aziz, buat Kak Mas ya, untuk Monik, Nek Karin, Nek Sam dan juga Kak Sam ya, Wak Normi juga, Kak Juliana Jamila dan juga untuk Eka Jambi. Salam satu untuk semua, untuk Bang Anis, semoga panjang umur, rezeki, selamat menyambut tahun baru Islam. Satu Muharram, jangan lupa putar lagu dia. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam aja ya, dah putar dah ya. Oke, semangat ya, terhibur hati ya. Salam untuk Kak Sam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astral di Sanglar, lagunya Benang Biru dari Mega. Salamnya untuk semua saja pendengar Pro 1 Batam, Pak Sulaiman, Ayah Li ya. Kemudian Nek Kembar, Mojegu Norma, Mas Prabu dan juga untuk Nek Kembar dan juga untuk keluarga di kampung, Tok Madar, Tok Asep dan juga untuk Ian dan juga untuk Tija dan juga untuk Kakak Dila. Kemudian juga Mak Iyah ya, Ella, Lin, Ega dan juga untuk Smida, Sulaiman, Tok Gani, Tok Emah dan juga untuk Tok Of. Semua pendengar Pro 1 Batam tanpa terkecuali untuk Arga, terima kasih, selamat sehat selalu, amin. Kemudian di belakangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari pendatang baru, Raja Madar dari Saklar. Rembulan malam kita malah satu buat buat Rafili, kemudian Sam, Rasal dan juga untuk Samira dan juga untuk salam untuk Kak Ajar di Durai. Salam satu untuk semua, untuk pendengar RRI tanpa terkecuali. Salam semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke Jambi, dari Jambi ada Kak Ika, minjem dong Tasya Rosmala diputar ya. Pengobat Rindu. Oke, siapa sih kamu? Hai hai, siapa kamu? Untuk Mas Arya, terima kasih, semangat, salam sehat selalu. Terima kasih Kak Ika, ditunggu lagunya ya. Kemudian ada Nek Azwa ya. Salamnya untuk semua saja, untuk Mbak Dewi, Mbak Kun dan juga untuk Nazazi dan juga untuk Itam dan juga untuk Bang Iman dan juga untuk Mas Prabu, Pak Usu Limin ya. Kemudian juga ada Bang Gafar ya, Abang Haji Gemoy, Astra dan juga untuk Roni, Bang Putra, Lina, Leni dan juga untuk Kak Jamila, Siti Jamila, Bang Udin Buton, Ayam Koko, Bang Jais, Monik dan juga untuk Norma. Kemudian untuk Engki, Mak Fajar, Sakira, Nek Sakira ya. Kemudian Nur Bikis, buat semua saja pendengar Pro 1 Batam dimanapun Anda berada, lagunya dari Ki Nazar ya, baru terasa ya, baru terasa ya. Oke, Bang Ari dari Yani di sebelah, terima kasih. Salamnya untuk Kinara Mancung, Ima Ajis, dan juga untuk Sur Lisda, dan juga untuk Otes, Wadi, Redi, dan juga untuk Mina, Sopi, Bang Abid, dan juga untuk Abang Diko, semua pendengar Pro Satu Batam dimanapun Anda berada, untuk Bang Ari selamat tugas. Terima kasih. Ada Lukas Wulan dari Tanjung Batu Sawang hadir. Salamnya untuk Mamia, Mas Sopi, Bunda Zaima, Kak Jamila Penyalai, Monik, dan juga untuk Siti Jamila Guntung, Edi Sutikno, Roy Saputra, Cik Asna, Bang Zainal, Nek Azwa, salam satu untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Lukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur Bilkis ya. Kalau ada waktu ya, indah pada waktunya Dewi Persik. Salamnya untuk Abang Salim, untuk Ici, dan juga untuk Pak Sudimin, Pak Mur, Kapten, kemudian Nek Kembar, Nek Karin, Nek Azwa, dan juga untuk Madi, Nek Fegi, Wak Normi, Bang Udin, kemudian Roy, Roni, dan juga untuk Abenego, Dul Jais ya, Mama Dewi, Cemos, Monik, Mila, dan juga untuk Mama Azim, Mas Prabu, Mama Sisi, dan juga buat semua pendengar Pro Satu Batam dimanapun Anda berada, ucapannya terima kasih atas waktunya untuk menghadir. Terima kasih kembali untuk Nur Bilkis ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Riyadul Malikah, ada Kak Rukiah, ada Vino. Vino di Selat Panjang ya. Hai hai, terima kasih Vino yang menonton ya, yang mengikuti, yang follow di Ariel Arkaldia TikTok kita ya. Ada Yayu, terima kasih di Belitung. Kemudian juga untuk pendengar Pro Satu Batam dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang petang di Goda di Goyang Dangdut. Selamat sore, halo.
1: Halo, selamat siang menjelang sore di Goda Dangdut Mantul.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ya?
1: Tebak-tebak mau manggis.
0: Tebak-tebak buah manggis.
1: Siapa nih?
0: Siapa yang dapat ya? Siapa yang bisa tebak ya?
1: Siapa coba? Ini
0: Coba tebak siapa ya? Takut salah pula ya.
1: Itulah. Sama abang yang di studio ni kan mirip berdua, Bang Ari dan sama Bang Bin mirip.
0: Itu mah yang ini pun mirip ni antara dua ni.
1: Antara dua nak siapa?
0: Nek Yasmin ke Nek Yaman ke?
1: Kalah tu kat gitu Bang Ari. Kak Yasmin ke Kak Berlian ke gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Baru betul. Tapi tak nanya sih nama nenek Yasmin siapa selama itu.
0: Oh, Tanjung Berlian.
1: Itu orang termahal di dunia.
0: Itu pula. Teringat-ingat Tanjung Berlian. Ada kawan saya dekat situ, Tanjung Berlian.
1: Dekat mana?
0: Dekat Serasan
1: ada Batu Berlian.
0: Oh, Berlian.
1: Ini Berlian.
0: Oh, di Serasan ya.
1: Ada Pulau Berlian.
0: Pulau Berlian. Oh, bukan Tanjung Berlian ya. Siap. Kalau begitu agak-agak sore ini nak dengar lagu apa ni?
1: Lagu apa? Lagu yang lama-lama aja lah.
0: Boleh lah.
1: Aduh buyung.
0: Buyung dah bujang sekarang.
1: Itu makanya dah bujang dia dari kecil dah. Buyung dah bujang.
0: Kalau dulu iyalah, sekarang dah bujang. Dah jadi bapak bapak budak sekarang.
1: Dah jadi bapak budak betul lah tu. Okay. Ini enak ni. Nyakak ketawa ni segar.
0: Alhamdulillah ya. Okey, siap.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Amin, silakan.
1: Ini Bang Ariel ke Bang Bin ini?
0: Ini Ariel.
1: Itulah, Bang Ariel kan lantang sikit suara ini. Kalau Bang Bin agak lemah kali, kadang suara. Malam sama Bang Bin.
0: Okey, siap. Kalau begitu.
1: Salam-salam
0: silakan.
1: Buat Bang Ariel sama siang, sama Bang Bin.
0: Terima kasih. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah.
1: Pak Gampar, Prabu, Pak Kulit, buat Bang Yais, Bang Iman, buat Kak Monik, buat Mak Ngah, buat yang lucu, buat Mak
0: Hitam,
1: buat Pak Usulimi, buat Ayam
0: Pekokok,
1: buat sahabat setia ya, grup sahabat setia
0: itu di sana
1: ada ada Kak Jamila.
0: Kak Jamila betul.
1: Buat Pak juga, buat Mak Kanti, buat siapa lagi, buat Kak Pat di situ ada, buat Pak Ngam, Bang Boy, buat semua lah.
0: Okay.
1: Di grup tersebut, disalam sampai tercuali buat penelpon pertama sampai terakhir.
0: Terima kasih.
1: Yuk. Tak ada Noah ada.
0: Noah lagi keluar.
1: Bang Ari siaran,
0: Noah
1: ada
0: tidur. Tidur. Ayo lah, Bang Ari. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam nih, semoga main lagi ya. Aduh Buyung, dah jadi bapak Buddha. Kata percaya dengan lagu dia. Lagunya Yasmin tahu, bukan kaleng-kaleng ya, bukannya bukan sembarang lagu ya. Oke, terima kasih nih Yasmin, kamu tuh kawan-kawan semua ya. Di 46.1 di belakang ini Yasmin kita terima di Goda. Selamat siang. Hai hai.
1: Hai hai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rezeki ya.
1: Rezeki hari ini dapat nelpon.
0: Oh, kemain lagi. Itu di belakang main kompang.
1: Hah?
0: Di belakang ada yang main kompang.
1: Pas.
0: Apa bunyi?
1: Tandanya ada orang nak nikah lah tu kalau ada kompang.
0: Kita ada bunyi kompang-kompang bukan eh?
1: Tidak, tak ada.
0: Oh, signal. Macam-macam orang nepuk-nepuk kompang.
1: Lagu eh? masih boleh lagi.
0: Lagu masih boleh. Lagu apa?
1: Lagu Ku Ingin eh.
0: Ku Ingin?
1: Ya. Yeah.
0: Macam mana lagu dia tu?
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Oh, Rita Sugiarto. Umi Rita ya, kemain lagi lagu dia. Lagu bagus yeah. Nih, Ku Ingin. Silakan salam-salam Bunda.
1: Salam-salamnya untuk Ariel keluarga.
0: Terima kasih. Selamat tahun baru, mohon arif batin.
1: Ya, yeah, untuk Wak Nurmi. Dan yang enggak dapat telepon tadi itu. Tak dapat disebut namanya, lupa kan. Okay. Juga untuk Mama Lina, Mama Leni. Juga Longri. Ini kalau ada tahu siapa nih? Siapa nih yang bercakap nih?
0: Yang bercakap? Malah belah.
1: Ini Kania lah.
0: Bunda, salam tu Kak Yuni ya. Ama tak masuk dia. Siap, lagunya Bunda Rita disiapkan. Oke, Kania, sehat selalu. Lagu langsung naik nih, Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kania ya. Daripada kita putarkan langsung lagu pilihan-pilihan terbaik Anda di Goda, digoyang dan bersama DJ Ariel.

Simak dan ikuti Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda di Goyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

benar-benar saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda bergabung bersama kami di Goda di Goyang Dangdut. Dan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan benar-benar satu di antara adalah lagu-lagu pilihan terbaik Anda. Kita akan berjumpa kembali besok di waktu di jam yang sama di edisi-edisi terbaik ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda sudah bergabung, sudah bersama kami di Goda di Goyang Dangdut edisi spesial hari ini, hari 16 Juni 2026, bersama dengan hari Selasa dan juga hari spesial 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat menyambut tahun baru, sehat selalu bagi selalu, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore pendengar, kembali kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Edisi Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Ardo Sireputar. Mengawali informasi pertama kita, pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau mengajak masyarakat untuk memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan atau Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam kondisi yang aktif agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan saat dibutuhkan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan atau Disdik tengah menyiapkan surat edaran terkait pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai bagi anak-anak, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Hal itu juga disampaikan Kepala Disdik Kota Batam yaitu Hendri Arulan yang mengatakan bahwa surat edaran tersebut juga akan mengatur peran sekolah dan orang tua dalam mengawasi penggunaan gawai atau gadget oleh anak. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, Toto Haryanto Silitonga, yang menjamin keamanan data responden pada kegiatan sensus ekonomi 2026 yang dimulai pada 15 Juni sampai 31 Agustus. Ia juga menyampaikan bahwa keamanan data responden tentunya menjadi perhatian BPS di sensus ekonomi 2026. Bahkan ia juga menambahkan bahwa BPS menerapkan prinsip TIR dalam sensus ekonomi tahun ini, yakni akronim dari terima petugas lalu isi jawaban dengan benar dan rahasia. Dan demikian pendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh udara.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Ada Band yang berjudul Manusia Bodoh, yang mengantarkan kita pada pukul 15.27 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Azan Asar yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15.31 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah, bisa bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan. Namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berletih-letih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surat Al-Isra ayat 7.

berkisah di sebuah kerajaan. Sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai dua orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung. Sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, "Siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja." Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri. Si menteri pun tersenyum menjawab, "Sangatlah sederhana, Baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya."

Pendengar yang berbahagia, manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja, sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi jen-jen tersenlice, pemenang yang sesungguhnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan lagu dari Salma Salsabil yang berjudul Haju. Dan pendengar, sebelum kita untuk lanjut ke lagu berikutnya, ada beberapa informasi tentunya untuk Anda.

Yaitu tentang 5 cara merawat rambut beruban agar tetap sehat saat musim panas. Dan seperti yang kita ketahui pendengar, rambut beruban ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan rambut berpigmen. Dan seiring berkurangnya melanin, rambut cenderung menjadi lebih kering, rapuh, dan tentunya saja rentan mengalami perubahan warna. Apalagi jika musim panas, paparan sinar matahari hingga kelembapan udara juga yang tinggi dapat memperburuk kondisi rambut beruban. Akibatnya pendengar, rambut ini bisa tampak kusam, menguning, bahkan juga mudah patah dan tentunya sulit untuk diatur. Dan oleh karena itu pendengar, ada beberapa perawatan rambut beruban yang membutuhkan perhatian ekstra secara ini ya, secara apa, dalam cuaca yang panas. Dan ada beberapa tips juga tentunya yang direkomendasikan para ahli. Yang pertama itu pendengar, dengan cara melindungi rambut dari paparan sinar matahari. Karena banyak pendengar orang yang rutin menggunakan tabir surya untuk melindungi kulit, tetapi juga lupa bahwa rambutnya ini bisa mengalami kerusakan yang parah bahkan akibat sinar ultraviolet ya, atau yang biasa kita kenal dengan sinar UV. Dan kondisi ini juga bahkan menjadi lebih berisiko pada rambut yang beruban karena juga kandungan melaninnya sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada. Lalu pendengar, selanjutnya ini yaitu dengan cara mencegah rambut kehilangan dari kelembapan. Dan untuk Anda pendengar, hal ini bahkan juga sering kita ketemui jika kita berencana untuk pergi liburan ke pantai. Anda juga perlu tahu pendengar bahwa air laut dapat memberikan dampak yang buruk tentunya pada rambut beruban ya. Karena kandungan garam pada air laut ini juga mampu menyerap kelembapan alami dari rambut bahkan juga kulit kepala. Penata rambut juga selebritas yang sering kita dengar yaitu Cody Reneger yang mengungkapkan bahwa air laut ini dapat membuat rambut menjadi lebih kering dan tentunya saja rentan patah. Lalu pendengar, yaitu cara ketiga, dengan merawat rambut dengan benar setelah berenang di kolam. Selain air laut pendengar, kolam renang juga dapat menjadi ancaman yang buruk tentunya bagi kesehatan rambut beruban. Klorin yang terdapat pada kolam renang ini juga berfungsi sebagai oksidator kimia yang dapat mengurangi protein penting pada rambut. Dan tentu saja pendengar, Taylor Pascal juga pewarna rambut profesional yang asal dari Los Angeles pernah menjelaskan bahwa klorin ini juga dapat membuat lapisan rambut tentunya yang sehingga mineral lebih mudah masuk dan menyebabkan perubahan warna tentunya pada rambut kita ya. Dan makanya juga sering kita ketemui pendengar bahwa terkadang tuh rambut beruban tapi ada yang warna kekuningan. Nah, inilah penyebab ya pendengar. Lalu pendengar, cara yang keempat yaitu dengan menjaga kelembapan rambut untuk mengurangi kusut. Dan kelembapan udara yang tinggi juga seringkali membuat rambut untuk sulit diatur. Apalagi kita sering temui pada rambut yang beruban. Masalah ini juga biasanya muncul dalam bentuk rambut yang mengembang dan kusut karena teksturnya yang lebih kering dibandingkan rambut yang biasanya. Dengan tentunya menjaga kelembapan rambut menjadi langkah penting. Reneger juga menyarankan bahkan penggunaan minyak rambut, serum atau bahkan leave-in conditioner juga setelah keramas itu sangat dianjurkan untuk menjaga kelembapan rambut Anda agar tidak cepat mengering ya. Dan lalu pendengar, yaitu yang terakhir, dengan hindari terlalu sering keramas. Karena juga seperti yang kita ketemui pendengar bahwa cuaca panas seringkali membuat seseorang atau bahkan mungkin sebagian dari Anda pendengar ingin cepat keramas gitu agar suasana menjadi lebih segar lagi kan. Dan namun pendengar, kebiasaan yang sering keramas ini juga justru memperburuk kondisi rambut beruban. Menurut penata rambut juga bahwa penggunaan sampo yang terlalu sering dapat menghilangkan minyak alami yang berfungsi untuk menjaga kelembapan rambut. Jadi tentunya pendengar, untuk Anda jika yang sering berkeramas itu lebih baik dikurangi pendengar, atau mungkin lebih dijadwalkan ya. Karena juga bahan kimia dan panas saat keramas ini dapat menghilangkan minyak alami rambut sehingga juga menjadi
kering, rapuh, dan rentan patah tentunya. Ia juga menyarankan, bahkan mendengar beberapa peneliti juga menyarankan untuk mencuci rambut maksimal selang sehari sekali menggunakan sampo dan kondisioner yang lembut ya, serta juga bebas dari sulfat dan silikon. Dan tentunya pendengar, dengan cara ini rambut beruban dapat tetap sehat, lembab, dan terlindungi selama musim panas. Dan lagu berikut pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda yaitu lagu dari My Name Is yang berjudul Love Song untuk menemani aktivitas Anda pada sore hari ini. Dan nanti pendengar di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Ranai untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu. Selamat mendengarkan.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 dan Prabu, edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026.

0: Pendengar berita Korwil, sore ini kami awali dari RRI Padang. Kejaksaan Negeri Padang memanggil 3 saksi dari DPRD Sumatera Barat guna mendalami kasus dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja KMK yang menjerat seorang anggota DPRD Sumatera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Elan Silvia Sari.
1: Kejaksaan Negeri Padang memeriksa 3 pihak dari DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit modal kerja KMK yang menjerat seorang anggota DPRD Sumatera Barat inisial BSN di Padang kemarin. Ketiga orang yang dipanggil yakni Ketua Badan Kehormatan BK DPRD Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Sumatera Barat, serta Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Padang, Afdal, mengatakan pemanggilan pihak dari DPRD Sumatera Barat merupakan dalam kapasitas sebagai saksi. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami fungsi dan tugas para saksi yang berkaitan dengan posisi BSN sebagai anggota DPRD Sumatera Barat.
2: Materi-materi pemeriksaan pasti hanya sebatas fungsi, tugas, dan kewenangan mereka masing-masing. Baik itu dari Badan Kehormatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi-regulasi tugas pokok fungsinya, dan juga setuan mengenai apa yang diketahui mengenai kesekretariatan Dewan terhadap keanggotaan BSN, dan juga terhadap ketua fraksi pastinya dia meminta keterangan sampai sejauh apa pengawasan dia, yang mana dia menaungi dari Partai Demokrat.
1: Lebih lanjut, Afdal mengatakan hingga saat ini penyidik telah memeriksa sekitar 70 orang saksi termasuk saksi ahli untuk mengungkap secara menyeluruh perkara dugaan korupsi tersebut. Selain menetapkan BSN sebagai tersangka, Kejari Padang juga menetapkan 2 tersangka lainnya yakni RA dan RF. Diketahui kasus dugaan korupsi fasilitas kredit modal kerja tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 34 miliar rupiah. Nilai kerugian itu berdasar hasil perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Elan Sultiasari melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Tahun Baru Islam 1448 Hijriah diharapkan jadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Pemi Asti Yovani.
3: Hari ini tepat 1 Muharram 1448 Hijriah atau Tahun Baru Islam yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk melestarikan dan lebih memperkenalkan kalender Hijriah kepada umat Islam di Provinsi Riau yang kental dengan budaya Melayu. Hal tersebut disampaikan Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi LC MSY, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Rumbai Pekanbaru yang juga merupakan Ketua Harian Masjid Raya Nurul Waton Provinsi Riau, pada tablik akbar muhasabah dan doa pergantian tahun di Masjid Raya Anur Provinsi Riau Senin petang kemarin. Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi menyebutkan hitungan hari di kalender Hijriah berbeda dengan kalender Masehi. Perbedaannya ada sebanyak 10 hingga 12 hari yang tidak dapat dipisahkan dari fikih atau hukum sebagai umat Islam. Sehingga untuk penghitungan, contohnya pembayaran zakat harta, jika mempergunakan kalender Masehi, maka dalam 1 tahun akan ada keterlambatan pembayaran 10 hingga 12 hari. Dan juga bisa dalam 1 atau 2 kali selama hidupnya tidak membayarkan zakatnya jika dilakukan penghitungan secara Masehi, yang di mana hal ini menjadi perkara besar bagi umat muslim. Dengan kondisi ini, maka Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi memandang perlunya kalender Hijriah dilestarikan di tengah-tengah masyarakat Islam di Provinsi Riau.
4: Perlu kita

0: Bisa berbeda 10-12 hari kalau tak salah hitungan saya. Jika orang-orang seperti beliau ini setiap tahun zakat harta menghitung pakai kalender Masehi, maka dalam satu tahun dia akan terlambat bayar zakat hartanya sebanyak 10-12 hari. Dan itu kalau dia jadi orang kaya dalam waktu yang lama, bisa jadi satu kali, dua kali dalam seumur hidupnya tidak bayar zakat harta. Dan itu bagi kita itu perkara besar bukan perkara kecil kita.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Kepala Biro Kesra Seda Prof. Riau Yan Darmadi mengharapkan di tahun baru Islam ini Provinsi Riau menjadi lebih baik ke depannya.
0: Yang mana beliau menyampaikan bahwa pada hari ini terakhir, tahun terakhir 1447 Hijriah tentunya. Nah ini menjadi nasabah kita bersama, semoga di tahun 1448 ke depan, marilah kita bersama-sama mendoakan untuk tahun berikutnya itu Provinsi Riau menjadi lebih baik lagi. Harapan kita semua.
1: Pelaksanaan pergantian Tahun Baru Islam di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau selain diisi dengan tausiah, juga dilaksanakan zikir dan doa bersama oleh asatizah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang diikuti oleh seluruh jamaah. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar Pemkab Natuna menggelar zikir dan istikhosah bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selengkapnya dari RRI Ranai, reporter Aprizal melaporkan.
3: Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi, Pemkab Natuna menggelar zikir dan istikhosah bersama yang dilaksanakan pada Senin malam di Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Kegiatan zikir dan istikhosah yang digelar tersebut dihadiri Bupati Natuna Censuilan, Wakil Bupati Natuna Jarmin, serta Sekda Natuna Boy Wijenarko, pimpinan Forkopimda, DPRD Natuna dan seluruh OPD Natuna. Kegiatan diawali dengan pembacaan doa istikhosah dan zikir yang dipandu langsung oleh Imam Besar Masjid Agung Baitul Izzah Natuna, Dr. Haji Tirtayasa.
4: Baca bersama bacaan istikhosah dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Selanjutnya doa istikhosah nanti akan dipandu langsung oleh Ketua Umum MUI Provinsi Riau, Bapak Dr. Kiai Haji Bapak Muhammad DPD, segera memberikan tausiah kepada Bapak hari ini. Selanjutnya hadirin wabarakatuh, marilah kita bersama-sama membaca bacaan istikhosah pada malam hari ini dan izinkanlah kami dipandu.
3: Kegiatan dilanjutkan dengan ceramah Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah oleh penceramah yakni Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau, Kiai Haji Bambang Muryono, yang pada kesempatan itu memberikan tausiah tentang prinsip hidup dan empat amalan yang dianjurkan sempena menyambut Tahun Baru Islam.
5: Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Kuasa yang pada malam ini kita berada pada malam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tentu dengan harapan dan doa, mudah-mudahan itu yang Allah berikan kita kesehatan, amin. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, amin. Kita doakan semoga Kabupaten Natuna aman sejahtera, amin. Dan masyarakat yang jumlah ribah terjadi syukur makmur dalam rida Allah Subhanahu wa taala.
3: Melalui kegiatan zikir dan istikhosah ini, pemerintah Kabupaten Natuna berharap semangat Tahun Baru Islam dapat menjadi momentum memperkuat keimanan serta mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Mendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong tumbuhnya budaya kelola sampah di tengah masyarakat sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian Adipura. Selengkapnya laporan reporter Nur Fitriani.
6: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mendukung penilaian Adipura. Saat ini penilaian Adipura tidak hanya menilai kebersihan lingkungan, tetapi juga melihat kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program Bank Sampah Desa dan Kelurahan atau Bank Saku yang saat ini mulai diterapkan di wilayah Kecamatan Bengkalis. Camat Bengkalis Rafli Kurniawan mengatakan program tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi memandang sampah sebagai barang buangan semata, melainkan memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi.
7: Jalan-jalan

0: sepertinya kita sudah berpikir nih, kalau sampah terus kita buang, ya lupa kita olah kembali tanpa kita berpikir, sampah ini sebetulnya bisa menghasilkan.
1: Menurut Rafli, kebiasaan memilah sampah dari rumah menjadi langkah penting untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Zulfandi menyebutkan penilaian Adipura kini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.

0: melalui kolaborasi masyarakat, sekolah, komunitas, dan pemerintahan desa, budaya kelola sampah dapat menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan serta mendukung terwujudnya Bengkalis yang bersih dan ramah lingkungan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, pemerintah Kota Padang Panjang kembali melakukan penguatan jajaran birokrasi melalui pelantikan pejabat sekretaris daerah kota serta dua pejabat pimpinan tinggi pratama. Berikut laporan reporter Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
3: Pemerintah Kota Padang Panjang kembali perkuat jajaran birokrasi, pelantikan pejabat sekretaris daerah dan dua pejabat pimpinan tinggi pertama, dipimpin oleh Kota Hendy Anies di Hall Lantai 3 Balai Kota Jumat sore. Adapun pejabat yang dilantik adalah Insinyur Kartini Deti Putri MSI, resmi menjabat sebagai penjabat sekretaris daerah Kota Padang Panjang. Mi Hendrik SSTP MSI dilantik sebagai kepala BPBD Kesbangpol. Sementara itu Marjola Sabri SEMA dilantik sebagai kepala Satpol PP dan Damkar. Wali Kota menyampaikan pelantikan ini bagian upaya penguatan kapasitas organisasi pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dirinya menegaskan jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif. Jabatan itu merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi. Menurut Wali Kota, penjabat sekda memiliki peran strategis sebagai penggerak utama birokrasi daerah. Tugas utamanya mengkoordinasikan perangkat daerah serta memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, efisien, dan selaras visi pembangunan Kota Padang Panjang. Para pejabat yang baru dilantik diminta menghadirkan inovasi dan memperkuat koordinasi lintas sektoral. Mereka juga diminta membangun budaya kerja profesional serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4: Pelantikan yang kita laksanakan hari ini bukan hanya agenda seremonial, serta upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
3: Hendy Anies menilai tantangan pemerintahan saat ini menuntut birokrasi yang adaptif. Pelayanan publik harus diberikan secara cepat, mudah, transparan, dan berkualitas sesuai harapan masyarakat. Wali Kota juga berharap pejabat baru segera beradaptasi dengan tegas dan tanggung jawab. Dirinya menargetkan kinerja organisasi semakin kuat untuk mendukung pemerintahan yang efektif, profesional, dan melayani. Nofri melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang terus mengupayakan pemulihan infrastruktur irigasi yang rusak pasca bencana pada November tahun lalu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Melati Oktavina.
5: Selain dari belanja modal, juga ada pekerjaan melalui dana operasional dan pemeliharaan. Kita sudah pekerjaan fisiknya, sudah mulai kita laksanakan terhitung sejak DPA pergeseran ditandatangani.
6: Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well of Sanora, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pemulihan infrastruktur irigasi diprioritaskan untuk memastikan areal persawahan masyarakat yang mengering dapat kembali teraliri air secara normal dalam waktu dekat. Pemulihan bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera dan Dinas SDA Provinsi Sumatera Barat. Will menyampaikan, pengerjaan dilakukan melalui dana transfer ke daerah atau TKD di anggaran pergeseran. Dinas PUPR Kota Padang bahkan telah menyiapkan 17 paket pengerjaan fisik, khusus irigasi yang dokumen perencanaannya ditargetkan rampung pekan depan. Ia mengungkapkan agar petani tidak menunggu terlalu lama selama proses lelang berjalan, Pemko Padang juga melakukan langkah darurat menggunakan dana operasional dan pemeliharaan. Pengerjaan fisik di lapangan sudah dilakukan saat dokumen pelaksanaan anggaran pergeseran ditandatangani.
5: Untuk Kota Padang dilaksanakan melalui dana TKD di anggaran pergeseran dan sekarang prosesnya di tahap perencanaan dan insya Allah dalam minggu depan itu sudah selesai dan akan kita lelang pekerjaan fisiknya. Irigasi ada 17 paket.
6: Kepala Bidang SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well of Sanora, menegaskan intervensi berskala pemeliharaan ini diarahkan langsung ke pusat-pusat pertanian yang terdampak parah bencana tahun lalu. Dengan demikian, lahan sawah di sana bisa segera digarap kembali oleh masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru, antisipasi kerusakan dan kehilangan papan interaktif digital bantuan Presiden. BPMP Riau tekankan penguatan pengawasan sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Alwis Suratmaja.
7: Penggunaan papan interaktif digital atau PID bantuan Presiden di sekolah-sekolah menjadi perhatian terkait aspek keamanan dan perawatan. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa keamanan perangkat di sekolah harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama jika fasilitas belum memiliki sistem pengamanan yang memadai.
8: Ya, saya selalu katakan kepada Bapak Ibu semua ya, bahwa ketika sekolahnya tidak ada pengaman, ya mungkin kita berupaya untuk membuat pengamanan yang seadanya dulu, tapi jangan lupa juga melaporkan ke kelurahan, mungkin ke Babinsa, supaya ada, ya ditengok-tengok lah, kalaupun lah misalnya kalau lah ada hilang atau apa gitu, PID itu bisa segera ditemukan. Karena
7: sementara itu, Sri Rahayu Ningsih selaku guru SMP Negeri 1 Tualang Siak menyoroti aspek keselamatan penggunaan PID di lingkungan sekolah, terutama dalam kegiatan operasional sehari-hari oleh siswa dan guru, yang mengingatkan para perangkat tidak diperlakukan sembarangan atau dipindahkan tanpa pengawasan.
9: Hindari hal-hal yang dilarang, seperti tadi membawa PID ke lapangan dengan panas, terus mendorong PID dengan mendorong di tempat permukaan yang kasar seperti jalan spacing block atau trotoar atau apa. Nah itu kan tidak rata ya Bapak Ibu ya. Kadang itu kalau anak kita suruh itu mendorong aja tuh Bapak Ibu tanpa ada pengawasan orang dewasa, itu bahaya. Nah jadi tetap harus kontrolnya ada orang dewasa.
7: Apakah

0: Mendengar informasi selanjutnya dari RRI Bengkalis. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence di dunia pendidikan semakin meluas seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Namun di tengah tren tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengingatkan agar AI tidak digunakan secara berlebihan karena berisiko mengurangi kemandirian dan kreativitas peserta didik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
1: Kehadiran kecerdasan buatan atau AI telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Berbagai platform berbasis AI kini banyak dimanfaatkan oleh siswa dan mahasiswa untuk mencari referensi, menyusun tugas, hingga membantu menyelesaikan pekerjaan akademik dalam waktu singkat. Meski memberikan kemudahan, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Ihsan menilai penggunaan AI harus ditempatkan sebagai alat pendukung pembelajaran dan bukan menjadi pengganti proses berpikir peserta didik.
2: AI itu kan sebetulnya dia cuma alat pendukung proses belajar mengajar saja, tidak dijadikan dasar utama, dia pendukung saja.
1: Ihsan menjelaskan, esensi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter, sikap dan keteladanan yang dibangun melalui interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Menurutnya, kecanggihan teknologi tidak dapat menggantikan peran guru dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika dan karakter kepada generasi muda. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap AI dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik, terutama jika digunakan untuk menyelesaikan tugas sekolah dan perkuliahan tanpa proses analisis yang memadai. Ihsan menegaskan, tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang beriman, berakhlak, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena itu, pemanfaatan AI perlu diikuti dengan penguatan literasi digital agar teknologi menjadi sarana pendukung pembelajaran tanpa menghilangkan kemampuan berpikir dan daya cipta peserta didik. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Erik Muhammad dari RRI Ramai.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Kegiatan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut bertujuan memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Pendataan dilakukan kepada berbagai pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah, hingga perusahaan berskala besar. Selain itu, petugas juga melakukan penyisiran ke rumah tangga untuk mengidentifikasi aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Natuna Wahyu Dwi Sudianto mengatakan sensus ekonomi menjadi instrumen penting dalam menyediakan data yang akurat bagi pemerintah. Menurutnya, data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang.
5: Kita ingin melihat nanti Mas bagaimana kondisi terkait struktur ekonomi secara umum gitu ya. Kemudian nanti karakteristik usahanya seperti apa dan perkembangan ekonomi digital dan lingkungan. Sebenarnya dari Mei itu kita sudah memblasting untuk usaha besar, dikirimkan ke email atau ke WA.
4: Wahyu menjelaskan salah satu fokus pendataan tahun ini adalah melihat perkembangan struktur ekonomi masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi digital yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga mengimbau masyarakat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi dan memberikan informasi yang benar. Sementara itu, petugas sensus ekonomi 2026 Zul Azmi mengatakan pelaksanaan sensus kali ini menggunakan sistem digital berbasis Android yang dinilai lebih efektif dibandingkan metode sebelumnya yang masih menggunakan formulir kertas. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data.
6: Adapun untuk 2026 ini, kita sudah menggunakan Android untuk pengisian data dari warga.
4: Melalui pelaksanaan Proses Ekonomi 2026, PPS Kabupaten Natuna berharap dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi Natuna sekaligus mendukung perencanaan pembangunan selama satu dekade ke depan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Demi menjaga suasana tetap kondusif di tengah masyarakat, Bupati Tanah Datar Eka Putra langsung mengambil langkah persuasif dengan mengajak Bupati Solo duduk bersama meluruskan dinamika tapal batas di kawasan Talago Janiah. Selengkapnya dilaporkan reporter Irsyad.
7: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyampaikan rasa kurang nyamannya terkait aktivitas pemancangan lahan untuk proyek Brigif TP Danyon TP 951 garing PM yang sempat diadakan oleh pihak Nagari Bukit Kanduang dan Pemkab Solo di kawasan Talago Janiah pada awal Juni 2026 lalu. Sebagai bentuk respon cepat, pihak Pemkab Tanah Datar langsung mengirimkan surat resmi kepada Pemkab Solo untuk meluruskan bahwa area itu selama ini berada di bawah administrasi wilayah Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuturkan kalau langkah ini diambil demi mengayomi masyarakat setempat sekaligus menyalurkan aspirasi dari warga Nagari Simawang yang merasa perlu adanya kejelasan. Dirinya juga menyampaikan kalau sejak awal Pemkab Tanah Datar lebih memilih jalan musyawarah dan komunikasi yang ramah agar semua pihak dapat saling menahan diri dan tidak ada salah paham. Untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, Bupati Eka Putra kemudian bersilaturahmi langsung dengan Bupati Solo John Firman Pandu di kediaman resmi Bupati Solo. Di sana, Eka Putra mengajak semua warga untuk tetap tenang, menjaga kerukunan, dan tidak gampang terpancing isu karena hubungan baik antara masyarakat tetap menjadi hal yang paling utama.
8: Sebenarnya

Menyambut baik kedatangan itu, Bupati Solo John Firman Pandu sangat menghargai komunikasi yang dibangun dan optimis kalau urusan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan oleh kedua kepala daerah. Pemerintah daerah pun berharap agar momen ini dapat menjadi ruang untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan tanpa merusak semangat kebersamaan dan hubungan badan sana yang sudah lama terjalin.

0: masyarakat kita, masyarakat semuanya sebagai masyarakat bukan dua. Nah, semua ini dan tentu ini bagian dari tugas.
1: Kedua, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog yang santai dan terbuka demi memastikan iklim investasi serta pembangunan di kawasan itu membawa kebaikan bagi semua orang. Irsyad melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI ajak Provinsi Kepri memaksimalkan potensi perekonomian melalui penguatan pariwisata di bagian utara Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Ahmad Rifai Kasim.
3: 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ.
4: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS MPR RI, Tifatul Sendiring mengajak Provinsi Kepulauan Riau untuk serius dalam menggarap ekonomi utara melalui sektor pariwisata. Hal ini diutarakan Tifatul saat lokakarya PKS tentang menggarap potensi ekonomi Karimun yang diselenggarakan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ada beberapa hal yang menjadi catatan Tifatul, diantaranya ialah pasar wisata utama Asia yang sangat besar dengan 3,6 miliar penduduk di wilayah utara Indonesia dibandingkan pasar tradisional Australia dan Selandia Baru yang berada di selatan dengan kurang lebih 36 juta penduduk.
3: Konsep ekonomi utama, Bali itu selatan. Kenapa saya katakan? Karena potensi ekonomi utara ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada selatan. Jadi jumlah penduduk saja itu 3 miliar lebih, hampir 4 miliar itu ada di utara. Manusia ada di situ. Belum nanti kalau saya ungkapkan, jadi kalau kita bisa ingin maju, berat utara. Jadi saya ingin mengatakan, mari serius berpikir tentang potensi ekonomi utara. Jangan berpikir tentang dulu.
4: Pertumbuhan ekonomi Kepri sendiri disebut Tifatul sangat menggembirakan. Apalagi menurut data salah satu wilayah Kepri, yakni Anambas mencapai pertumbuhan 15,54% dan Natuna mencapai 10,49%.
3: Ini Anambas saya tidak ingat, bisa juga digoreng. Tidak pertumbuhan itu tidak datang. Ini kita ambil dari BPS. Natuna 10, ini Keprinya menggembirakan. Sementara hari ini, Purubaya, Menteri Keuangan, menyatakan kita nasional 5,16%. APBD masih sisa 1,384 triliun dan PAD-nya juga nih. PAD-nya memang belum besar, 383 miliar.
4: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Masih dari RRI Batam, penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk akan dimulai diberlakukan pada Oktober 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Nurul Mahfud.
5: Pemerintah terus memperkuat implementasi sistem jaminan produk halal sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Menjelang pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026, sosialisasi kepada pelaku usaha dilakukan di berbagai daerah termasuk di Kota Batam. Kewajiban halal tersebut ditujukan untuk memastikan produk yang beredar telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, sertifikasi halal juga dinilai dapat memperkuat daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Pengawas Jaminan Produk Halal Balai PJPH Provinsi Sumatera Barat di Batam, Muhammad Fardiansah, mengatakan pelaku usaha perlu segera mempersiapkan proses sertifikasi. Langkah ini penting agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum kebijakan diberlakukan secara penuh.
6: Jadi prosedur untuk pengajuan sertifikasi halal itu sendiri kan ada terbagi dua ya. Ada terbagi dua, yang pertama itu melalui jalur self-declare, satu lagi melalui jalur reguler. Untuk jalur self-declare sendiri ini itu disasarnya itu untuk pelaku-pelaku usaha yang kelasnya itu kecil dan mikro. Sementara yang reguler itu untuk pelaku usaha yang menengah dan besar.
5: BPJPH berharap sosialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai mekanisme sertifikasi halal dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan kesiapan yang lebih baik, implementasi wajib halal pada Oktober 2026 diharapkan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

0: Dengar demikian berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Ranai, saya Rodiah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berkala pukul 17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Selasa 16 Juni 2026, bersama saya, Ardo Sidoputar. Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Ganjar Pranowo sebesar Rp575 triliun. Informasi tersebut diunggah pada 10 Juni 2026. Namun faktanya berdengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi yang kredibel terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Ganjar Pranowo sebesar Rp575 triliun. Penelusuran juga dilanjutkan dengan membuka situs resmi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, serta Kementerian Keuangan, dan namun tidak ditemukan adanya informasi seperti dalam unggahan tersebut. Dan demikian pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, dan periksa selalu pendengar kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama cek fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua, nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal.

Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

Kenapa Brazil disebut sebagai raja sepak bola? Jawabannya bukan sekedar soal trofi, tapi soal DNA yang mengalir di setiap lapangan mereka. Hingga saat ini, Brazil adalah satu-satunya negara yang mengoleksi 5 gelar juara dunia. Mereka juga menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah absen sekalipun dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Lebih dari sekedar angka, Brazil memperkenalkan dunia pada Joga Bonito, permainan yang indah. Dari gocekan Maut Pele, tarian Ronaldinho, hingga magis Ronaldo Nazario. Bagi masyarakat Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga. Itu adalah budaya, identitas, dan kegembiraan yang mereka bagikan ke seluruh penjuru dunia. 5 bintang di dada, ribuan talenta di jalanan. Itulah mengapa Brazil disebut sebagai Sang Raja.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengulik informasi pertama kita, pendengar, pemerintah kabupaten atau Pemkab Natuna Provinsi Kepulauan Riau menyalurkan bantuan beras sebanyak 1,18 ton kepada masyarakat miskin di Kecamatan Bunguran Batubi sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dan diketahui, pendengar, penyerahan dilakukan pada Senin pagi di Kecamatan Bunguran Batubi secara simbolis oleh Bupati Natuna Chen Suilan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, mengajak masyarakat untuk memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan atau Program Jaminan Kesehatan dalam kondisi yang aktif agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan saat dibutuhkan. Dan hal itu juga disampaikan Wali Kota Batam Amsyah Karahmat yang mengatakan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah, karena itu merupakan himbauan warga untuk tidak menunggu hingga sakit untuk mengurus kepesertaan. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan atau Disdik tengah menyiapkan surat edaran terkait pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai bagi anak-anak, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Dan hal itu juga disampaikan Kepala Disdik Kota Batam yaitu Hendri Arulan, yang mengatakan bahwa surat edaran tersebut juga akan mengatur peran orang tua dan sekolah tentunya dalam mengawasi penggunaan gawai atau gadget oleh anak. Dan dalam waktu dekat juga pemerintah akan mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan dan pengawasan penggunaan gadget baik di tingkat sekolah maupun di rumah. Dan pemerintah juga berharap orang tua untuk dapat mengawasi penggunaan gadget anak-anak agar tidak bebas berselancar di dunia maya tanpa pengawasan. Dan menurutnya juga, mendengar, pengawasan tersebut juga penting dilakukan untuk mencegah peserta didik terpapar konten maupun komunitas yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan pendidikan dan karakter anak. Dan demikian, pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan memasuki sholat maghrib yang akan berkumandang untuk Batam dan sekitarnya. Dan untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang. Dan satu lagu berikut pendengar dari Armada Ramen Masjid kami hadirkan untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Hadis hari ini. Allah berfirman, kata Allah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur, ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur, ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur, ayat 31.

0: dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi opo to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas. Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya dia pakan pun oleh Pak Kiai dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci, diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas kamu lancar ya, Min, Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo wolo kuwato. betul dengan lidah Jawanya Parmin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah Duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi Duh Gusti Wolo-wolo Kuwato. Artinya, kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran, Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya Duh Gusti Wolo-wolo Kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti Wolo-wolo Kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang godfather. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durunge winarah, tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

Ibadah haji dan umroh merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya, menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi ibadah yang penuh keberkahan serta membawa pulang hati yang lebih tenang dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa pendengar perjumpaan kita dalam program Batam Sore ini telah di penghujung acara. Dan waktu mengantarkan kita pada pukul 18.52 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, oleh karena itu saya Ardo Sirbuter pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti pendengar di pukul 19 waktu Indonesia Barat akan ada rekan saya Hana Panjaitan yang akan menemani Anda tentunya dalam program Batam Malam ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853.
2: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita dari Pro.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem. Inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi, yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan, ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihak nya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Kan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca goncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai, lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasa IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari Susi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini bahwa ada gempa kita 6,7 sekian ya, alhamdulillah tidak terjadi tsunami. Tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan yang mengalami kerusakan itu bersenjata oleh BPBD.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan itu JPJP yang terkait. Contohnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung. Penyakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi setengah Sadatul Daren. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua, 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air namun karena suaminya wafat saat berhaji. Diketahui secara keseluruhan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus udara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
15: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
16: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, dari Tan Sri Sultan di Mekah masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2:10. Pada dini hari.
15: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
17: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita kan semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
15: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
18: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia,
19: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
18: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Setelah itu, semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
19: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
18: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
19: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Hemi Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
20: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis dan IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
19: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui kerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
18: Pemerintah Indonesia.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansah.
21: Nobar begitu. Untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
22: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
21: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
22: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator media center Piala Dunia 2026 TVRI Eski Suyanto mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
23: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya, nobar di sini, semua pertandingan pertanian itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sudah kita konfirmasi semua.
22: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tarat. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terus satu era di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati aktivitas sepanjang hari ini bersama dengan Pro Satu Era di Batam yang akan menemani Anda di Batam malam ini bersama dengan Hana Panjaitan di edisi 16 Juni 2026. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan mimbar agama Hindu, dan nanti kami akan hadirkan juga obrolan komunitas Banjar pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat, dan program acara hiburan yang ditunggu-tunggu yaitu Ruang Rindu pada pukul 21:07 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk itu dengarkan terus Pro Satu Era di Batam, karena Hana akan terus menemani Anda sampai di penghujung waktu penutup nanti pendengar. Dan saatnya seperti yang kami sampaikan di awal bahwa kita akan mengikuti mimbar agama Hindu, dan akan dibuka dengan satu lagu religi Hindu, Kusebut Namamu.

0: Om Awikinamastu Namosidam Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Batam, suara kreativitas dari Bandar Dunia Madani. Senang sekali saya Lilik Widiawati bisa menemani kembali di ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini. Mengawali perjumpaan kita di malam yang sejuk ini, izinkan saya memberikan seuntaian pantun pembuka untuk Anda semua. Pergi ke jembatan Barelang di sore hari.
1: Ewa,
0: melihat senja indah menawan.
1: Ewa,
0: selamat malam pendengar RRI. Mari bersua dalam kedamaian. Baik, pendengar yang budiman, malam hari ini adalah waktu yang sangat tepat bagi kita untuk sejenak rehat dari hiruk pikuk aktivitas sehari-hari kita. Kemudian kita menengok ke dalam lubuk hati kita sendiri. Seringkali kita ini sibuk menjaga diri dari berbagai hal, masalah. Nah, yang berada di sekitaran kita, dari luar diri kita. Tetapi seringkali kita lupa bahwa ada yang namanya bahasa ininya adalah musuh, ya, yang tersembunyi, yang jauh lebih berbahaya, yaitu yang ada di dalam diri kita. Nah, pada malam hari ini tentunya kita akan mengupas tuntas tentang yang materi yang sangat menarik, yaitu tentang mengendalikan diri, menaklukkan musuh terbesar, belajar dari Satripu. Nah, pada malam hari ini telah hadir narasumber kita yang luar biasa. Selamat malam Ibu Katmiarti.
2: Selamat malam Bu Lili.
0: Nah, bagaimana kabarnya?
2: Astungkar, kabar baik.
0: Nah, tadi macet nggak Bu? Tentunya sekarang sudah lancar ya?
2: Iya, lumayan lancar hari ini.
0: Nah, pada kesempatan malam hari ini tidak memperpanjang waktu, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Katmiarti. Pada Ibu, disilakan.
2: Terima kasih atas waktunya. Baiklah. Sebelumnya, terimalah salam Panganjali. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Om Awekinamastu Namasidam. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Semoga malam ini Anda sekalian tuh berada dalam lindungan Hidup Yang Widiwasa, keadaan dalam keadaan sehat, damai dan juga penuh kebahagiaan. Jadi atas Atsung Kerta Waranugrah dari Hidup Yang Widi semua. Malam ini tentunya tadi sudah disampaikan oleh host kita yang cantik dari Ibu Lili bahwa saya akan membawakan materi tentang pengendalian diri, menaklukkan musuh terbesar, yaitu belajar dari Satripu. Nah, pendengar yang budiman, umat sedharma yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang kata musuh, tentunya yang terbayang di benak kita itu adalah pertama kali yang terlintas di dalam pikiran kita, seringkali kita berpikir tentang orang lain, ya, orang lain yang tidak menyukai kita, atau orang yang bersaing dengan kita, atau pihak-pihak luar yang mengancam ketenangan hidup kita. Nah, itulah yang terbayang di benak kita, bagaimana itu kata musuh. Nah, namun, ajaran suci dari agama Hindu itu mengajak kita melihat ke dalam, menengok ke dalam lubuk hati kita sendiri. Jadi di sini dalam kitab Sutta Soma disebutkan bahwa ada seloka yang indah yang bunyinya begini. Ini dalam bahasa Jawa kuno ya. Muah musuh muang nihan sire and sangke ring sarire.
0: Apa itu artinya?
2: Artinya, nah, sesungguhnya musuh itu tidak ada di luar. Nah, melainkan bersumber dan bersarang di dalam tubuh kita sendiri. Nah, itulah artinya musuh yang tercantum dalam ajaran agama Hindu. Jadi bukan musuh itu orang lain, lawan-lawan kita musuhnya. Nah, itu bukan. Jadi yang disebut musuh dalam hal ini adalah musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, jadi itulah yang di dalam teologi Hindu kita kenal dengan istilah Sat Ripu. Sat artinya ada 6 dan ripu artinya musuh. Nah, jadi Sat Ripu, nah, itu adalah 6 jenis musuh yang ada dalam diri setiap manusia yang berbentuk sifat-sifat negatif. Sifat-sifat negatif, Bu Lili ya. 6 musuh inilah yang seringkali menggelapkan akal sehat kita, menghancurkan hubungan keluarga, dan menjauhkan kita dari kedamaian spiritual. Nah, jadi apa saja sih yang ada 6 itu? Nah, marilah kita kupas satu persatu agar kita mengenalinya malam ini.
0: Banyak ya Bu Ate ya, ada 6 musuh kita dalam
2: ada
0: diri kita.
2: Ada 6 dalam kita, dalam diri kita yang utama itu ya. Yang disebut tadi dengan istilah Sat Ripu. Jadi hal ini kita akan uraikan ya. Yang pertama itu adalah adanya namanya kama. Ya. Kama, ya. Apa itu? Adalah keinginan atau nafsu yang tidak terkendali. Keinginan itu wajar, ya. Wajar bagi kita pendengar ya. Namun jika keinginan itu berubah menjadi ketamakan, nah, ini ketamakan yang menghalalkan segala cara, itulah disebut musuh.
0: Keinginan yang berlebihan ya.
2: Yang berlebihan sehingga menimbulkan sifat tamak. Nah, itu. Nah, itu yang pertama yang disebut dengan kama. Kemudian yang kedua. Kedua ini adalah namanya loba. Loba. Loba adalah sifat serakah. Ya. Sifat serakah yang disebut tamak. Nah, merasa selalu kurang, tidak pernah bersyukur atas apa yang sudah digariskan oleh yang namanya karma pala. Ya, karena segala yang kita tunai, kita tabur, akan kita petik hasilnya. Itulah yang dinamakan dengan karma pala. Jadi segala sesuatu kita harus bersyukur, kita syukurin. Nah, itu loba, ketamakan, serakah. Kemudian yang ketiga adalah,
0: apa itu?
2: Yang ketiga itu namanya keroda, Bu Lili.
0: Keroda. Apa itu keroda, Bu Ati?
2: Nah, keroda ini adalah kemarahan. Di dalam diri kita ada api yang membakar kesadaran. Ketika marah menguasai diri, maka kata-kata kasar yang akan keluar. Betul enggak?
0: Betul.
2: Dan itu tindakan sangat destruktif yang tercipta. Akibatnya tidak terkontrol. Semua dari kemarahan itu, apa yang diucapkan tidak terkontrol. Yang dilakukan pun tidak ada kontrol kendali lagi ya. Jadi bisa jadi dengan kemarahan itu mungkin dalam rumah tangga misalnya akan timbul adanya penganiayaan mungkin. Nah itu banyak hal yang terjadi dengan akibat timbulnya kemarahan. Tentunya itu tidak baik ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah moha. Moha di sini adalah kebingungan atau kegelapan pikiran. Sifat ini membuat kita tidak bisa membedakan mana kecantikan, mana yang baik, bukan kecantikan, maaf, mana yang baik, dharma. Yang baik tentunya adalah dharma, dan mana yang buruk, yaitu yang bersifat adharma. Dari kebingungan, dari bingung itu hal-hal yang buruk bisa tercipta. Jadi saya hendaknya kita bisa mengendalikan sifat yang timbul dari kebingungan itu. Mesti kita harus mengendalikan. Nah itu supaya hal-hal yang baik bisa kita timbulkan, bisa kita lakukan, yang namanya dharma.
0: Berarti harus dikontrol ya.
2: Betul,
0: ya.
2: Kontrol diri. Kemudian yang kelima adalah sifat mada. Mada ini adalah namanya keangkuhan atau di sini kemabukan ya. Mabuk karena banyak hal. Satu adalah mabuk tentang kekuasaan. Ada manusia yang mabuk karena kekuasaan. Nah itu bukan mabuk karena minuman keras saja ya, agak mabuk karena kekuasaan.
0: Merasa berkuasa,
2: pengen berkuasa, sehingga dari hal situ mungkin bisa tercipta penindasan ke yang ada di bawahnya. Nah itu. Kemudian mabuk ya memang karena
0: minum.
2: Ketampanan. Nah, merasa sangat tampan dirinya
0: atau cantik
2: itu,
0: ya.
2: Atau ya
0: berarti kalau misalnya
2: atau kecantikan. Jadi merasa dirinya itu sudah
0: paling cantik
2: atau paling tampan. Jadi yang lain dianggap angin lalu, tidak ini. Jadi seolah-olah merasa dirinya paling cantik atau paling tampan. Itu namanya mabuk. Juga. Nah, juga mabuk akan kekayaan. Nah, dan satu hal lagi, mabuk karena paling pintar. Nah itu, itu yang namanya mabuk ya. Mada, yang disebut dengan mada. Jadi mabuk itu bukan karena minuman-minuman keras saja, yang banyak hal yang disebut dengan mabuk. Dan itu juga berlebihan, karena mabuk itu semuanya tidak baik, Bu Lili ya.
0: Di mada sendiri aja ya, Bu ya. Itu

0: free. Ini betul-betul sangat buruk bisa bila kita selalu memiliki rasa iri dan dengki. Jika itu kita tanamkan terus dalam diri kita, otomatis itu akan mempengaruhi diri kita, kualitas spiritual kita itu akan terpengaruh karena adanya rasa sifat iri atau dengki yang ada dalam diri kita. Jadi merasa tidak senang melihat orang lain sukses atau berbahagia. Merasa tidak senang apabila orang lain memiliki hal yang lebih dari kita. Merasa, ya itu hal-hal yang seperti itu.
1: Contohnya misalnya teman kita atau tetangga kita punya A, kita harus punya.
0: Tidak senang, sehingga mungkin dengan itu timbullah mungkin bergosip, menggosip banyak hal yang buruk. Pokoknya semuanya itu timbul. Itu jadinya sifat iri dan dengki itu harus dibuang jauh-jauh. Nah itu, jadi itulah yang dinamakan dengan Satripu ya, untuk pendengar RRI yang berbahagia.
1: Nah, jadi kenapa Satripu itu disebut musuh terbesar Bu Ati?
0: Ya, malam ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk merenung ya Bu Lili ya. Mengapa Satripu itu disebut dengan musuh terbesar? Jadi karena mereka tidak terlihat. Mereka bertindak bagai rayap yang perlahan-lahan itu meruntuhkan atau menggerogoti tiang-tiang yang moralitasnya dan kebahagiaan di dalam diri kita. Digerogotinya, enggak terlihat. Kita enggak bisa nampak. Ya, jadi perlahan-lahan kalau semua itu digerogoti akan jadinya apa? Runtuh. Betul. Ya, moral kita yang runtuh ya,
1: karena itu. Setiap manusia itu memiliki Satripu.
0: Iya,
1: iya kan?
0: Iya.
1: Nah, di sini apakah Satripu itu harus kita musnahkan secara total?
0: Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya Bu Lili ya. Karena kita selagi namanya manusia, pasti hal yang dinamakan Satripu tadi akan ada dalam diri setiap manusia. Nah, apakah Satripu itu harus dimusnahkan secara total ya? Jadi pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, mari setelah kita mengenal keenam musuh itu. Nah, di sini ajaran Hindu mengajarkan kosmologi keseimbangan. Ya. Jadi dengan pertanyaan mana, apakah Satripu itu dimusnahkan secara total? Jadi ajaran Hindu itu mengajarkan kosmologi keseimbangan yang Satripu tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Selama kita masih mengikatkan diri dalam wujud fisik manusia. Jadi, namun yang diperintahkan kepada kita adalah untuk mengendalikannya. Yaitu mengubah energi negatif tersebut menjadi energi positif yang sistemnya membangun.
1: Berarti Satripu itu kita tidak bisa
0: menghilangkan
1: secara total ya.
0: Secara total.
1: Kita bisanya
0: mengendalikan. Ya, mengendalikan ya pendengar dimanapun Anda berada. Nah, jadi kita tidak mengendalikannya jika kita tidak mengendalikannya nih. Ya. Maka tiga dari enam musuh itu yaitu kama, kroda dan loba akan menjadi tiket utama yang menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan hidup.
1: Iya. Ya. Kan tadi kita ini masing-masing punya. Berarti sebenarnya kita ini sudah merasakan ya.
0: Merasakan
1: bahwa kalau ke Satripu ini muncul secara dominan, makanya kita sengsara, kita
0: sengsara
1: sakit.
0: Akan menjerumuskan kita. Yang ketiga, yang dari ada kama, kroda, dan loba. Nah, hal ini

Tegaskan juga dalam kitab Bhagavad Gita, ya, di dalam Adiyaya 16, yaitu sloka 21, di mana si Sri Krishna itu berkata begini, mungkin saya bacakan ya, Bu.

0: mana kamah krodas tatas lobas tasmat etat rayam tiacet. Jadi artinya begini, ada tiga. Jadi ada tiga ya, tiga pintu gerbang menuju neraka yang menjadi penghancur jiwa, yaitu nafsu atau kama, kemarahan atau keroda, dan keserakahan atau loba. Oleh karena itu setiap orang harus meninggalkan ketiga hal itu. Nah,
1: nah berarti harus meninggalkan. Apa saja sih strategi terbaik agar kita tidak kalah dari musuh kita ini yang satribu itu? Tadi kan sudah dijelaskan melalui sloka itu.
0: Strategi ya, maksudnya cara kita menaklukkan musuh ya. Musuh yang tadi itu karena kita satribu itu adalah musuh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sastra suci kita memberikan tiga langkah, Bu Lili ya. Tiga langkah praktis. Yang pertama yaitu mengasah wiweka ya, yaitu kemampuan memilah. Yang pertama itu mengasah wiweka, kemampuan memilah. Nah, di sini disebutkan di dalam kitab Sarasamsaya. Sloka 4. Nah, di sana. Jadi gini, kenapa saya menyinggung memasukkan dalam kitab Sarasamsaya. Jadi karena bunyinya begini, Bu Lili. Apan iking dadi manusia dadi buaya utama juga ya. Nimi taning mangkana wenang ya tumulung awaknya saking sangsara. Ikang prangayan maka sadana kapanasan. Apan mangkana kating haning dadi manusia. Artinya menjadi manusia adalah kelahiran yang utama. Jadi di sini disebutkan bahwa menjadi manusia adalah kelahiran yang paling utama. Mengapa demikian? Karena manusia itu dibekali dengan kemampuan untuk memilah yang baik dan buruk, atau ya memilah yang baik dan buruk yang disebut dengan wiweka. Jadi serta mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari kesengsaraan dengan perbuatan baiknya. Jadi yang strategi pertama ya mengasah wiwekanya.
1: Mengasah wiweka kita ya.
0: Nah itu, jadi seperti itu. Jadi sebelum kita marah, keroda, atau sebelum kita mengambil hak orang lain atau loba, gunakan ya, kita harus mengaktifkan BWK kita dengan berpikir, apakah tindakan saya ini berlandaskan dharma atau akibatnya adalah bagi diri kita atau orang lain itu bagaimana? Nah, apa akibatnya? Harus pandai memilah ya. Sebelum kita bertindak, kita harus memikirkan segala perbuatan kita. Nah, itu yang pertama ya, Bu Lili. Yang kedua, adalah mempraktekkan tapa dan brata. Disiplin diri melalui mulat sarira, yaitu mempraktekkan tapa brata atau semedi ya. Jadi di malam hari yang tenang seperti ini mengendalikan diri kita dimulai dari hal-hal kecil. Ya. Kemudian kita perlu melatih ketenangan pikiran agar tidak terombang-ambing oleh indria. Nah, hal ini juga kita sebutkan di dalam kitab Bhagavad Gita ada 2 sloka 67 yang begini bunyinya ya. Biar mungkin pendengar juga tahu.
1: Dilantunkan wajib.
0: Ya. Saya lantunkan boleh sedikit ya. Pendek-pendek saja. Indriyanam hicaratam yan mano nuwidyate tat asya harati pratnyam wayor nawam iwam pasi. Artinya sebab pikiran yang dipandu oleh indera yang mengembara akan melarikan akal sehat manusia. Bagaikan angin melarikan perahu di atas air. Nah, oleh karena itu, nah, pendengar yang budiman, yang berbahagia, sebelum tidur malam hari, batasi diri dari tontonan atau bacaan yang memicu emosi. Latihlah nafas dengan pranayama sejenak demi menenangkan pikiran, dan juga dari cengkraman kama atau moha.
1: Berarti sebelum istirahat malam,
0: iya,
1: kita nih harus membatasi dari aktivitas,
0: aktivitas
1: ya,
0: yang sekiranya yang bisa menimbulkan emosi, pikiran kita yang bisa menimbulkan kemarahan atau yang bisa membuat pikiran bingung. Nah, itu jadi dengan apa tadi, pranayama ya.
1: Pranayama.
0: Nah, kemudian yang ketiga, nah ini apa cara yang ketiga ya, menumbuhkan cinta kasih, yang itu tatwam asih. Musuh bernama matsarya itu iri hati hanya bisa dikalahkan jika kita memandang orang lain sebagai bagian dari diri kita. Ya, aku adalah engkau, engkau adalah aku atau diri kita sendiri. Ya, ketika tetangga atau rekan kerja mendapat kebahagiaan, kita ikut bersyukur. Ya kan? Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga. Jadi jadi juga karena ego kita telah dilembutkan oleh rasa kasih. Jadi tidak ada lagi sifat iri dan dengki. Itulah caranya kita memandang orang lain adalah dengan cinta kasih. Tatwam asih. Ingatlah pendengar yang budiman, orang kuat bukanlah orang yang mampu meruntuhkan gunung atau mengalahkan 1000 musuh di medan perang. Namun orang yang paling kuat adalah orang yang mampu mengendalikan atau mampu menguasai dirinya sendiri ketika sedang diselimuti amarah dan keangkuhan. Jadi sangat jelas di sini ya Bu Lili, hal-hal yang membuat kita itu bagaimana mengendalikan musuh yang ada dalam diri kita. Mungkin hal yang ketiga itu sangat simpel ya. Yang terakhir adalah dengan menumbuhkan cinta kasih. Cinta kasih tanamkan selalu pada diri kita. Nah, itu dia tentang pengendalian satripu. Jadi pada malam hari ini mari kita jadikan momentum malam sebagai waktu untuk mulat sarira atau introspeksi diri ya. Mari kita periksa hati kita. Apakah hari ini kita masih memelihara amarah? Apakah hari ini kita masih mempunyai rasa iri pada keberhasilan orang lain? Jika iya, mari kita pelan-pelan kelola dan kendalikan energi itu. Kemenangan sejati adalah ketika kita mampu menundukkan ego kita sendiri di bawah kaki Dharma. Ya, mati dan hidupnya karakter kita itu surga dan nerakanya pikiran kita. Semuanya ditentukan oleh seberapa tenang kita mengemudikan kereta diri kita. Dari tarikan 6 kuda liar ya. Dianggap Satdipu itu sebagai kuda liar.
1: Iya, betul.
0: Ya. Jadi bagaimana mereka yang 6 itu menarik kita untuk keluar dari sana supaya dari pengendalian diri kita ya, jangan sampai ya kuda liar itu mencengkeram kita ya. Jadi itulah yang bisa kita lakukan dengan pengendalian tiga cara tadi. Nah, semoga Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesucian pikiran, keteguhan hati, dan bimbingannya agar kita selalu mampu melangkah di jalan Dharma. Nah, pendengar setia RRI Pro Satu Batam, terima kasih atas kebersamaan Anda pada malam hari ini. Mohon maaf apabila segala yang saya sampaikan banyak kekurangan jadi dalam penyampaian. Untuk itu saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om, waktu saya kembalikan.
1: Terima kasih, luar biasa sekali.

0: Kita juga lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak, tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: keluar pak, jangan kabur pak.
1: Bapak dia kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua, kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Bapak dia kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Tadi sudah dibuka dengan lagu daerah. Ada yang tahu lagu daerah dari mana? Kalau misalnya ada yang bilang dari Banjar, betul sekali ya. Tadi kita sudah mendengarkan dari Syari Yadi dengan Gadis Manis Kalimantan. Selanjutnya tadi ada Ayuha, karya dari Tommy dan Syahriyadi ya. Dan tentunya lagu yang baru aja kita dengarkan juga membawa kita ke menit 36 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hana akan menemani Anda setengah jam ke depan. Kita akan membahas tentang alat-alat musik untuk suku Banjar. Ada yang tahu alat musik apa yang biasanya digunakan dalam sebuah acara? Boleh ngobrol ke Pro 1 RRI Batam. Caranya gampang, melalui line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051. Dan tentunya Anda bisa request lagu Banjar kesukaan Anda ya. Nah, untuk para perantau kota Batam yang mungkin lahir di Kalimantan Selatan, Anda rindu kampung halaman, inilah saatnya untuk bisa bergabung ke Pro 1 RRI Batam ya. Dan saatnya juga Hana akan rehat sejenak. Kita akan dengarkan satu lagu daerah dari Kalimantan Selatan. Ada Anang Ardiansyah dengan Paris Berantai.

Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pendengar, kita akan hadirkan informasi mengenai alat musik tradisional suku Banjar dari Kalimantan Selatan. Jadi ada alat musik namanya panting, pendengar. Jadi panting ini jenis alat musik petik atau dawai. Bentuknya mirip seperti gitar kecil atau mandolin. Nah, nama panting sendiri ini berasal dari cara memainkannya, yaitu dipanting atau dipetik dengan jari. Nah, panting ini uniknya, pendengar, terbuat dari kayu pilihan seperti kayu nangka atau kayu meranti yang biasanya dihiasi dengan ukiran khas Banjar yang akan mempercantik penampilan dari panting tersebut. Nah, suaranya lembut dan juga merdu. Bahkan panting ini digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah serta tarian tradisional seperti tari Japin. Dahulu panting dimainkan dalam acara adat dan hiburan masyarakat, dan kini alat musik itu juga tampil di berbagai festival atau juga pertunjukan seni di luar Kalimantan, pendengar.

Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Tidak terasa sudah tuntas untuk di program acara obrolan komunitas Banjar pada malam hari ini. Tadi ada satu alat musik tradisional suku Banjar yang sudah disampaikan untuk Anda, dan tentunya kami akan menemani Anda di obrolan komunitas edisi selanjutnya setiap hari Selasa ya, pada malam hari pada pukul 20:10 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Dan berkat nanti Hana akan hadirkan program acara Ruang Rindu, dan juga kami nanti akan hadir berikan lintas informasi untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 16 Juni 2026. Informasi pertama pendengar, Puskesmas Tiban Baru mencatat sejarah sebagai puskesmas pertama di Kota Batam yang melaksanakan pencanangan dan deklarasi kelurahan siaga tuberkulosis. Deklarasi tersebut melibatkan dua wilayah binaan yakni Kelurahan Tiban Baru dan Kelurahan Tiban Lama sebagai upaya memperkuat peran masyarakat dalam mendukung target eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Pendengar, aksi perusakan drainase di kawasan Terowongan Pelita atau yang dikenal masyarakat dengan istilah rayap besi akhirnya berujung penangkapan. Tim Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Kepri berhasil mengamankan seorang pria berinisial SF yang diduga menjadi pencurian fasilitas umum tersebut. Saat ini pelaku telah dibawa ke Mapolda Kepri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami peran pelaku serta motif yang melatar belakangi aksi tersebut. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi lebih lanjut Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga Anda bisa mengikuti siaran kami melalui frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Pendengar, pada malam hari ini masih Hana menemani Anda, dan setelah ini kami akan menemani di program acara Ruang Rindu. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kegiatan pada malam hari ini? Adakah yang mungkin lagi sendirian termenung, atau mungkin lagi duduk bersama dengan orang yang Anda cintai, atau mungkin lagi berbaring di tempat tidur, lagi menulis sesuatu? Apapun kegiatan malam hari ini, semoga Anda tidak merasa sendirian, merasa rame karena Pro 1 RRI Batam menemani Anda pada malam hari ini, tentunya di program acara Ruang Rindu, ruang berbagi lagu. Dan pada malam hari ini tentunya Hana menemani di Pop Nostalgia. Jadi untuk di Ruang Rindu kali ini, Anda bisa request lagu Pop Nostalgia tahun 80-an dan tahun 90-an ya pendengar. Jadi tentukan pilihan dari sekarang, lagu apa yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam. Selain request lagu, Anda juga bisa salam-salam kepada orang-orang yang Anda kasihi. Untuk Anda yang bisa bergabung pada malam hari ini, kami membuka ruang di line telepon 463351 atau di WhatsApp kami 0811778 1051. Baiklah, sebagai pembuka ya, Hana akan terima penelpon pertama dan kita akan angkat dulu siapakah orang pertama yang membuka kebersamaan kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Saya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Abang?
1: Abang Pule Opung.
0: Opung. Tok ini tok. Tok.
1: Iya. Tok nikah kawin.
0: Oh. Tok NK, kok suaranya beda?
1: Ah, remaja 17 tahun.
0: Oh, kalau malam-malam langsung remaja 17 tahun ya.
1: Iya, lagunya gereja tua.
0: Oh boleh, lagunya gereja tua nanti Anda akan hadirkan ya. Silakan. Salamnya.
1: Nanti dulu, kenangan mengusik jiwa bersama Yayang Atuk terdahulu.
0: Oh, di gereja tua itu ya.
1: Iya. Tapi enggak tak kesampaian percintaan kami. Nah.
0: Aduh, karena mungkin tingginya
1: pertama palang. Sekali, pertama kali perbedaan agama.
0: Oh iyalah. Tinggi sekali itu ya temboknya.
1: Masing-masing punya haluan masing-masing.
0: Benar, tapi gak apa-apa. Yang penting kan sekarang dapatnya yang mantap.
1: Aduh, pada kerjaan dengan apa uji dengan apa.
0: Iya. Oke lah. Pak, halo. Kenapa suaranya terputus-putus ya? Apa sinyal di sana lagi kurang baik? Atau di sini? Ya udahlah kalau begitu secara singkat aja. Mungkin mau salam-salam.
1: Untuk 99 ya yang ngatu. Heeh.
0: Oke, terima kasih untuk TNK yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Walaupun sempat tadi agak terputus-putus, tapi kita sudah mendengarkan ya. Katanya salamnya untuk Ayang-Ayang Beb dari TNK nih. Nah, untuk Ayang-Ayang silakan bergabung ya. Sudah dipanggil oleh TNK pada malam hari ini. Hana akan terima lagi penelpon selanjutnya 463351. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi, yes. Bersama Hana yang cantik yang
0: ini udah cocok nih pengganti Hana jadi penyiar nih.
2: Amin. Kata nenek kembar.
0: Iya, ini dengan siapa kalau boleh tahu?
2: Ah, dengan masa nggak kenal Hana.
0: Bukan masa nggak kenal Hana, takut salah orang, salah alamat bahaya.
2: Salah, tapi tetaplah orang kan gitu kan, nggak salah tapi tetap orang. Namanya aja beda gitu kan.
0: Oh, namanya beda malam hari ini. Jadi dengan abang siapa?
2: Ah, Andi.
0: Bang Andi, Andi Lau, penyanyi
2: iya,
0: dong. Bang Andi kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi merindukan seseorang nggak Bang Andi?
2: Iya dong.
0: Siapa tuh?
2: Nenek kembar.
0: Waduh, langsung nenek kembar ya. Nenek kembar yang mendengarkan langsung tersipu malu.
2: Iya, mendengarkan ya tuh.
0: Oke.
2: Ayo nih, masuk kita.
0: Iya. Iya, udah masuk ya, nih Bang Andinya.
2: Iya, malam minggu tadi tunggu-tunggu katanya kan, karaoke katanya.
0: Tapi ternyata gak kesampaian?
2: Iya, ternyata Aldo yang bawa. Dia kan mau itu katanya sama Hana.
0: Iya, udah latihan lagunya ini ya, oh iya nek siap gitu kan. Ternyata gak kena ke Hana. Tapi gak apa-apa, nanti mungkin selanjutnya lah, edisi-edisi
2: iya,
0: selanjutnya.
2: Iya, minggu-minggu depan iya. lah gitu kan, mungkin ada waktu kan gitu kan.
0: Betul. Bang Andi kira-kira mau request lagu apa nih?
2: Apa ya, tadi gereja tua, kalau ini gerimis anu ya.
0: Gerimis mengundang? mengundang kemesraan. Jadi?
2: Gerimis anu apa ya?
0: Gerimis aja dari Club Project.
2: Iya.
0: Oh boleh, nanti anak kebutarkan ya. Malam hari ini gak gerimis kok, di sana gerimis gak bang?
2: Kalau di sini terang nih, nanti kalau itu kadang subuh dia, pagi tadi subuh dia hujan.
0: Oh.
2: Air besar.
0: Kok terang gitu, ya? Kan? Di sini gelap loh, kan udah malam.
2: Tapi bintang bimbel nih.
0: Oh iya betul, mantap. Oke lah, mantap nih serangan dari Bang Andi nih ya. Silakanlah salam-salamnya untuk siapa kira-kira?
2: Salamnya buat Anna dulu.
0: Iya, terima kasih Bang Andi.
2: Tugas, dan nanti bidang lain pula, Aziza, kan?
0: Iya.
2: Iya, salah orang lagi, aku kan.
0: Padahal suaranya beda,
2: orang,
0: ah.
2: Salah orang, gitu kan. Ah, buat Mas Prabu bangkit, ayo Mas Prabu, masuk. Ah, buat Sarina Kiyo, terima kasih atas singgulannya juga. Ah, buat Bang Udin Buton. Ah, buat Monik. Buat Kapten Sam, buat Cikgu Norma, buat Bang Gapar, semoga sehat selalu, buat Bang Iman juga, buat Mama Boy, Mama Lini, Mama Lina, buat Sariwangi, buat Ika di Jambi, buat semua-semuanya aja Aziza, wakilnya di belakang aja kan.
0: Oke, terima kasih ya Bang Andi ya.
2: Oke.
0: Assalamualaikum. Salam. Ada Bang Andi tadi sudah bergabung bersama dengan kita penelpon kedua. Berarti satu penelpon lagi. Setelah ini Hana akan hadirkan lagu pilihan Anda. Ada siapa di sana? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam juga Ruang Rindu, memori lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Abang Ganteng?
3: Dengan si Opung.
0: Oh, si Opung. Opung mana ini? Opung Batam, Karimun atau
3: Batam?
0: Di
3: Nagoya.
0: Di Nagoya, Hana takut salah orang nih. Dengan apa siapa nih? Opung siapa nih?
3: Dimbuton.
0: Oh, Bang Udin. Kabar sehat ya, Opung Buton?
3: Sehat. Gimana kabarnya Hana?
0: Hana juga sehat. Malam hari ini lagi merindukan seseorang tidak?
3: Itu pasti ada
0: ya. Wih, siapa yang dirindukan kalau boleh tahu?
3: Pokoknya ada lah.
0: Ada lah ya. Kalau gitu lewat lagu aja lah untuk membalas rindunya. Lagu apa tuh?
3: Semuanya yang penggemar Prosat Ero yang batang rindu semua.
0: Wih, mantap. Cari aman ya Bang Udin ya. Oke lah.
3: Bersedar kita semua.
0: Iya, betul.
3: Tuhan itu dihilangkan.
0: Benar. Baiklah, Bang, mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Tenda Biru bisa?
0: Tenda Biru?
3: Bisa.
0: Oke, boleh dari Desi Ratnasari ya?
3: Iya, betul.
0: Sip. Oke, silakan salam-salamnya itu siapa kira-kira sama, Bang Udin?
3: Anak saya selalu bersama keluarga.
0: Amin, Bang Udin juga ya, saya selalu bersama keluarga.
3: Salamnya satu untuk semua aja yang sudah masih yang belum masih dapat salam aja dari Udin Buton aja. Itu aja Hana, assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Udin Buton sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah pendengar, kali ini kita akan hadirkan ya lagu-lagu pilihan Anda dan kami akan menemani di Pro 1 Era di Batam Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda masih di Pro 1 RRI Batam. Dan kita akan melanjutkan lagi di Ruang Rindu, lagu pop nostalgia untuk tahun 80-an dan 90-an. Kalau dilihat ya, dari jam 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat di gedung RRI Batam, ini tampaknya tidak hujan tapi petir banyak sekali pendengar. Jadi untuk Anda mungkin lagi mendengarkan dan lagi beraktivitas di luar rumah, sediakan payung sebelum hujan ya. Mungkin bisa bawa jaket atau juga bawa sweater, bawa payung, jas hujan atau alat-alat pelindung di cuaca hujan seperti ini. Dan kalau bisa jangan berpergian keluar rumah karena memang petirnya sangat kuat sekali. Bahkan Hana tadi sampai ketakutan, bahkan kaget gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi lah ya untuk di Ruang Rindu. Jadi silakan Anda mau request lagu pop nostalgia apa di Pro 1 RRI Batam, dan juga bisa salam-salam kepada orang-orang yang Anda cintai. Hana akan terima penelpon selanjutnya 463351. Selamat malam, halo. Oke, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Nak.
0: Ruang Rindu.
1: Iya,
0: Wak Normi, kabar sehat, Wak?
1: Alhamdulillah.
0: Lama gak mendengarkan suaranya. Hana juga sehat.
1: Memang agak agak berapa sehat.
0: Oh, apa yang sakit?
1: Rumah Pak Mo, rumah adik Uwa.
0: Oh, lagi di rumah. Iya, ya, salam untuk keluarga di sana ya. Halo, Wak.
1: Ini Mila minta lagu apa, Nak?
0: Lagu apa tuh?
1: Lupa dah, Mila.
0: Penyanyinya siapa?
1: Wak minta lagu titipan. Titipan rindu untuk ayah.
0: Titipan rindu untuk ayah. Oke, nanti anak akan putarkan ya.
1: Lagunya satu untuk semua aja lah. Seluruh yang mendengar radio Batam nih.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Selamat menyambut tahun baru 1448 Muharram apa ya?
0: Iya.
1: Apa? Hijriah.
0: Oke, okay, terima kasih, Wak. Iya, sehat selalu. Ada Wak Normi yang sudah menyapa kita. Titip rindu buat ayah, nanti lagunya akan Hana putarkan ya. Kita terima lagi 463351. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam DJ Hana.
0: Ada Kak Monik ternyata yang menemani ya. Kak Monik sedang ngapain ini selain telepon?
2: Ini Monik lagi dengar petir. Memang betul kata Hana tadi, petir.
0: Oh, berarti kayaknya menyeluruh petirnya ya.
2: Iya, sama. Pas tadi aku terkejut loh. Terkejut banget loh.
0: Iya ya. Padahal di situ tidak hujan.
2: Tidak hujan, tapi petir.
0: Oke lah, yang penting di rumah aja lah kita ya, Kak Monik ya.
2: Monik lagi di rumah kok. Enggak tahu mana Hana.
0: Oke, Kak Monik mau request lagu apa menemani malam ini?
2: Kita sampai ke atas ya.
0: Hah?
2: Cinta.
0: Iya.
2: Ke Ethiopia.
0: Sampai ke Ethiopia. Ya. Oke.
2: Ada kan Hana?
0: Ada lagunya, nanti Anda putarkan ya. Silakan. Salam-salamnya itu siapa, Kak Monik?
2: Ini pertama buat Hana. Yang ketiga semoga selalu sehat.
0: Amin. Saya selalu untuk kita semua ya.
2: Amin. Barang kebutuhannya buat Nekak Tengsan Pemuda India dan Kumar kita.
0: Iya.
2: Mak Lina tak apa kita Kak Nia. Anak Jihan Rahmat tadi ada Wak Nurmi ya.
0: Iya, Wak Nurmi barusan.
2: Ada Wak Mila juga ya, Kak Nia. Nenek Kemar, Mak Dia, Mak Jamila, Cici Jamila, Nenek Kari.
0: Iya.
2: Nenek Lindukan, Nenek Peggy, Mak Noy, Nenek Yasmin, Nenek Dewi, terus Kak Terwangi, Mama Azi, Pak Haji Gemoy, Pak Nga, Kak Mas Didan, Kak Cik Musulah, Kak Ayan.
0: Iya.
2: Bang Taiman, Udang Gala, Rani, Umi Desi, Beti Ikan, Pak Alang ya. Belakang Pak Alang, Pak Itan kita, Pak Raha, Pak Ani, Buru Burkis. Oke, kalau gitu Hana, buat Kak Maskura juga ya, udah berupakan.
0: Oke.
2: Buat Pak Ngomong sama Bunda juga. Oke, kalau gitu Hana, saya undur diri, terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Haras. Ada Kak Monik ya, pendengar kita yang sudah bergabung, yang sudah disalam-salamin, mau salam balik boleh pada malam hari ini ya. Masih kita buka ruang untuk Anda ngobrol bersama dengan Hana di line telepon 463351 atau di WhatsApp kami 0811-778-1051. Kali ini kita terima lagi penelpon selanjutnya. Selamat malam, halo.
3: Selamat malam, halo Nak.
0: Ada Mama Azi, waalaikumsalam. Sehat Mama Azi?
3: Alhamdulillah, butut sehat.
0: Bututnya juga sehat, sedang di rumah dia sama papanya.
3: Iya.

0: sih, di rumah lagi sama siapa?
1: Sendirina.
0: Oh, kok sendirian, kemana aja pasukan?
1: Pasukan udah rumah-rumah sendiri, nah.
0: Oh, jadi ya udahlah ya.
1: Jadi mama nunggu kedatangan papa malam-malam kan.
0: Oh, iya. Oke, lah Mama Azi menemani malam hari ini.
1: Dalam mimpi aja, nah.
0: Oh, dalam mimpi. Iya.
1: Udah pergi dulu kan.
0: Tapi tetap semangat ya Mama Azi.
1: Tetap, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, lagunya di sana.
0: Apa itu?
1: Tragedi Kapal Mutiara Indah ya.
0: Wih, berat sekali lagunya ya. Oke, nanti anak akan putarkan ya. Silakan nah, salamnya.
1: Salamnya untuk Ana sama bertugas ya, jaga rumah tangga Ana.
0: Iya Mama Azi. Iya Mama, terima kasih.
1: Masalah tak usah dicinta di dada ya, bawa hiburan dan canda aja ya.
0: Benar sekali Mama. Nah,
1: salamnya untuk Wak Normi tadi, Bu Leta, Mama M ya, Mama Noi. Untuk Nenek Gembar, Nenek Peggy, Sekarwangi, untuk Ibu Asri, Ibu Ania, Monik tadi ya, Naya. Salam satu untuk semua jangan biar orang ramai masuk, Naya.
0: Siap.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Azi, salam sayang untuk keluarga di sana ya. Walaupun mungkin lagi sendirian, tapi semoga dengan hadirnya Pro 1R dari Batam bisa menghiasi sendirian tersebut terasa jadi lebih rame ya, lewat salam-salam dan juga lagu-lagu yang kita akan dengarkan setelah ini pendengar, karena sudah ada persiapkan ada Ebit GAD Titip Rindu buat Ayah.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Baru saja dibuka dengan satu lagu, Tragedi Kapal Mutiara Indah. Adakah tragedi dalam kehidupan ini yang tidak bisa dilupakan? Nah, boleh cerita ke Hana ya pada malam hari ini. Mana tahu lewat ceritanya bisa kita konsep menjadi sebuah lagu. Bisa mengobati rasa tragedi tersebut yang mungkin menyenangkan atau membuat luka gitu ya. Tapi Hana harap semua tragedi dalam kehidupan ini membuat kita menjadi manusia yang baik dan bijaksana dan bisa menjalani hari-hari dengan penuh kegembiraan. Seperti Hana yang menemani penuh dengan kegembiraan pada malam hari ini untuk Anda pendengar di program acara Ruang Rindu. Nah, tentunya untuk Anda yang mungkin mau request lagu pop nostalgia tahun 80-an atau 90-an, boleh bergabung ke Pro 1 RRI Batam ya, karena masih panjang kebersamaan kita, kira-kira ada 45 menit lagi untuk bisa ngobrol ke Pro 1 RRI Batam, menentukan lagu apa yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam, atau juga mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang jauh di mata, tapi selalu dekat di hati. Nah, untuk Anda pendengar, kita akan terima penelpon ya di 463351. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam kembali.
0: Dengan siapa di mana ini kakak cantik?
1: Ini dengan Kak Norma.
0: Ih, Kak Norma kok suaranya agak lain ya hari ini?
1: Tadi baru tidur, nah.
0: Oh, baru bangun tidur, kenapa baru bangunnya sekarang? Kali lawar kayaknya ya. Malam-malam baru bangun gitu.
1: Jadi tiduran tadi, nak.
0: Capek hari ini?
1: Tapi nak tidak.
0: Oh, tapi?
1: Cuma memang kebiasaan mungkin.
0: Oh, baiklah kalau begitu. Tadi mimpi apa, Kak?
1: Mimpi sampai ke Batam.
0: Emang sesuai sih, di udara sampai ke Batam juga kan?
1: Iya, di kuping.
0: Oke lah, Kak Norma mau request lagu apa? Nostalgia ya?
1: Nostalgia, kalau dari Dori bisa, Kak?
0: Dori yang mana itu?
1: Janji Abang.
0: Janji Abang, janji sama siapa Abang itu?
1: Janji Abang nyuruh nanti.
0: Oh gitu. Oke, nanti Ana putarkan ya, Janji Abang.
1: Ah, itu bisa lama itu kan aku tuh.
0: Boleh nanti Ana putarkan ya.
1: Boleh lah ya.
0: Iya. Oke, silakan.
1: Jadi salam dia satu untuk semua aja lah. Siapa yang panjang tuh lah yang kakak ikut ya.
0: Oh. Nah, siapa yang paling panjang ya?
1: Jadi buat Hana, selalu cerita selalu ya nak.
0: Iya, terima kasih.
1: Lagu ditunggu lah.
0: Pasti nanti Hana akan putarkan, Kak Norma.
1: Terima kasih, selamat malam, yuk.
0: Aras, baik. Adakah Norma tadi sudah menyapa kita walaupun tertidur. Akhirnya mimpinya sampai juga ke RRI Batam ya. Tadi Janji Abang akan kita putarkan. Setelah ini Hana terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Yes, Ruang Rindu. Selamat malam, Lady DJ, Ana Pak Jaitan, dan Ruby Beautiful Lady. How are you, Captain Sam? Ya.
0: Iya, Captain Sam. Kabarnya gimana?
2: Yes, Mr. Sam Kumar, 100.1 ya.
0: Wis, mantap. Ini sedang lagi ngapain ini?
2: Ini cab baru habis driving. Sekarang cab berbual di dalam mobil cab lah.
0: Oh, lagi dalam mobil. Hati-hati di jalan ya, cab.
2: Ya, masih dalam pakaian tentera mau balik nak mandi.
0: Oh,
2: cuaca,
0: iya.
2: Walaupun cuaca hujan mendak, you jangan cakap Inggeris eh. Kamu sedar tak cuaca walaupun hujan, tapi kadang-kadang bahang panas tu kuat eh.
0: Betul.
2: Jadi itu pasal kita kalau balik mesti mandi, tapi kalau perempuan jangan mandi malam nak, tak bagus anak.
0: Kenapa?
2: Itu satulah.
0: Oh iya, masuk
2: bukan
0: angin ya.
2: Masuk angin tidak. Kadang-kadang kita boleh kena itu rheumatism lah, rheumatik tau, rheumatik.
0: Iya, iya betul.
2: Itu bisa-bisa sendi tulang lah.
0: Iya, rheumatik ya kalau bahasa Indonesianya, Indonesia.
2: Lagi satu, kalau perempuan dia suka mandi malam, nanti kalau datang headnya tu tak berapa bagus lah.
0: Info langsung.
2: Ini info daripada ini dokter dari India lah, faham tak?
0: Iya, iya, okay.
2: Pasal tempat bagian beranak tu dia jadi macam beku, sejuk lah.
0: Baiklah.
2: Jadi kalau jadi kalau period head tu nak datang tu dia tak lancar lah, lambat itu.
0: Jadi ya lebih baik kalau semandi malam ya.
2: Mandi malam tak boleh, kalau tak boleh pakai lap aja lah. Atau macam just wash up gitu, ambil brush tuala basah, basah-basahkan aja.
0: Iya.
2: Basah-basahkan badan kita sedikit. Tapi anda tak apalah, percaya kamu wanita bersih, mandi tak mandi pun badan kamu masih harum lagi.
0: Bisa, bisa gitu ya, Kep ya, parfumnya parfum dari Utopia.
2: tapi hari ini Kep tak minta apa tau.
0: Apa?
2: Yang sama nyanyi, Cintaku Sedalam Lautan Atlantis ya.
0: Oke, Atlantis sekarang ya, jauh kita mainnya, Kep.
2: Atlantis, dari Lautan Hijau, India pergi langsung bermusafir ke Lautan Atlantis. Itu ada lautan terdalam di dunia.
0: Betul.
2: Itu.
0: Lautan terdalam di dunia. Tambah lagi informasi kan, Cap. Baiklah, Cap.
2: Oke.
0: Masih ya, ada di belakang, so kalau misalnya mau salam-salam untuk siapa aja.
2: Oke, kalau nak salam kita beri laluan juga pada orang lain ya. Kita kena perhatian, Nana.
0: Ya.
2: Oke, Cap akan kirim salam. Salam untuk spesial lah, karena kamu DJ yang menjalankan tugas ini, kita hormati DJ dulu lah.
0: Iya, terima kasih.
2: Pertama
0: ya,
2: untuk Ana Panjaitan.
0: Iya, kan.
2: Semoga kasih sayang kamu sebagai dengan suami kamu kekal jodoh sampai hari tua kamu, eh.
0: Amin, terima kasih untuk doanya, Kak.
2: Dan paling important special Monique lah, eh. Monique yang selalu sanggul Cap. Tapi untuk Monique, bukan kita cakap sombong lah. Baik kamu nanti adalah rezeki rekening untuk Cap, untuk kamu dari Cap lah.
0: Wis, mantap.
2: Tapi Ana sayang, kalau Cap dapat jumpa lah rekening, Cap ingin juga nak kasih apa tau, baby kamu rekening lah untuk duit pampers dia tu, pakai pampers dia itu. Tau pampers?
0: Tahu.
2: Duit pampers siapa?
0: Ya, like
2: siapa? Cap bukan cakap sombong lah. Kita orang jejaka India, kita tak pelik dengan uang. Nah, itu satu. Lagi satu, kita tak pelik dengan makan. Tapi semua bangsa sama lah. Nah.
0: Betul.
2: Okey, yang paling penting kita ke Talentis. Dan Cap nak salam kepada Mak Kun. The blind lady, very humble lady. Perempuan yang kesian, mata tak nampak.
0: Iya.
2: Dari untuk siapa tu yang selalu dia kokak yang apa, Pak Mustafa ya?
0: Kalau Hana taunya McDonald ya panggilannya.
2: Kenapa McDonald? Kadang aku rindu dia. Rio Tambunan masih marga Batak kan?
0: Masih,
2: dia orang
0: Batak
2: ya?
0: Iya. Tambunan.
2: Rio Tambunan. Tapi kalau Sinaga tu masih ini ya, Batak lah.
0: Masih, Cap. Batak tu banyak sekali sukunya. So many
2: marga lah. Tapi di sini ada banyak marga Samosir pun masih Batak, Samosir.
0: Masih, Cap, masih.
2: Di sini ada satu model yang tercantik tu, nama dia Nora Samosir, cantik. Cap jumpa dia, ada dekat Nora, kamu Batak tapi muka kamu, oh kita masih ada darah Belanda lah, dia cakap.
0: Mungkin.
2: Jadi kakek dia tu bulat tu. Tapi Ana dah hari lah cakap kan Cap macam Robi Sugara. Kamu dah tengok muka Robi Sugara?
0: Sudah, Cap.
2: Dia kan ada bentuk bulat, bentuk India gitu kan.
0: Handsome boy.
2: Tapi untuk Ana, tapi walaupun Cap tak nampak kamu, suara kamu secantik hati kamu dan wajah kamu, eh.
0: Amin, okay. Terima kasih, Cap. Itu saja.
2: Dan itu saja, cinta ke lautan lantis, eh. Dalam hari ini dan untuk orang Muslim, salam menyambut bulan Muharram lah, eh. Okay, Ana, you take care and God bless you.
0: Bye-bye. Terima kasih, Kapten, yang sudah menemani pada malam hari ini. Tadi sudah banyak pesan dan juga salam-salamnya. Nah, mau salam balik juga Kapten Samboleh nih, bergabung bersama dengan kami ya. Kita terima penelpon selanjutnya di Panam 3351. Ada siapa di sana? Selamat malam. Halo.
3: Halo, Roni. Selamat malam.
0: Iya, ada siapa di mana ini ya, Bang?
3: Sama Banggala, Hana.
0: Oh, Banggala. Abang lagi ngapain Banggala selain nelfon?
3: Apa? Masih dengar suara Hana lah.
0: Temani Hana ya?
3: Ya, dengar suara Hana. Belum tidur lagi. Saya sampai Hana tutup, barulah tidur.
0: Iya, bagus-bagus itu, Bang. Biar kita ada kawan, ya kan? Bang,
3: mau ikutan aja, Hana, ya?
0: Bagusnya ikutan aja, boleh.
3: Ikutan aja lah. Salam aja.
0: Salam itu siapa?
3: Salam
0: tuh, Bang?
3: Salam doanya juga sana, selalu banyak melutina.
0: Amin.
3: Sama sekitiannya ya, sama suaminya juga.
0: Iya.
3: ada tiga rumah tadi ya, Bang Haji Kadi juga, ada yeah. Iman, Malini Malina, ada Nur Bilkis, ada Masjidah, ada Unik Gembar, ada Madia. Salam ke semua lah ya.
0: Oke,
3: okay, siap. Terima kasih, nah, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih untuk Bang Gala sudah bergabung bersama dengan kita. Nah kali ini ya pendengar, Hana akan bacakan dulu satu pesan ini dari WhatsApp. Ada Bang Roni di STB yang hadir, katanya request lagu Istri Yang Setia dari Endang S. Taurina. Salamnya untuk Karaha, Betty Lafea Putra Ransan, Nepegi, Putri Udin, Prabu Tokcik, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cigo Norma, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Baiklah, karena ada requestan dari Bang Roni, nanti kita akan putarkan ya. Nah kali ini pendengar, Hana akan hadirkan dulu ya satu lagu yang sudah Hana janjikan untuk diputar dari Gauri, Janji Abang.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Kembali lagi bersama dengan Hana di sesi-sesi terakhir untuk Hana menemani Anda di program acara Ruang Rindu ya. Jadi sempatkan waktu supaya tidak kebawa mimpi nanti ya, untuk bisa ngobrol ke Pro 1 RRI Batam. Anda bisa request lagu nostalgia apa yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam. Selain itu juga mungkin mau salam-salam, boleh, masih ada waktu. Silakan bergabung di line telepon kami 463351 atau di WhatsApp kami 0811778 1051. Tampaknya ada yang ingin bergabung, langsung aja Anda akan terima ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu. Adakah rindu di hatimu untuk diriku?
0: Betul sekali, pasti ada rindu di hati Nek Yasmin ini ya?
1: Bukan dong.
0: Jadi?
1: Siapa? Masa lupa?
0: TBK hadir. Aduh Hana, lupa nih. TBK hadir, Mama.
1: Mbak Dinda,
0: astaga. Padahal
1: Hana baru dua kali siaran, baru dapat telepon Hana.
0: Aduh, Mbak Dinda, maafkan Hana yang melupakan Mbak Dinda untuk saat ini. Aduh. Tapi Hana sebenarnya ingat kok. Serius, ingat.
1: Mana sehat?
0: Mbak Dinda gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, baby sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Dinda, ini belum tidur jam segini?
1: Belum, dengerin Hana dari tadi pucat-pucat gak dapat.
0: Untuk akhirnya dapat ya. Untuk monitor membuahkan hasil ya.
1: Emang, sabar kalau rezeki gak kemana.
0: Betul, Mbak Dinda lagi merindukan seseorang tidak?
1: Merindukan seseorang.
0: Siapa?
1: Ibu dan ayah.
0: Oh, ibu dan ayah, jadi lagu apa jadi yang kira-kira cocok gitu?
1: Kira-kira lagunya Glass saja.
0: Wah, ada apa dengan
1: kakak ayah bunda?
0: Oh iya, cocok.
1: Surga ayah bundanya.
0: Iya, yang penting kita panjatkan doa aja ya.
1: Iya, amin. Semoga di surga nanti kita ketemu ya, Naya.
0: Iya, pasti. Glass kaca, silakan Naya. Iya, silakan salamnya.
1: Ana, sehat selalu, bangga selalu bersama keluarga kecil Hana ya. Pulang hati-hati. Terus lagi buat grup Nano-Nano, semoga sehat selalu, kompak selalu, bahagia selalu.
0: Yes.
1: Terus buat Banggalah tadi, Uni Desi, Mama Lina, Mama Leni, Mama Pajar, terus Bang Haji, Mama Haji, terus lagi Pak Ngaruda, terus lagi Mami Tati, terus lagi Mama Azi, terus lagi Kak Mas Lidah, terus lagi siapa tadi ya?
0: Siapa lagi?
1: Nenek Karin, Nenek Boring, Mak Ye, Bu Asri, terus lagi buat satu untuk semua. Oh iya, buat Mas Warno di Tanjung Gadai, buat keluarga Pak Mus di Tanjung Batu Alai. Semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin. Ya. Oke, terima kasih.
1: Nah, selamat juga menyambut tahun baru Islam. Semoga kita semuanya sentiasa diberi kesehatan ya. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah.
0: Amin. Terima kasih ya, Mbak Dinda ya.
1: Oh, Hana cantik manis. Kemarin ke sana enggak ketemu sama Hana.
0: Aduh, makanya calling Hana dong, Mbak Dinda.
1: Aduh, enggak ada sih nomor handphone Hana. Yang ada jumpa dia sama Aziza, Tasa, Meta,
0: Bang Lili,
1: Bang Aril, Bang Bintara. Kita kan lupa Bang Bintara kemarin.
0: Iya, sekelompotan lah pokoknya yang ada di kantor ya.
1: Insya Allah nanti banyak umur kita ketemu.
0: Iya, amin ya. Terima kasih Mbak Dinda.
1: Makasih kembali. Ditunggu lagunya. Doa yang sama buat anak cantik. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ada Mbak Dinda di TBK yang sudah hadir menemani kita. Yang sudah disenggol-senggol lewat salam, ada yang mau salam balik boleh ya, bergabung bersama dengan Hana. Kita terima lagi penelpon selanjutnya 463351. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bang?
2: Dengan Bang Tony.
0: Bang Roni.
2: Tony.
0: Oh, Bang Tony posisi di mana sekarang?
2: Di Baloi, Sen.
0: Oh, di Baloi, pendengar Baloi ya. Oke, Bang Tony, mau request lagu apa nih?
2: Dengan lagunya dari Hari Parentang. Dari Hari Parentang.
0: Apa itu judulnya?
2: Judulnya Jangan Sampai Tiga Kali.
0: Oh, Jangan Sampai Tiga Kali. Jangan Sampai Tiga Kali itu apa nih, Bang?
2: Apanya?
0: Apanya?
2: Jangan sampai tiga kali melakukan kesilapan ya.
0: Iya, betul. Oke, nanti Hana keputarkan ya lagunya. Silakan, mau salam-salam untuk siapa, Bang?
2: Salam-salamnya untuk ini sama Mbak siapa nih?
0: Ini sama dengan Hana.
2: Salam kenal untuk Mbak Hana ya.
0: Iya, salam kembali untuk Bang Tony.
2: Iya, salam yang lain Bang Tony, salam satu untuk semua.
0: Oke, itu aja.
2: Terima kasih.
0: Oke, Laras. Terima kasih untuk Bang Tony. Ya, suaranya berat sekali loh. Dan Bang Tony tadi lagunya Jangan Sampai 3 kali. Kita akan putarkan nanti ya. Baik, Hana akan terima satu penelpon terakhir. Tapi sebelumnya, Hana akan bacakan dulu yang ada di WhatsApp lah, supaya lebih adil gitu ya. Nah, ini Hana bacain dari Yani di Seberas, yang katanya salamnya buat Kidara Suwa, Manco Ima Ajes, Kak Sur, Kak Zul, dan semua pendengar. Lanjut lagi ada Bung Abed Nego yang katanya salam buat Pak Fauzi, Pak Tohat, Pak Alang, Pak Nga, Bang Iman, Bang Enel, Nek Yasmin, Nek Syakira, Nek Peggy, Nek Kembar, Nenek Asuhan, Nenek Karin, Mama Lina, Mama Dewi, Mama Fajar, Kak Pa, Mama Tatik, Bunda Bella, Kak Raha, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Lanjut ada Kak Mas Leader, ini katanya salam buat Mbak Dinda, Nek Kembar, Bu Asri, Mama Azi, Mama Iman, Mama Boy, Monik, Ika, Nek Peggy, Bang Udin, Bang Iman, Mama Dewi, Rahmah, Nurmah, Mak Dia, dan semuanya. Lagunya Keliru dari Rusana ya. Oke, kalau masih ada waktu nanti Kak Mas Leader Hana putarkan ya. Kita akan terima lagi penelpon di 463351. Ada siapa di sana? Selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bang?
3: Dengan apa? Abang Jaka Suara.
0: Oh, Bang Jaka Suara sebagai penutup, Bang Jaka.
3: Iya. Yeah.
0: Mau request lagu apa?
3: Bisa lagi lagu.
0: Bisa, satu lagu aja ya.
3: Tak banyak-banyak deh.
0: Lagu apa tuh kira-kira?
3: Selamat tinggal Teluk Bayur.
0: Selamat
3: tinggal Teluk Bayur.
0: Oke, nanti Hana putarkan ya.
3: Iya.
0: Yeah. Silakan, salam-salamnya untuk siapa ini, Bang?
3: Salam buat Jamila.
0: Mm-mm.
3: Buat Norma.
0: Ya.
3: Yeah. Tadi itu daftar itu.
0: Oh iya.
3: Buat atau nikah kawin. Pak Fauzi, Pak Tohat, dan Bunda. Salam satu buat semua.
0: Okay, itu aja, Bang.
3: Iya, buat Hana semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita ya. Dan tadi ada Bang Jaka Suara sebagai penutup untuk malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp, dan lebih khusus terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon. Dan sebagai penutup, nanti akan putarkan 3 lagu yang sudah di request dan kita akan ketemu di Ruang Rindu dengan konsep yang berbeda-beda setiap harinya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Pendengar, sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat. Namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita kepada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

pendengar, pada suatu pagi hari di sebuah musim gugur, tampak seorang anak bekerja menyapu halaman luar sebuah asrama. Pohon-pohon yang rindang di sekitar situ tampak berguguran daunnya. Walaupun bekerja dengan rajin dan teliti, menyapu dedaunan yang rontok tetap saja halaman dikotori dengan ranting dan dedaunan. Capek sekali. Biarpun menyapu dengan giat setiap hari, tetap saja besok kotor lagi. Bagaimana caranya supaya aku tidak harus bekerja terlalu keras setiap hari? Sambil masih memegang sapu, si anak sibuk memutar otak, memikirkan cara yang baik dan benar. Kepala asrama yang melintas di situ menghampiri dan menyapa. "Selamat pagi anakku, kenapa kamu melamun? Apa gerangan yang sedang kamu pikirkan?" Kemudian si anak menjawab, "Selamat pagi paman. Saya sedang berpikir mencari cara bagaimana supaya halaman ini tetap bersih tanpa harus menyapu setiap hari. Dengan begitu, saya bisa mengerjakan yang lain dan tidak harus menyapu seperti sekarang ini." Sambil tersenyum, si paman menjawab, "Bagaimana kalau kamu coba menggoyangkan setiap pohon agar daunnya jatuh lebih banyak? Siapa tahu dengan lebih banyak daun yang gugur, paling tidak besok daunnya tidak mengotori halaman dan kamu tidak perlu menyapu." Wah, ide paman betul-betul hebat dan brilian. Segera dia berlari mendekati ke batang pohon dan menggoyang-goyangkan sekuat tenaga. Semua pohon diperlakukan sama, dengan harapan setidaknya besok dia tidak perlu menyapu lagi. Lumayan bisa istirahat satu hari tidak bekerja, katanya di dalam hati dengan gembira. Malam hari si anak pun tidur dengan nyenyak dan puas. Ketika bangun keesokan harinya, cepat-cepat dia berlari keluar kamar. Seketika harapannya berubah kecewa saat melihat halaman yang kembali dipenuhi dengan rontokan daun-daun. Saat itu pula paman sedang berada di luar dan memperhatikan ulahnya sambil berkata, "Anakku, musim gugur adalah fenomena alam. Bagaimanapun kamu hari ini bekerja keras menyapu daun-daun yang rontok, esok hari akan tetap ada daun-daun yang rontok untuk dibersihkan. Kita tidak bisa merubah kondisi alam sesuai dengan kemauan kita. Daun yang harus rontok tidak bisa ditahan atau dipaksa rontok. Maka jangan kecewa karena harus bekerja setiap hari. Nikmati pekerjaanmu dengan hati yang senang." Sang kepala asrama memberikan sebuah pelajaran hidup yang begitu berarti. "Setuju paman, terima kasih atas pelajarannya." Segera anak itu berlari menghampiri sapunya. Pendengar, kalau kita bekerja dengan suasana hati yang tidak gembira, maka semua pekerjaan yang kita lakukan akan terasa berat dan mudah timbul perasaan bosan. Pepatah mengatakan, selesaikan pekerjaanmu hari ini dengan baik, besok masih ada pekerjaan baru yang harus diselesaikan. Kalau kita telah mampu menikmati setiap pekerjaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, maka setiap hari pasti menjadi hari yang membahagiakan dan setiap besok menjadi harapan yang menggairahkan, sehingga kita boleh dengan bangga mengatakan bahwa bekerja adalah ibadah.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Dirgahayu, Republik Indonesia.

kembali masuk di 105,1 RR Batam. Pendengar, di Tiongkok pada zaman dahulu kala hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingnya. Suatu hari sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah pada rakyat, lalu diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan senjata perangkat untuk memanah. Panglima mulai menarik busur dan melepaskan satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat sorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat, sungguh luar biasa. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyelutuk. "Panglima memang hebat, tetapi itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu. Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, ia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Kebiasaan yang diulang-ulang terus-menerus akan melahirkan sebuah keahlian." Demikian pula untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter. Karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain-lain.

kembali masih di 105,1 RRI Batam. Dengar Alkisah, di zaman dinasti Wei ada seorang perwira bernama Simson yang merupakan favorit raja. Suatu hari seorang filsuf bernama Huizui berkata kepadanya, "Anda harus memperlakukan orang-orang di sekitar raja dengan baik. Lihatlah pohon itu. Jika ditanam dengan posisi tegak bisa tumbuh, ditanam dengan posisi terbalik pun bisa tumbuh, bahkan dengan biji yang rusak juga masih bisa tumbuh. Akan tetapi, kalau 10 orang pun yang menanam pohon-pohon tersebut, pasti tidak akan tersisa pohon hidup. Jika ada satu orang saja yang menebang pohon-pohon tersebut, sesuatu yang hidup karena usaha keras 10 orang bisa hancur dan mati hanya karena kehancuran yang dilakukan oleh satu orang. Mengapa hal itu bisa terjadi?" Melihat Simson yang memperhatikannya dengan seksama, Huizui pun melanjutkan, "Menanam sangat sulit, namun menghancurkannya sangat mudah. Seperti saat ini, Anda telah mendapatkan kepercayaan raja dengan perjalanan yang sangat sulit. Namun, berhati-hatilah, orang-orang yang ingin menghancurkanmu begitu banyak. Sehingga, jagalah kepercayaan tersebut dengan sepenuh hati. Seringkali kita telah mendapatkan kepercayaan seseorang. Kita terjerumus, jatuh karena kesalahan yang kecil, atau bahkan akibat keirian orang lain. Maka dari itu, selalulah waspada terhadap orang lain maupun diri sendiri. Jangan sampai kepercayaan yang telah Anda raih dengan susah payah hilang dalam sekejap karena kesalahan yang konyol."

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 16 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semangat pagi untuk kita semuanya. Dan tentunya selamat memulai aktivitas untuk Anda yang sudah bangun pagi hari ini dan akan menyambut berbagai kegiatan dengan semangat yang baru. Pendengar, bersama dengan Hana Panjaitan kembali menyapa Anda di edisi 17 Juni 2026 dan Hana akan menemani Anda di program acara Batam Pagi ini. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Mutiara Pagi mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini dan kita akan mendengarkan Murotal Al-Quran dan juga ceramah. Selanjutnya nanti kami akan hadirkan Warta Berita Daerah RRI Batam pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan nanti akan ada Dialog Batam Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Topik aktual kami akan hadirkan untuk Anda. Dan akan ada program acara Halo RRI. Anda bisa menyampaikan berbagai keluhan atau juga aspirasi Anda mengenai topik-topik yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat luas di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan ada penyiar-penyiar selanjutnya yang akan menemani Anda. Selain informasi aktual kami hadirkan, tentunya akan ada program acara hiburan yang menemani Anda sepanjang hari ini. Maka dari itu, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam karena sekarang dimanapun Anda berada, mau di dalam negeri atau juga di luar negeri, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan selain itu juga Anda bisa mendapatkan berita-berita terkini mau dari dalam negeri dan juga luar negeri di rri.co.id. Dan Anda bisa simak siaran kami di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya. Saatnya pendengar, kita akan awali pagi yang indah ini dengan menghadirkan program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan.
0: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada detik ini kita bisa berjumpa kembali untuk dalam rangka tingkatkan iman, tingkatkan takwa, tingkatkan amal dan tingkatan ilmu untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada sesi ini saya ingin mengajak kaum muslimin dan muslimat semuanya dimanapun berada untuk sama-sama mengkaji Islam. Tema kita pada detik ini adalah beristighfar di segala keadaan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu melakukan aktivitas, ya. Melakukan aktivitas. Nah, tentunya beraktivitas itu dalam segala hal itu banyak yang namanya kekurangan, kekhilafan maupun kesalahan, ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, namun demikian bahwa Nabi juga memberikan sebuah contoh dalam kehidupannya. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan Nabi itu beristighfar itu dalam satu hari minimal 70 kali. Ada riwayat lain 100 kali. Bayangkan itu, ya, seorang Nabi dan Rasul yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun masih beristighfar, ya, beristighfar. Istighfar itu dalam bahasa kitanya adalah memohon ampun kepada Allah, ya. Memang di dalam Islam itu istighfar itu di segala keadaan, bukan hanya ketika kita melakukan kesalahan. Ya, memang Nabi mengatakan wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Sebaik-baik orang yang berbuat salah itu yang mohon ampun kepada Tuhannya, ya, kepada Tuhannya ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang nabi pun, ya, sebagai panutan kita, seorang nabi dan rasul yang dijamin masuk surga pun beristighfar. Apalagi kita. Nah, memang secara prinsipil bahwa istighfar itu, taubat itu adalah ketika melakukan kesalahan. Tetapi dalam pelaksanaan itu tidak hanya ketika kita melakukan kesalahan. Sebagaimana Nabi tadi wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Jadi sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang bertobat kepada Tuhannya. Bahkan didahului dengan an-nadamu at-taubah, itu penyesalan. Ini kalau konteks kita menyadari kesalahan, ya. Jadi konteksnya adalah ketika kita melakukan kesalahan itu kita an-nadamu at-taubah. Jadi penyesalan itu bagian daripada taubat. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau kita kaitkan dengan contoh Nabi tadi, bahwa Nabi itu yang sudah dijamin masuk surga sekalipun beristighfar dalam satu riwayat 70 kali minimal, dan riwayat lain 100 kali minimal dalam sehari semalam. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang perlu kita sampaikan sesuai dengan tema kita itu istighfar, mohon ampun kepada Allah di segala keadaan. Apalagi kalau kita kaitkan bahwasanya manusia itu al-insanu mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Maka baik disengaja maupun tak disengaja pasti banyak kesalahan. Nah, ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita mohon ampun kepada Allah. Beda hanya ketika kita bersalah dengan sesama manusia. Hablum minan nas, tentunya kita juga meminta maaf kepada sesama manusia. Nah, konteks yang kita bicarakan istighfar ini, istighfar yang kaitannya dengan perbuatan, ucapan, dan pikiran kita yang barangkali bersalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Islam mengajarkan, ya, coba ya, Islam itu mengajarkan istighfar itu hanya bukan dari kesalahan, bahkan setelah kita berbuat baik sekalipun, anjuran Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dengan istighfar. Contoh, ya, contoh yang dapat dikemukakan di sini, kita diperintahkan oleh Allah sholat. Di mana sholat itu kan betul-betul perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia, apalagi ini ibadah, apalagi sholat lima waktu itu adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita.
1: Apa sih yang dilakukan ketika sholat?
0: Baca surat Al-Quran, Al-Fatihah, baca surat-surat yang lain sebagai kesunahan. Kemudian sholawat, takbir, tahmid, tahlil, lengkap dalam sholat sekalipun sholawat juga. Toh juga setelah sholat Rasulullah menuntunkan untuk membaca istighfar setidaknya 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali minimal. Nah, kalau dipikir sih, coba kita baru saja berbuat baik, kok disuruh beristighfar, nah, ya kan? Berbuat baik saja suruh beristighfar. Habis sholat disuruh beristighfar. Nah, inilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ternyata memang dalam Al-Quran Allah juga memberikan gambaran,
1: yakni bagaimana Nabi Nuh alaihissalam memberikan perintah kepada kaumnya untuk beristighfar.
0: Maka dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ya. Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Katakan, ini kata Nabi Nuh AS, katakan dan aku katakan, fakul tustaghfiru kepada kaumku istighfar kalian. Nah, innahu kana ghafaro, sesungguhnya dia Allah itu maha pengampun. Nah, ini perintah. Perintah siapa? Nabi Nuh AS kepada umatnya, fakul tustaghfiru rabbakum. Maka ku katakan kepada kaumku istighfar kalian kepada Tuhanmu. Innahu kana ghafara, sungguh dia Allah itu maha pengampun. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dalam Al-Quran dilanjutkan, ketika penduduk negeri itu sudah beristighfar, ya, beristighfar kepada Allah, maka janji Allah dalam Al-Quran itu ketika fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, katakan, kukatakan kepada kalian, beristighfar. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Apa janji Allah? Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaja'alakum jannati wa yaja'alakum anhara. Ketika kita beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan sebuah janji yang sangat indah, ya. Memberikan janji yang sangat bahagia. Ya. Apa itu? Yursilis sama'a 'alaikum midrara, maka akan kukirimkan hujan yang lebat dari langit. Yursilis sama'a 'alaikum midrara, maka dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Tentunya ini adalah hujan sebagai simbol, ya, sebagai simbol dari sebuah kesuburan. Nah, jadi kalau sebuah negeri itu kan sudah subur, yursilis sama alaikum midrara, maka akan kami kirimkan hujan yang lebat dari langit. Nah, hujan lebat dari langit, lebat. Yursilis sama alaikum midrara, yang lebat. Karena kalau sudah tanah itu tandus, terkena hujan, maka dia akan tumbuhlah kesuburan itu. Tumbuhlah kesuburan, termasuk dengan rumput-rumput menjadi menghijau, tanam-tanaman menjadi segar. Ya, ini saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Maka dia Allah akan menurunkan hujan dari langit. Jadi ketika kita penduduk negeri Indonesia ini, enggak usah jauh-jauh kita. Kita itu coba mengaplikasikan ayat ini. Banyak istighfar kepada Allah. Maka insya Allah, Allah akan menurunkan kesuburan di tanah kita. Yang kata orang dulu dalam sebuah lagu itu, tongkat kayu dan binatang jadi tanaman. Tongkat, ya, kayu dan binatang jadi tanaman. Jadi tongkat. Kita ini, saya ingat ketika waktu kecil dulu, suburnya tanah kita itu yang namanya pohon. Pohon ubi batang itu, coba, yang dengan setek itu ditancap itu tumbuh dia, karena tanahnya subur, tumbuh dia akan menjadi rindang, ya, akan menjadi rindang. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, jadi rindang dia. Jadi yursilis sama'a 'alaikum midrara. Jadi kita bayangkan tadi, saya menanam dengan potong, ya, dalam bentuk setek, ya. Langsung ditancap, dia tumbuh dedaunan yang hijau. Daunnya bisa dimasak urap, ya kan? Ubinya bisa direbus jadikan makanan pokok. Nah, ini karena apa? Istighfar. Setelah yursilis sama'a 'alaikum midrara, janji Allah, wa yumditkum bi amwali wa banina. Jadi maka setelah Allah turunkan hujan yang lebat dari langit, wa yumditkum bi amwal, dia Allah akan memperbanyak harta. Memperbanyak harta. Ya, karena kalau sudah tanah itu subur kan menghasilkan. Ya. Bagaimana gandum-ganduman jadi hasil pertanian, padinya hijau, berseri-seri, ya kan? Panennya bagus, kemudian ubinya bagus, ya kan? Dan juga makanan pokok tumbuh berkembang di situ. Karena apa? Karena hujan yang lebat dari langit. Nah, sekarang ini pertanian itu kan sangat dibutuhkan. Jangan dikira kalau kita ini perang, ya kan? Coba kita refleksi sekarang, ya, peperangan yang ada di Rusia, Ukraina, itu berdampak dengan apa? Ya, dengan gandum. Nah, ini jadi kalau udah perang saling boikot, saling embargo, itu agak susah juga, karena satu negara sangat tergantung dengan negara yang lain. Dalam hal ini hasil pertanian, mau tak mau hasil pertanian itu penting. Ya, maka ada istilah sekarang yang namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu maka di
1: ya boleh saja di Batam ini dengan lahan yang ada, mana mungkin di daerah-daerah yang masih pinggir ya harus ada yang fokus tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bisa dengan tumbuh-tumbuhan, dengan ubi-ubian, sayur-sayuran, jadi sehingga Batam ini relatif terpenuhi dari pertanian di Batam yang sengaja diurus oleh orang-orang yang memang punya talenta di situ. Ya. Ketahanan pangan bisa juga dengan ketahanan pangan dalam bentuk peternakan, ya, peternakan lele, peternakan ikan, ya, itu. Jadi berawal dari istighfar yursilis sama alaikum mitroro wa yumtidkum bi amwali wa banina, dan kami panjangkan perbanyak harta. Ya kalau karena sudah betul-betul ya Allah turunkan ya, kalau konsep Batam itu adalah Batam Madani,
0: dimana di dalam ayat yang lain itu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, apabila penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wayumtidkum bi amwal, merbanyak harta kita. Pertanian subur, ketahanan pangan kita jaga, industri kita jaga, ya. Kalau penduduknya beristighfar, hatinya tenang. Orang yang hatinya tenang bekerja juga dengan ikhlas. Jadi tidak mudah terjadi gejolak. Begitulah kira-kira. Ya, jadi semuanya berjalan dengan lancar. Berjalan dengan nyaman, para pengusaha happy dengan usahanya. Para karyawan pekerja juga happy dengan pekerjaannya. Para pedagang happy dengan dagangannya. Para pembeli karena ada duit juga happy dengan jual belinya. Itu ya wayumtidkum bi amwal, kami perbanyak harta. Jadi insya Allah dengan istighfar itu Allah akan turunkan hujan dari langit. Wayumtidkum bi amwal, dan perbanyak harta. UMKM kita hidup, ya, ya, transaksi ekonomi di mana-mana ada, kuliner hidup dan lain-lain sebagainya. Ya. Wabanina, ya, wayumtid kumbi amwali wabanina, dan juga memperbanyak keturunan kita. Nah, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah riwayat sangat bangga ketika muka sirum bikumul yaumul kiamah. Jadi bangga dengan keturunan yang banyak, pengikut Nabi Muhammad yang banyak itu beliau bangga. Dan tentunya kuantitas harus didasari atas dasar kualitas, lalu dibarengi dengan kualitas. Jadi anak keturunan kita, generasi kita, generasi yang kuat, ya, generasi yang punya kualitas, ya. Jadi dalam bahasa kita menuju generasi emas tahun 2045. Nah, itu 2045 Indonesia emas itu tentunya wayumtidkum bi amwali wa banina, memperbanyak harta dan juga keturunan kita. Kita bonus demografi, ya. Bonus demografi. Pertumbuhan penduduk itu adalah merupakan aset luar biasa. Merupakan modal kita, ya. Yang perlu kita ikuti dengan kualitas, kuantitas dengan kualitas, sehingga Indonesia emas dapat dijaga. Syaratnya yang pertama apa dulu? Yang pertama adalah istighfar. Setelah istighfar Allah turunkan hujan dari langit. Perbanyak harta dan juga keturunan. Wa yumtidkum bi amwali wa banina. Wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Dan dia akan menjadikan untukmu itu apa? Jannati, kebun-kebun yang rindang. Wa yaj'alakum anhara. Dan juga sungai-sungai yang mengalir. Jadi kalau sudah disiram hujan dengan lebatnya, maka tumbuhlah, ya, tanaman kita, makanan pokok kita, pertanian kita, perikanan kita, UMKM kita, perbanyak hartanya oleh Allah, kemudian keturunan kita punya SDM yang begitu banyak,
1: ya.
0: Kuantitas yang kita ikuti dengan kualitas.
1: Wajaja'alakum jannatin. Kemudian simbol berikutnya adalah menjadikan untukmu apa itu kebun-kebun yang rindang.
0: Kebun-kebun yang rindang. Ya, menghasilkan pertanian yang bisa untuk mensuplai kebutuhan pokok pangan dalam negeri kita. Ya, jadi jangan pula di seluruh negeri ini kan ada juga punya punya potensi masing-masing. Ada yang potensinya untuk industri, ya silahkan industrinya dimajukan. Ada juga yang potensi pertaniannya maju, juga silahkan pertanian yang diolah dan dimajukan. Itu wayaja'alakum jannatin wayaja'alakum anharo, dan menjadikan untukmu sungai-sungai yang mengalir. Nah, itu jadi sungai-sungai mengalir itu simbol kehidupan setiap peradaban. Itu selalu pasti kalau kita cerita sebuah peradaban, misalnya peradaban Mesir ya, ataupun peradaban lain ya, peradaban Mesir itu ada yang namanya sungai Nil. Itu sumber kehidupan, merupakan ya bagaimana sebagai beberapa hal bermanfaat untuk kehidupan, untuk sumber kehidupan, transportasi dan lain-lain. Kemudian kalau di Irak ada sungai apa, sungai Efrat dan Tigris. Ada sungai-sungai lain. Kalau di Indonesia, di Jawa ada yang namanya, yang disebut dengan Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas, dan juga lain-lain. Itu wayaja'alakum jannati wayaja'alakum anharo. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini simbol-simbol kemakmuran. Jadi ada beberapa hal. Nanti ketika istighfar, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Kemudian Allah akan perbanyak cukupkan harta untuk kita semua. Negerinya itu pertumbuhan ekonominya itu positif lah ya. Pertumbuhan ekonominya positif. Kemudian diberikan keturunan yang banyak. Keturunan yang banyak. Kemudian kebun-kebun yang rindang. Kebun-kebun yang rindang dan juga sungai-sungai yang mengalir. Jadi, nah, intinya adalah mari kita biasakan mentradisikan beristighfar. Istighfar sebagai sebuah amalan harian yang sudah menjadi sebuah akhlak kehidupan kita. Kapanpun ya, tidak hanya ketika kita habis berbuat salah. Wong hidup ini kan sudah enggak berbuat salah aja banyak salah kok, maka istighfar. Habis sholat kita istighfar. Di setiap saat kita istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu

Itu saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar, tentunya istighfar dengan sebuah ucapan yang selalu kita ucapkan dengan bibir kita, yang kemudian kita masukkan dalam hati kita, kita tafakur, renungi dalam kehidupan ini apa yang sudah kita lakukan dan kapan lagi kita lakukan. Jadi evaluasi kemarin, sekarang, dan hari esok. Oleh karena itu, tema kita yang kita bicarakan hari ini mudah-mudahan mampu memberikan sentimen positif, ya, signifikansi positif untuk apa? Untuk meningkatkan, ya, rutinitas dalam beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan ya

0: mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya Allah berikan ampunan kepada kita sehingga negeri kita menjadi negeri yang makmur, ya, makmur, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Demikian nasr minallah fathun qarib wastafiqul khairat wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Semacam privilege pada kami. Oh, ini ada potensi. Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang.
3: Maka anak ibu boleh sekolah di swasta. Pemerintah akan membantu per anak itu 300.000.
1: Mengawali Warta Berita pada pagi hari ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kabupaten Karimun harapkan adanya

0: Insentif regulasi dari pusat agar dapat mengelola ekonomi secara mandiri. Pemerintah Kota Batam mengambil langkah untuk memastikan seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan dengan memberikan subsidi bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Warta berita selengkapnya 17 Juni 2026 pagi bersama saya Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Karimun harapkan adanya insentif regulasi dari pusat agar dapat mengelola ekonomi secara mandiri. Berikut dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
1: Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas.
2: Ya. Bupati Karimun Ing Iskandarsya berharap kabupaten yang dipimpinnya mendapatkan insentif khusus untuk menggali lebih banyak potensi ekonomi di Karimun secara lebih mandiri. Sebab banyak potensi yang bisa didongkrak dengan kelebihan posisi Karimun yang strategis di perbatasan Indonesia, Singapura, dan Malaysia itu. Iskandarsya menekankan bahwa konsep yang berjalan di perbatasan seperti Karimun hanya mengandalkan konsep security. Padahal, ada konsep prosperity atau kemakmuran dan kesejahteraan di kawasan yang harus dimaksimalkan.
1: Nah, konsep perbatasan selama ini tidak boleh hanya security, tapi adalah prosperity, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, cara berpikirnya justru pemerintah lah memberikan semacam privilege kepada kami. Oh, ini ada potensi, kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas, ya. Justru kita bikin inilah cara untuk memudah, dan kami lebih paham terhadap kondisi daerah.
2: Iskandarsya memastikan bahwa pihaknya dapat memberikan sumbangsi bagi perekonomian Indonesia jika diberikan privilege untuk mendapatkan otoritas dan bagi hasil bagi daerah untuk pembangunan ekonomi di Kepri melalui Karimun.
1: Misalnya, setiap investasi yang masuk besar libatkanlah daerah, biar daerah juga punya saham, punya jadi sana. Sekiranya seperti itu. Nah, kalau kami mandiri, Indonesia pun jadi kuat. Gini, ketika regulasi itu dibuat untuk kami, saya pikir kami bisa nyumbang besar untuk negara. Yang selama ini nggak diurus, bisa jadi hanya dapatnya 10 misalnya. Mungkin dengan kami dikasih otoritas, dengan bagi hasil semuanya, kami bisa nyumbang besar untuk pusat. Dan tadi saya bilang, ini kita terintegrasi Indonesia. Jangan memandang kami sebagai daerah yang di luar Indonesia juga gitu.
2: Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Berita selanjutnya pendengar. BP Batam menunda rencana pembongkaran lapak usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di kawasan Megalenggena hingga Desember 2026. Keputusan tersebut diambil untuk memberi waktu kepada para pedagang mempersiapkan relokasi secara mandiri sebelum kawasan itu ditertibkan sepenuhnya pada Januari 2027. Keputusan penundaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin anggota atau Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Arya Suti Sirait bersama perwakilan pedagang dan jajaran direktorat terkait di Marketing Center BP Batam Senin 15 Juni 2026. Langkah tersebut muncul setelah para pedagang menyampaikan kekhawatiran mengenai terbatasnya waktu relokasi dan minimnya sosialisasi atas rencana penataan kawasan. Menurut BP Batam, area yang saat ini ditempati para pedagang berada di jalur hijau atau right of way atau row, jalan 200 yang menjadi bagian dari Jalan Sudirman, salah satu jalan protokol di Batam. Karena itu kawasan tersebut direncanakan dikembalikan sesuai dengan peruntukan tata ruangnya. Dengan penundaan hingga akhir tahun, para pelaku UMKM diharapkan memiliki waktu lebih panjang untuk mencari lokasi usaha baru sebelum proses sterilisasi kawasan tersebut dimulai pada Januari 2027. Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Pemerintah Kota Batam mengambil langkah untuk memastikan seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan dengan memberikan subsidi bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri agar dapat bersekolah di swasta. Selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
1: Pemerintah Kota Batam menyiapkan program bantuan kependidikan bagi anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri pada tahun ajaran baru. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga, khususnya di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Bantuan itu diberikan dalam bentuk subsidi biaya pendidikan kepada siswa yang melanjutkan sekolah di swasta, dengan nominal sebesar Rp300.000 untuk tingkat sekolah dasar dan Rp400.000 untuk tingkat sekolah menengah pertama. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmur Nasution menyampaikan, kebijakan ini merupakan hasil perhatian pemerintah terhadap kondisi di lapangan. Diharapkan, kebijakan ini dapat meringankan beban orang tua sekaligus mencegah anak putus sekolah.
2: Bahwa anak ibu yang tidak terdaftar di sekolah negeri, ya, SD misalnya, tapi sekolah di swasta. Artinya, tapi sudah ikut daftar dulu ya, Bapak Ibu syaratnya ikut daftar. Tidak diterima, maka anak ibu boleh sekolah di swasta. Pemerintah akan membantu per anak itu Rp300.000 untuk sekolah SD. SMP-nya mendapatkan Rp400.000. Itu disediakan APBD kita, Bapak Ibu. Ya, jadi di-cover oleh APBD.
1: Surya Makmur menilai, langkah ini menjadi solusi jangka pendek yang efektif sembari pemerintah terus meningkatkan kapasitas sekolah negeri. Dengan adanya subsidi ini, diharapkan juga tidak ada lagi anak di Batam yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan fasilitas sekolah negeri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kini kami hadirkan informasi luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan pendengar. Singapura mulai 15 Juni melonggarkan aturan surat izin mengemudi atau SIM untuk kendaraan listrik. Seperti dilaporkan The Straits Times, dikutip pada Senin 15 Juni, pemegang SIM kelas 3 dan 3A kini diizinkan mengemudikan kendaraan niaga ringan listrik seperti van listrik atau kendaraan pengangkut barang kecil serta bus kecil listrik dengan berat kosong hingga 3.000 kg. Batas tersebut naik dari aturan sebelumnya, yakni 2.500 kg. Berat kosong adalah berat kendaraan tanpa muatan dan penumpang. Sebelumnya, pemegang SIM kelas 3 dan 3A hanya dapat mengemudikan model tertentu kendaraan listrik dengan berat kosong antara 2.500 kg hingga 3.000 kg. Polisi Lalu Lintas Singapura atau Traffic Police mengatakan Perubahan aturan ini merupakan bagian dari upaya negara tersebut untuk mendukung target peralihan penuh ke kendaraan energi bersih pada 2040. Secara teknis, kendaraan niaga ringan listrik dan bus kecil listrik umumnya memiliki bobot 400 kg hingga 500 kg lebih berat dibanding kendaraan berbahan bensin atau kendaraan hibrida. Penyebab utamanya adalah baterai. Namun baterai kendaraan listrik biasanya ditempatkan di bawah lantai kendaraan sehingga menghasilkan pusat gravitasi yang lebih rendah. Kondisi ini membuat kendaraan lebih stabil saat dikendarai. Karena itu, pemegang SIM kelas 3 dan 3A yang sudah akan otomatis memenuhi syarat untuk mengemudikan kendaraan listrik dengan berat kosong hingga 3.000 kg tanpa perlu memperbaharui atau mengubah SIM mereka. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
3: Dari ajang bola basket dikabarkan, DBL Indonesia 2026-2027 segera bergulir dalam waktu dekat. Ada yang baru dari kompetisi basket antar SMA bergengsi se-Indonesia itu. Selama 22 tahun eksis di basket nasional, DBL sudah banyak melahirkan para pebasket top Indonesia. Sebut saja Abraham Damar Grahita, Yuda Saputra, Kelvin Sanjaya, Avan Saputra hingga Vincent Rivaldi Kosasi di sektor putra. Sedangkan pebasket putri nasional yang alumni DBL antara lain Dewa Ayu Madasri Arta, Adelaide Kalista Wong Soharjo hingga Natania Clarista Orville. Sejak bergulir 2024, DBL tidak cuma menghadirkan persaingan sengit di lapangan, tetapi juga hiburan di luar lapangan layaknya kompetisi NBA di Amerika Serikat. Sebab DBL punya konsep student athlete, yakni membangun ekosistem olahraga dan hiburan untuk pelajar. DBL mengharuskan setiap tim peserta tim dance pendamping. Tak hanya memberikan dukungan kepada tim basket sekolah, tim dance ini juga berkompetisi, yakni DBL Dance Competition yang juga harus membesar dan diminati. Pada 2018, DBL Dance juga mencatatkan rekor musim rekor Indonesia atau MURI sebagai kompetisi dance dengan peserta terbanyak di Indonesia. Ajang ini melahirkan banyak talenta berbakat seperti Dita Karang dan Christy Gardena yang merupakan member grup Nona. Menjelang musim 2026-2027 ada perubahan di DBL Dance Competition karena hadirnya Aqua sebagai title partner DBL Dance. Kompetisi ini dinilai memberikan pengalaman tidak hanya profesional tetapi juga memperluas jejaring dan meningkatkan rasa percaya diri. Perubahan di musim 2026-2027 ini diharapkan dapat mendampingi para pelajar yang aktif berlatih dan berkompetisi, baik di lapangan basket, di panggung dance maupun di tribun supporter. Bahkan sejak mereka melakukan persiapan dari rumah bersama orang tua maupun di sekolah dengan pendampingan guru. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Karimun harapkan adanya insentif regulasi dari pusat agar dapat mengelola ekonomi secara mandiri. Pemerintah Kota Batam mengambil langkah untuk memastikan seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan dengan memberikan subsidi bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat pagi untuk kita semuanya. Dan semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu sebelum Anda memulai berbagai kegiatan sepanjang hari ini. Bersama dengan Pro 1 RRI Batam akan menemani Anda di Batam Pagi, menghadirkan informasi-informasi terkini dan aktual. Dan mengawali perjumpaan kita pendengar, Hana menyampaikan satu informasi bahwa BPS ini melaksanakan sensus ekonomi 2026. Jadi mungkin untuk warga Kota Batam akan ada nanti petugas yang datang ke rumah-rumah warga untuk bertanya mengenai data yang diperlukan oleh BPS ya. Jadi BPS mengatakan pihaknya memilih memberdayakan warga sekitar sebagai petugas sensus ekonomi untuk mempermudah koordinasi dan pendataan. Jadi sensus ekonomi 2026 ini menjadi instrumen penting guna menghasilkan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. Bahkan dikatakan lebih lanjut, BPS Kepri ini mengerahkan 1589 petugas sensus ekonomi untuk 7 kabupaten atau kota setempat dengan sasaran seluruh rumah tangga dan dunia usaha. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Kepri, Toto Haryanto Silitonga, yang menjamin keamanan data responden pada kegiatan sensus ekonomi 2026 ini akan aman begitu ya. Dan beliau menyampaikan BPS menerapkan prinsip TIR dalam sensus ekonomi tahun ini, yakni akronim dari terima petugas, lalu isi jawaban dengan benar dan rahasia. Jadi nanti pendataannya, petugas akan melakukan pendataan sensus ekonomi melalui aplikasi FASI, survei dan sensus. Jadi tidak bisa melihat maupun mengunduh data tersebut karena akan langsung terkirim secara real time ke pusat data atau big data BPS pendengar. Jadi kalau misalnya ada petugas yang datang ke rumah warga menggunakan atribut BPS begitu, ya Anda harus welcome atau harus menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari petugas sensus pendengar untuk bisa mengetahui data mutakhirnya tadi dan kita bisa mensukseskan bersama sensus ekonomi 2026. Itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Akan banyak sekali informasi-informasi lainnya yang akan Hana hadirkan, dan kami mengajak juga untuk Anda bisa menyampaikan aspirasi pada pagi hari ini. Mungkin untuk Anda yang berangkat kerja, ada beberapa titik daerah Kota Batam yang mengalami kemacetan atau ada yang mengalami kepadatan atau ada kejadian lalu lintas, boleh sampaikan dari pandangan mata Anda, atau juga mungkin Anda ingin menyampaikan aspirasi mengenai fasilitas publik atau juga info-info yang hangat diperbincangkan, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam. Caranya gampang, melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051, dan juga Anda bisa mention langsung di media sosial kami, Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Dan nanti kami akan hadirkan live report atau informasi terkini bersama dengan polisi lalu lintas yang ada di lapangan. Jadi untuk itu dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam. Tetap menjaga

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kalau dilihat dari gedung RRI Batam, cuaca pada pagi hari ini tampaknya cerah. Jadi untuk Anda yang sudah bangun pagi, mungkin memiliki waktu luang bisa menyempatkan diri untuk berolahraga. Dan kalaupun misalnya Anda akan kembali ke rutinitas biasa seperti bekerja atau akan berpergian menggunakan kendaraan pribadi atau juga kendaraan umum, tentunya mobilitas masyarakat pada pagi ini akan semakin tinggi. Maka dari itu Pro 1 RRI Batam menghadirkan informasi lalu lintas menjadi kebutuhan penting untuk para pengguna jalan. Mulai dari kondisi arus lalu lintas, titik-titik kepadatan, kita akan mendengarkan bersama info terkini trafik lalu lintas, dan kita sudah terhubung bersama dengan Aibda Niki Agnes yang saat ini sudah berada di simpang KDA luar. Selamat pagi Bu Niki, kabar sehat hari ini?
1: Selamat pagi, baik-baik.
0: Ya, posisi sekarang di simpang KDA luar ya Bu ya?
1: Ya,
0: betul. Boleh disampaikan seperti apa kondisi arus lalu lintas saat ini di sana?
1: Baik, selamat pagi sahabat Radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepri melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari simpang KDA luar. Kita laporkan untuk secara keseluruhan terpantau sudah mulai ramai lancar, baik dari arah simpang Kepri Mall menuju arah Bundaran Kabil. Begitu juga sebaliknya, dan situasi arus lalin dari arah simpang KDA Galam menuju simpang Kepri Mall maupun Bundaran Kabil masih terlihat relatif lancar. Namun, kami menghimbau pada masyarakat agar tetap mengikuti aturan berlalu lintas, mengingat arus lalin pada pagi hari ini jam kepadatan volume kendaraan akan meningkat pada pukul 6 sampai pukul 8. Demikian.
0: Oke, untuk di simpang Kepri Mall apakah ada pengalihan arus atau juga rekayasa lalu lintas? Karena pagi-pagi seperti ini kan akan banyak sekali ya lalu lintas yang berpergian menggunakan kendaraan
1: untuk,
0: atau kendaraan pribadi, silakan.
1: Baik, untuk di simpang Kepri Mall sudah ada anggota, ya ada sekitar 4 anggota yang sudah membantu untuk melancarkan arus lalin. Demikian.
0: Oke, berarti untuk saat ini kawasan mana yang atau jalan mana yang memang sekarang ini kondisinya sedang padat-padatnya nih Bu?
1: Selain simpang Kepri Mall yang padat itu dari arah KDA luar menuju Bundaran Kabil, karena terbanyak volume kendaraannya dari kendaraan roda 2.
0: Oke,
1: ada yang didominasi para pekerja. Mm-mm. Demikian.
0: Ada hambatan tidak Bu di lapangan? Seperti mungkin ada jalan yang harus diperbaiki atau juga mungkin ada kendaraan yang mogok atau ada kecelakaan lalu lintas saat ini terjadi?
1: Untuk sampai saat ini dari simpang KDA luar tidak ada hambatan untuk kendaraan mogok ataupun kecelakaan ataupun jalan yang rusak atau sebaliknya, tidak ada.
0: Oke, mungkin bisa disampaikan untuk para pendengar kita ini Bu, bagaimana cara pengendara agar tetap aman dan juga nyaman saat mengendarai kendaraan dan dalam kondisi padat kendaraan saat ini, silakan.
1: Baik, selain para pengendara harus membawa administrasi kendaraan, pastikan kendaraan kita aman dan lengkap untuk keselamatan diri kita dan juga orang lain. Jaga jarak aman Anda dalam berkendara, berangkatlah lebih awal, lebih baik terlambat daripada tidak sampai dengan selamat. Kemudian bagi pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
0: Ya, terakhir boleh Bu, kalau misalnya ada masyarakat yang menemukan kemacetan atau juga ada keluhan seperti kecelakaan dan lain-lain, ya bagaimana cara melaporkan kepada Polantas?
1: Baik, untuk kecelakaan, misal terjadi kecelakaan di jalan, mungkin di setiap simpang-simpang kami juga sudah ada anggota yang untuk mengatur dan berjaga di pos lalu lintas. Atau bisa juga untuk menghubungi kantor lantas terdekat. Demikian.
0: Oke, terima kasih Ibu Niki. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi, sehat selalu. Baik, demikian pendengar untuk informasi traffic pada pagi hari ini yang ada di simpang KDA luar, dan tadi sudah disampaikan bahwa untuk saat ini masih berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalnya dilihat nanti sampai pada pukul 8 lebih akan terjadi peningkatan volume kendaraan. Jadi untuk Anda, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, lengkapi surat-surat kendaraan Anda, dan utamakan tadi keselamatan dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan juga lancar. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa meningkatkan kesadaran kita untuk lebih menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, karena dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Demikian untuk informasi lalu lintas.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Informasi kali ini kami akan hadirkan mengenai kurs mata uang dalam rupiah pendengar. Dan ternyata untuk mata uang dolar Australia dengan kurs jual Rp12.852 dan kurs beli Rp12.226. Selanjutnya kita beralih ke euro dengan kurs jual Rp21.112 dan kurs beli Rp20.082. Selanjutnya untuk pound sterling Inggris dengan kurs jual Rp24.412 dan kurs beli Rp23.222. Kita beralih ke ringgit Malaysia. Kurs untuk jual Rp4.469 dan kurs beli Rp4.251. Dan yang terakhir untuk mata uang dolar Singapura dengan kurs jual Rp14.180 dan kurs beli Rp13.488. Pendengar, demikian informasi mengenai nilai kurs mata uang dalam rupiah yang kami sampaikan di Pro 1 RRI Batam. Kami akan membuka opini publik sampai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan berikan pandangan mengenai aspirasi Anda mengenai fasilitas publik atau juga mungkin mengenai arus lalu lintas atau juga ada yang terjadi kemalangan atau pencurian, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam ya. Dan saatnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta

0: pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
1: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas, ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
2: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
0: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
0: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi